kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai pilot project program pemutakhiran pencatatan perkawinan melalui inovasi kado nikah atau kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program yang diinisiasi DPMK 2PSDI ini melibatkan Disduk Capil dan Kan Kemenak Kulon Progo untuk melakukan pendataan secara jemput bola melalui KUA di Kapanewon, sehingga warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Kepala Disduk Capil Kulon Progo Taufik Amrullah menyebut, sekitar 18.000 pernikahan di wilayah tersebut belum tercatat, sehingga program ini diharapkan meningkatkan keakuratan data perkawinan. Beralih ke informasi lainnya, Kadin DIY sukses menggelar membatik massal bertajuk Simfonia 1001 Pembatik di sepanjang Jalan Malioboro Sabtu 3 Oktober kemarin. Kegiatan untuk memperingati Hari Batik Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Jogja ini dilangsungkan dari titik terang bulan hingga titik 0 km yang dimulai dari jam 6 pagi hingga 11 siang. Adapun jumlah peserta yang mengikuti acara tersebut sekitar 1.060 orang, melibatkan komunitas, sekolah, ASN, dan pihak swasta. Peserta berusia di atas 12 tahun juga diperbolehkan membawa pulang hasil batik masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endang swasono enjing program 4 RRI Ngeljokarto.
1: Se

Robat Tararing Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun Penderingan Rasi Kebareng Bidang Ngetaken Kiaran-kiaran Saking Program Mbak Tararing Ayu Jogarta Lan wonten ing wekdal menika ya Sutresna Budaya Badhe Katerakan Wonten Ngarso Penjaringan Salah Setunggaling Informasi Kait Kalian Harga Pangan Harga Komunitas Pasar Yang Ada di Pasar-Pasar Di Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta Dan tentunya pagi hari ini Sutresna Budaya Kita akan jalan-jalan menuju ke Pasar Gudean Yang ada di Sleman Mereka aja Sutresna Budaya Untuk tentunya melihat bagaimana harga-harga Komunitas Pasar Yang ada di Pasar Gudean Sleman Untuk Sutresna Budaya Yang juga sering memasak Tentunya sering belonjo-belonjo pagi Nah monggo mereka Informasi dari Pasar Gudean yang tentunya kami lihat informasi dari hargapangan.slemankap.go.id Untuk yang pertama yaitu beras medium di harga Rp13.000 per kilo Beras premium di harga Rp16.000 per kilo Lalu juga ada beras bulog di harga Rp12.000 per kilo Beras khusus di harga Rp13.000 per kilo Untuk ada di gula pasir curah menika di Sutresna Budaya kagem damel wedangan menika monggo gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Lalu gula pasir dalam kemasan di harga Rp18.500 per kilo. Untuk selanjutnya ada minyak goreng menika Sutresna Budaya minyak curah di harga Rp18.500 per kilo. Minyak kemasan premium di harga Rp22.000 per liter menika di Sutresna Budaya nyuwun pangapunten. Salajengipun ugi wonten minyak kita menika di harga Rp15.700 per liternya. Selanjutnya juga ada segitiga menika wonten tepung segitiga biru menika nggih atau mungkin merek-merek tertentu di harga Rp12.000 per kilo. Cabe merah besar monggo untuk Sutresna Budaya yang ingin nyambel monggo cabe merah besar di harga Rp45.000 per kilo. Cabe merah keriting di harga Rp50.000 per kilo. Cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilo. Selanjutnya juga ada cabai rawit hijau di harga Rp40.000 per kilo. Untuk bawang merah atau berambang di harga Rp28.000 per kilo. Bawang putih hanya di harga Rp29.000 per kilo. Bawang putih kating di harga Rp35.000 per kilonya. Untuk komoditas selanjutnya ada di daging ayam boiler di harga Rp40.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp85.000 per kilo. Untuk daging sapi paha belakang di harga Rp160.000 per kilo. Daging sapi paha depan di harga Rp160.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi sandung lamur di harga Rp100.000 per kilo. Daging sapi dadelan di harga Rp80.000 per kilo. Dan juga daging sapi impor beku ini tidak tersedia di pasar Gudean menikah di Sutresna Budaya. Untuk selanjutnya juga ada telur ayam ras di harga Rp25.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilo. Dan juga ada ikan kembung di harga Rp50.000 per kilo. Ikan banting di harga Rp45.000 per kilo. Ikan tongkol per kilonya di harga Rp45.000. Ada juga ikan teri asin kering di harga Rp55.000 per kilo. Dan juga udang besar ukuran sedang menikah di Sutresna Budaya di harga Rp86.000 per kilo. Itu tadi Sutresna Budaya terkait dengan harga bahan pokok komoditas pasar yang ada di Pasar Gudean Kabupaten Sleman. Dan tentunya akan kami hadirkan juga informasi-informasi terkait dengan harga komoditas pasar yang ada di pasar seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Untuk lebih lengkapnya Sutresna Budaya bisa di laman webnya di hargapangan.slemankap.go.id Matur nuwun Sutresna Budaya sampai berjumpa kembali di Mlebet Pasar Candaipun Matur nuwun si.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, otentik, konkret. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perombatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutarno Budaya Matur Nuwun Penderingan Tasih Kebarang Bidang Ketaken Kiran-kiran saking program Mamba Dadar Ngayu Jogarto Ingin kakirakan saking jalan Mamba Jazili Nomor Sekawan Kota Baru Ngayu Jogarto Lan Sutarno Budaya Matur Nuwun Dalam Menikah Tunggu Lipat Dekator Akan Wonton Karso Penjaringan Salah setengah informasi kayut kalian Info cuaca BMKG Lan lagi perakiraan cuaca Tentunya Sutarno Budaya yang pertama kita akan berikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya di hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto. Untuk lebih lengkapnya dan laporan selengkapnya akan kita dengarkan bersama-sama. Silakan untuk perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum melakukan aktivitas hari ini tentu perlu bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setunggal nomor lagu dari NDXAKA Anjis Sutarno Budoyo. Dan untuk selanjutnya kita akan hadirkan kembali tentunya perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Tentunya untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Arum. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah, itu tadi Sutresno Budoyo tentunya terkait dengan informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah DIY dan juga wilayah di Bandara Yogyakarta International Airport. Terima kasih untuk Bambang Herwanto dan juga Saudara Arum yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca pada hari ini.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Apem, klepon, lemper merupakan contoh makanan yang selalu tersedia di lapak jajanan pasar yang ditemui di Yogyakarta dan sekitarnya. Lapak ini biasanya ada saat pagi atau sore hari. Yang menarik, bukan hanya jajanan khas Yogyakarta, namun juga jajanan dari daerah lain tersedia di lapak jajanan pasar. Seperti penuturan Bu Fadila yang membuka lapak sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya di seputar daerah Condong Catur, Yogyakarta.
2: Macamnya banyak, tradisional yo, dalemet yo, putu ayu, gedok, cotot, timus, combro, banyak sih.
3: Iya.
2: Kalau enggak di apa, tertulis yo. Banyak lah. Keluar juga ada sih ya, 1-2 lah. Yang makaroni kayak gini, kini-kini.
3: Oh, makaroni.
2: Ini kan di kanu suka anak-anak TK itu banyak yang suka.
1: Bukan hanya makaroni, ada juga pempek yang berasal dari Palembang, lumpia dari Semarang, bika Ambon dari Medan, serta pepes dari daerah Jawa Barat. Itulah mengapa jajanan pasar disukai semua kalangan. Karena memang semua usia, juga masyarakat yang berasal dari banyak daerah di Indonesia, cocok dengan cita rasa jajanan pasar.
2: Ya semua kalangan lah, dari anak-anak sampai ya lansia. Ya terutama banyak anak-anak sama mahasiswa.
1: Di Yogyakarta sendiri, banyak pelajar serta mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari luar Yogyakarta. Selain kebutuhan untuk makan praktis terutama saat pagi, tentu saja mahasiswa-mahasiswi ini membutuhkan obat akan rasa rindu mereka atas makanan dari daerah asal mereka. Inilah yang membuat pendapatan para penjual jajanan pasar cukup tinggi. Ya, jajanan pasar ternyata memang bisa mendongkrak sumber penghasilan para penjualnya, bahkan menjadi sumber utama bagi strategi kelangsungan hidup masyarakat. Namun, ternyata ada kalanya penjualan juga bisa mengalami penurunan permintaan.
2: Suka-dukanya ya, kalau musim hujan kayak gini, tuh susah. Kasihan yang supplier-supplier, banyak yang mengeluh lah. Banyak yang gak laku.
1: Kalau dulu jajanan pasar hanya bisa dijumpai di pasar tradisional, kini jajanan pasar banyak dijumpai di kios atau lapak di pinggir jalan. Yang pasti, bukan hanya menjual jajanan khas Yogyakarta. Saat ini, lapak jajanan pasar juga mengakomodir banyak budaya melalui macamnya jajanan yang ada. Karena bukan hanya jajanan khas asli Yogyakarta, namun juga jajanan dari luar daerah Yogyakarta.
4: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, sebanyak 115 balita di Kabupaten Kulon Progo menerima bantuan gizi melalui program Injurni AirPods Pangan Berdaya tahun 2026. Program inisiasi dari PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Yogyakarta diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung peningkatan status gizi balita dan mempercepat penurunan angka stunting. Pelaksanaan program ini ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Muhammad Tamrin di Aula Kalurahan Pleret, Kapanewon, Panjatan. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kulon Progo, Panewu Panjatan, Kepala Puskesmas Panjatan 2, dan Lurah Pleret. Beralih ke informasi lain. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi Universitas Negeri Yogyakarta menggelar workshop pencegahan dan penanganan cedera bertema Sigap Cedera, Siap Bereaksi di SD Negeri Minggiran. Ketua Panitia Kegiatan Muhammad Dikiresa mengatakan workshop menjadi wadah edukasi mengenai pencegahan dan penanganan cedera, khususnya dalam pembelajaran olah raga. Tema tersebut dipilih berdasarkan hasil konsultasi dengan kelompok kerja guru mengenai kebutuhan para guru. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Mengenal jajanan khas Indonesia. Lemper, ketan yang berisi suwiran ayam dan dibungkus daun pisang. Dalam bahasa Jawa, artinya yen dilem atimu ojo memper. Atau dalam bahasa Indonesia, berarti ketika dipuji, hatimu jangan sombong atau membanggakan diri. Lemper biasanya ada dalam acara-acara besar, seperti pernikahan, khitanan, maupun pengajian.
2: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur sama, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asik.

0: pit man. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit montor kok nyonteng sak kayangnya.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak montor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Induk. Kesuwen iki mergo ngenteni iki Simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawekne mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi Simbah kok mimik? Nek Simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah, niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek Simbah kuwi ora mimik, ning Simbah kuwi ngunjuk ngono. Nah, nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah, ya.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata comel menurut bahasa Melayu dan bahasa Sunda.
2: Comelnya kau nih.
1: Orang Melayu yang mendengar kalimat tadi akan senang dan tersanjung karena comel dalam bahasa Melayu berarti cantik. Namun, reaksi berbeda akan datang dari orang Sunda. Mereka akan tersinggung karena comel dalam bahasa Sunda berarti suka menyebarkan rahasia orang. Jadi, berhati-hatilah.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas melaporkan sejumlah hal kepada Presiden Prabowo Subianto termasuk peluncuran layanan digitalisasi dan pembentukan 83.000 pos bantuan hukum atau posbankum. Menkum menegaskan proses digitalisasi layanan hukum terus berlanjut. Supratman mengatakan, melalui digitalisasi tersebut seluruh proses perizinan dan layanan publik di Kementerian Hukum akan dilakukan secara digital. Beralih ke informasi lain, usia 0-5 tahun merupakan periode emas atau golden age tumbuh kembang anak. Pada periode tersebut, pola pengasuhan orang tua berperan besar dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan psikologis. Keberhasilan pengasuhan pada periode golden age tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap orang tua dalam mengasuh anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Iswari Paramita mengatakan, perkembangan saat ini mendorong sebagian perempuan tidak hanya tinggal dan mengurus rumah, tetapi juga

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Rumpat Arat Ing Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sugeng Enjang Selamat Pagi Ya dari Bambagio Wilujeng Gator Dumateng Sutresno Budaya Watering Bunti Kimawon Mugi Tansah Binaringan Ka Wilujengan Ka Bagas Warasan Tansah Sehat Lan Mugi Tetap Semangat Ngaten Jeng Sutresno Budaya Watering Bek Dalam Menika Panggian Malih Watering Atur Giaran Kawruh Lumantar Program Empat Dari Ngayu Jokarta Kebareng Kulo Gilang Sutowiyoso Yang dari akan Watering Giaran Kawruh Ing Bek Dalam Menika Dan tentunya Sutresno Budaya dikawruh pada pagi hari ini dengan tema kita yaitu konten keagamaan di ruang publik menghadirkan dakwah yang menyejukkan dan juga sudah hadir kedua narasumber di kesempatan kali ini sudah ada di studio Perumpatan Yogyakarta ada Ibu Ledil Iza SHI MPDI Komisioner KPID DIY Bidang Pengawasan Isi Siaran. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ledil.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Gilang.
0: Inji, bagaimana kabarnya, sehat ya Bu Ledil?
1: Alhamdulillah, sehat dan bahagia
0: luar
1: tentunya Mas
0: biasa.
1: Gilang.
0: Tentunya tetap semangat lah ngaten tadi.
1: Iya betul.
0: Terima kasih tentunya Bu Ledil telah hadir tentunya di kawruh pada pagi hari ini. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Ibu Dr. Anda aja Habibah Mustafa MSI, beliau adalah Ketua 1 PW Muslimat NU DIY. Ada Ibu Habibah, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Habibah.
2: Waalaikumsalam Mas Gilang.
0: Inji.
2: Sehat selalu.
0: Ah, luar biasa. Bu Habibah mungkin juga selalu sehat dan tentunya tetap semangat ya Bu Habibah.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah, derek remen Bu Habibah dan juga Ibu Ledil. Tentunya pada pagi hari ini leres nggih tema kita tadi.
1: Betul Mas
0: Gilang. Konten keagamaan di ruang publik menghadirkan dakwah yang menyejukkan ngaten nggih. Nah, mungkin untuk mengawali di dialog kawruh pada pagi hari ini menika Bu Ledil dan juga Bu Habibah. Kalau kita bicara tentang menapa nggih dakwah di ruang publik menika nggih, sebenarnya seperti apa begitu? Dakwah yang bisa disebut menyejukkan tadi. Nah, dan juga bisa mungkin diterima oleh masyarakat karena ini kan lingkupnya di ruang publik, mungkin di sosmed juga. Seperti apa dakwah yang menyejukkan tadi itu? Monggo Bu Ledil dan juga Bu Habibah silakan untuk mengawali di kawruh pada pagi hari ini. Silakan.
1: Iya, baik Mas Gilang, kalau kami dari KPID itu memang tugas kita, tugas utama kita itu adalah memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan pengetahuan yang mencerdaskan. Yeah. Jadi lembaga penyiaran tidak hanya memberikan sesuatu. Kita harap lembaga penyiaran memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat, tidak hanya menghibur saja. Nah, terkait konten keagamaan ini, bahwa konten keagamaan yang berkualitas dan menyejukkan tentu saja konten keagamaan yang bertanggung jawab. Karena apa? Isu keagamaan itu adalah isu yang sensitif sekali, ya, Mas Panji. Banyak yang menggoreng-goreng. Kadang memang ajarannya benar, tetapi gaya komunikasi dan menyampaikannya, iya betul, tidak bisa diterima dan tidak bertanggung jawab. Itu tentu saja yang seharusnya awalnya benar, tetapi cara penyampaiannya kurang benar, jadi tentu saja substansinya tidak bisa ditangkap oleh masyarakat. Nah, ini memang tanggung jawab KPID bagaimana konten-konten keagamaan itu bisa menyejukkan, terutama menyatukan Indonesia, terutama Yogyakarta. Yogyakarta ini kan terkenal dengan miniatur Indonesia ya. Bahwa keragaman itu banyak sekali di kalau kita pengen lihat Indonesia, Indonesia itu sendiri adalah beragam. Kalau kita pengen lihat Indonesia, sebenarnya di DIY kita bisa melihatnya, karena di DIY di Yogyakarta itu luar biasa keragamannya. Dan alhamdulillah modal sosial yang di Jogja itu kuat.
0: Yeah.
1: Dimana Yogyakarta itu kan terkenal dengan kota pelajar, budayanya yang luar biasa. Jadi benar-benar melihat Indonesia, ya mari kita lihat Yogyakarta yang bisa mempersatukan keberagaman. Banyak sekali di sini tidak hanya penganut agama Islam, tapi banyak agama yang lain yang berada di Yogyakarta, dan mereka, dan alhamdulillah masyarakat di Yogyakarta bisa rukun, damai, bisa hidup bersama-sama. Nah, konten keagamaan yang berkualitas dan bertanggung jawab di sini, menurut kita sebagai regulator penyiaran, Mas Panji, adalah bukan hanya konten yang berbicara tentang agama, tetapi konten yang mampu menghadirkan nilai-nilai agama secara benar, santun, mencerahkan, dan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu jadi tidak hanya ajaran agama, tetapi bagaimana menyampaikannya sampai ke masyarakatnya, bagaimana. Iya, begitu. Jadi apalagi kalau biasanya sih isu-isu keagamaan itu paling sensitif di menjelang pemilu atau legislatif itu, laris manis. Jadi kita memastikan itu, Mas Aji, Mas Gilang, kita memastikan bahwa ajaran agama itu benar-benar disampaikan dengan cara yang santun, tidak provokatif, tidak menyesatkan, kayak gitu. Dan ini tentu saja dengan bagaimana lembaga penyiaran memilih narasumber yang mampu menyampaikan ajaran dengan baik, santun, dan menyejukkan
0: itu tadi. Iya, karena memang isu agama itu tadi juga sangat sensitif seperti yang dibilang Bu Ledil tadi. Kita ke Bu Habibah menikahnya. Terus Budi, itu tadi Bu Habibah. Kalau tadi kan memang, kalau dari isinya itu memang benar, sudah benar sesuai dengan acaranya. Tapi bagaimana penyampaiannya seperti itu agar bisa diterima dan juga diterima dengan masyarakat itu secara menyejukkan juga seperti itu. Itu bagaimana kalau dari Bu Habibah sendiri?
2: Terima kasih Mas Gilang. Jadi memang sama-sama kontennya sudah benar. Ketika tadi metode, mungkin cara penyampaiannya itu berbeda-beda, bahkan ada yang mengarah kepada tidak menciptakan kesejukan, maka ini akan menjadi masalah. Padahal kalau kita kembali kepada pemahaman bahwa dakwah itu sendiri kan artinya sebenarnya kan mengajak, menyeru, gitu, memanggil, tentu ajakan, seruan, panggilan, bagaimana agar itu semua menyentuh kepada yang kita ajak, gitu. Menyentuh kan tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara teriak-teriak, tidak dengan cara menyinggung, gitu kan. Jadi yang menimbulkan kesejukan itu dakwah dengan persuasif, dakwah dengan simpatik, humanis, tidak paksa. Ya, kalau dalam Islam kan ada la ikroha fitin, gitu. Jadi tidak ada paksaan dalam kita itu beragama. Jadi tidak perlu mengancam, kalau Anda tidak melakukan itu maka nanti balasannya adalah ini dan itu. Ada contoh-contoh yang dilakukan oleh teladan kita Rasulullah, misalnya ketika ada orang yang bergelimang dosa, gitu. Orang yang bergelimang dosa itu kan tentu dia merasa punya salah, ya, punya dosa, lalu konsultasi pada Rasulullah, ya Rasul, sebenarnya siapa sih yang berhak mendapatkan surga, begitu. Nah, mungkin kan kalau kita mau melihat bahwa kalau kamu banyak dosa, yo, kamu tidak punya hak dapat surga, gitu kan. Mungkin bisa kita menjawab seperti itu, tetapi untuk dakwah yang metode itu kita harus sesuaikan dan memberikan kesejukan. Tentu tidak begitu. Contoh Rasulullah itu menyampaikan bahwa Rasulullah menjawabnya, semua muslim itu berhak untuk masuk surga, gitu. Kecuali yang enggan.
0: Begitu. Itu beda lagi, kecuali yang enggan.
2: Kecuali yang enggan. Kemudian orang itu kan masih ganjel. Loh, ya ini ada kata-kata enggan, gitu loh. Lalu balik bertanya lagi, siapa sebenarnya yang dimaksud orang yang enggan itu, gitu. Lalu Rasulullah, ya, yang yang mengikuti, yang mentaati Allah dan Rasulnya, itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan surga, dan yang mengingkari, yang mengkhianati, nah itulah yang tidak atau kita sebut dengan yang enggan. Jadi tidak langsung kamu adalah gitulah. Nah. Kamu adalah dosa, tetapi dengan
0: cara lain,
2: cara-cara seperti itu, sehingga orang kan akan berpikir, oh berarti kan saya tuh enggan ya kalau diajak untuk ke arah yang baik seperti itu diantaranya contoh-contoh. Sekarang kan medsos itu sudah sedemikian berkembang.
0: Betul,
2: gitu. Jadi kita memang harus, ini kan para pelaku dakwah itu juga harus sangat bijaksana, sangat hati-hati dan harus bertanggung jawab. Salah-salah kita itu nanti menjerumuskan masyarakat umat muslim khususnya yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya.
0: Secara tidak langsung seperti
2: ya,
0: itu
2: ya, jumlahnya berapa, karena dalam waktu yang sangat singkat ya, apa yang kita sampaikan sudah
0: bisa langsung bisa diakses ya, oleh dan, semua orang
2: gitu. Okay, dan ini kan mungkin kalau dari perspektif bahwa kebaikan disebarkan mendapatkan balasan kebaikan, balasannya luar biasa ya. Tetapi sebaliknya ketika itu menyesatkan orang, maka ini juga kita harus ada pemikiran, ada risiko yang harus kita tanggung. Maka para dai, para pelaku dakwah itu juga kita harus apa istilahnya, selalu update informasi gitu. Jadi kita memahami bahwa dikatakan bahwa metode itu lebih menentukan dibanding materi gitu ya.
0: Dibanding materinya.
2: Ya artinya materinya A, tapi ketika metodenya
0: salah maka, dan tidak bisa diterima oleh masyarakat.
2: Tidak bisa diterima oleh masyarakat.
0: Itu akan menjadi masalah tentunya
2: masalah, di sana. Jadi tidak lagi malah berdakwah, tapi itu malah menyebarkan kesesatan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Gitu mungkin Mas.
0: Tapi tentunya juga di zaman modern seperti ini, Bu Habibah dan juga Bu Ledil, bagaimana seperti tadi yang disampaikan kan, dakwah itu ajakan begitu ya, berseru. Nah, dengan adanya mungkin media sosial dengan segala macam informasi yang sangat mudah untuk diakses seperti ini, itu akan apa menjadi tantangan tersendiri seperti itu. Dan juga mungkin nanti Bu Ledin juga bagaimana juga untuk seperti itu kan, sebagai KPID juga untuk melihat bagaimana konten-konten yang tentunya ada di masyarakat itu seperti apa. Mungkin dari Bu Habibah terlebih dahulu, bagaimana itu untuk teman-teman dakwah untuk menyampaikan itu, apakah itu sebuah tantangan juga atau seperti apa?
2: Kita misalnya sama-sama kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl misalnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ya. Jadi itu adalah dasar yang biasanya kita pakai untuk dakwah kita, bahwa di situ disampaikan bahwa metode dakwah yang digunakan adalah al-hikmah, artinya kebijaksanaan
0: yang diutamakan itu
2: ya, kan kebijaksanaan itu kita berarti kan melihat kepada situasi, kondisi, sasaran kita itu siapa. Kalau di media sosial kan tadi kita tidak bisa untuk memilah menjaring itu dia, kan udah los ya informasi ya.
0: Betul.
2: Sudah itu, makanya hati-hati bagi kita, sehingga ini harus bijaksana. Wal mau'idhoh hasanah, dengan nasihat yang baik, artinya tetap diksi-diksi yang kita pilih itu ya yang positif, jangan sampai kita melontarkan diksi-diksi negatif yang akhirnya bisa tadi membawa kepada pemahaman masyarakat atau umat itu nanti memandang bahwa agama itu kok seperti itu gitu. Jadi mungkin itu Mas.
0: Ya, monggo mungkin dari Bu Ledil.
1: Dalam perspektif kita sebenarnya, meskipun kita tidak punya kewenangan untuk mengawasi apa konten-konten yang ada di media sosial, tetapi kami melihat bahwa dakwah di media sosial itu merupakan perkembangan yang sangat positif karena telah membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk belajar agama. Bagaimana masyarakat mendapatkan inspirasi dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Nah, dakwah di sini tidak lagi hanya berlangsung di masjid, di majelis taklim atau di penyiaran, lembaga penyiaran. Itu memang di satu sisi memang itu kemajuan yang luar biasa gitu. Namun semakin luas ruang dakwah, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertainya. Nah, tantangan utama dakwah di media sosial itu adalah bagaimana menghadirkan pesan keagamaan yang benar secara substansi. Nah, santun dalam menyampaikan dan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, pertama kita menghadapi tantangan, kalau di media sosial kita menghadapi tantangan algoritma dan budaya viral. Nah, ini memang budaya viral ini strategi ya, bagaimana biar media sosial banyak yang menonton. Nah, ini juga tantangan yang luar biasa. Nah, di media sosial ini konten yang menarik perhatian itu memang seringkali lebih cepat mendapatkan respon. Karena itu memang ada resiko pesan agama dikemas secara berlebihan, provokatif maupun kontroversial, hanya agar mendapatkan jumlah penonton, komentar dan pengikut yang banyak, yang tinggi lagi. Nah, memang kita berharap memang masing-masing orang memang bisa menjadi apa ya, bisa memproduksi konten, tetapi kita berharap masing-masing orang juga punya tanggung jawab, bahwa tadi kata Bu Habibah, apa yang kita sampaikan itu juga mempunyai konsekuensi sendiri, baik positif maupun negatif gitu. Yang kedua, bahwa ada tantangan potongan informasi dan konten yang hilang. Jadi kalau di media sosial kadang memang rentan, kan kita melihatnya tidak secara
0: utuh.
1: Iya, betul. Jadi dipotong-potong. Nah, makanya kita juga Mas Gilang, kita juga mendorong bagaimana masyarakat punya literasi media. Nah, itu tanggung jawab moral kita, meskipun kita tidak punya kewenangan mengawasi media sosial, tetapi kita dorong masyarakat punya literasi. Dengan literasi yang kuat yang dimiliki masyarakat, masyarakat bisa membedakan mana nih yang hoax, mana nih yang ujaran kebencian, mana nih konten yang bisa meningkatkan apa value kita, kita menjadi lebih baik, atau mana konten yang hanya akan merusak diri kita. Nah, memang kembali lagi bahwa memang potongan informasi dan konteks yang hilang itu sering terjadi di media sosial. Artinya itu tadi, biar apa, penontonnya banyak,
0: lebih viral, gitu,
1: lebih viral. Itu, jadi kadang judul-judulnya pun bagaimana
2: mungkin yang menarik ya,
1: enggak menarik, dan orang menjadi penasaran gitu tentang konten-konten tersebut. Yang ketiga itu tantangan otoritas dan validitas keagamaan. Nah, media sosial itu memungkinkan tadi siapa saja bisa bicara tentang agama. Ya, kan beda dengan lembaga penyiaran seperti televisi dan radio yang mas ya mesti dicari rekam jejaknya masing-masing. Betul. Di RRI juga dalam pantauan kita seperti Mutiara Pagi itu narasumbernya luar biasa, keren-keren. Jadi memang seharusnya begitu, harus dilihat apakah dia berkompeten atau tidak, apakah dia bisa menyampaikan materinya dengan santun dan bisa mengajak bisa menciptakan kesejukan kesejukan dalam masyarakat, bukan provokatif, sehingga akan sangat berpotensi memecah belah masyarakat
0: seperti itu, Ji.
1: Karena tujuan diselenggarakan lembaga penyiaran itu adalah salah satunya adalah sebagai daya rekat untuk mempersatukan masyarakat ya, bukan memecah belah. Nah, ini
0: yang perlu diperhatikan itu
1: ya,
0: tentunya.
1: Betul, harus kita jaga itu. Nah, memang itu tadi, selain itu bahasa dakwah yang menghakimi. Tadi sudah disampaikan Bu Habibah ya, memang perbedaan pemahaman keagamaan memang kenyataan dalam masyarakat. Kita itu dituntut bagaimana sih kalau kita keyakinan kita, kan kita harus teguh dalam
0: keyakinan sendiri.
1: Keyakinan itu sendiri ya. Kita harus teguh, tetapi dalam waktu yang sama kita juga harus mampu menghormati perbedaan pandangan atau keyakinan orang lain. Orang di sini dibutuhkan kedewasaan bagaimana kita bisa menyikapi keberagaman, perbedaan orang yang tidak sama keyakinannya dengan kita. Nah, kita dorong itu, Mas. bagaimana lembaga penyiaran bisa menyajikan konten keagamaan yang
0: menyejukkan, tentunya
1: menyejukkan, berkualitas, memberikan dampak positif kepada masyarakat, untuk mengimbangi media sosial yang belum ada apa, belum terkurasi. Itu.
0: Lalu kalau dari KPID sendiri, mungkin kalau melihat konten-konten seperti yang disampaikan oleh mungkin lembaga penyiaran, apa yang dilakukan kalau dari KPID sendiri melihat mungkin konten keagamaan yang justru penyampaiannya malah berpotensi untuk menimbulkan perdebatan seperti itu, mungkin salah persepsi atau bahkan memecah belah masyarakat, seperti itu seperti apa, Bu Lady?
1: Baik, memang konten keagamaan kita ketahui tentu memiliki tempat yang penting dalam penyiaran, meskipun menurut survei dari buku yang saya baca, dari yang ditulis Ibu Evri, Komisioner KPI Pusat, beliau melakukan penelitian bahwa memang program keagamaan, konten keagamaan sebenarnya kalau dilihat dari historis, sejarahnya sebenarnya itu bukan program harus puncak rating gitu. Nah, biasanya lembaga penyiaran berbasis frekuensi itu ratingnya yang harus tertinggi itu biasanya di hiburan.
0: Oh, hiburan. Entertain ya, ternyata.
1: Entertain itu yang menjadikan andalan dari lembaga penyiaran berbasis frekuensi. Jadi begini, Mas, kita itu punya tanggung jawab bagaimana tidak hanya menuntut lembaga penyiaran bisa menampilkan, menyajikan konten yang berkualitas, tetapi kita juga menjaga bagaimana lembaga penyiaran itu, bisnis penyiaran juga berjalan. Ini kan harus seimbang. Ini enggak masuk akal ya, enggak, kita menuntut lembaga penyiaran harus kreatif, harus kontennya harus bagus, tetapi bisnisnya tidak sehat, itu juga tidak bagus juga.
2: Dan itu kebutuhan.
1: Kebutuhan. Karena untuk mensupport konten yang berkualitas itu kan bisnisnya harus bagus ya, Mas ya, untuk agar konten-kontennya memang berkualitas. Jadi prinsip sederhananya, kita boleh sebenarnya kita boleh teguh dalam keyakinan, tetapi tetap santun dalam menyampaikan. Nah, perbedaan pemahaman keagamaan ini tidak harus dihapus, tetapi harus dikelola dengan etika, dengan adab. Makanya kenapa di KPID itu ada P3SPS. P3SPS itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, ini adalah etika yang harus dipegangi oleh lembaga penyiaran. Di antaranya salah satunya di situ di P3SPS itu bagaimana isi siaran itu tidak boleh mengandung penghinaan terhadap orang lain, melecehkan orang lain, tidak boleh isi siarannya provokatif, mengandung ujaran kebencian, jadi harus menghargai, bisa memanusiakan manusia. Nah, kadang ada program yang kadang guyonan-guyonan tapi merendahkan temannya itu juga.
0: Ya, lain juga, orang lain juga seperti itu.
1: Iya, betul, Mas. Jadi itu yang terus kita awasi agar kualitas penyiaran tidak hanya konten agama ya, tidak hanya konten agama. Jadi konten program keagamaan itu adalah salah satu sekian banyak program yang ada di lembaga penyiaran itu.
0: Itu dia, Nji. Kalau ke Bu Habibah menikah, Nji, terkait dengan juga metode dakwahnya Bu Habibah. Karena kan juga tentunya Muslimat NU juga memiliki berbagai mungkin kegiatan dakwah seperti itu, dan juga pemberdayaan masyarakat gitu. Kalau untuk menyesuaikan metode dakwah dengan juga melihat kondisi masyarakat yang terus berubah, mereka seperti apa, Bu Habibah?
2: Jadi di Muslimat itu memang ada bidang-bidang dakwah. Ada bidang dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita strukturalnya itu kan dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting.
0: Ranting
2: itu desa ya.
0: Desa.
2: Bahkan ada di anak ranting ya, anak ranting pedukuhan itu.
0: Juga ada aja.
2: Sehingga kita memang ya, kalau saya melihat itu tugas kita itu sebenarnya mulia tapi juga berat gitu. Berat karena apa? Karena dakwah kita minimal yang pertama adalah memang untuk internal kita, bagaimana kita, warga kita itu tadi tersejukkan dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan
0: internal terlebih dahulu.
2: Karena kita tidak bisa membiarkan, tidak bisa membiarkan umat kita, warga kita itu untuk di apa namanya mencari kemana-mana sendiri, paling tidak kita juga memberikan panduan.
0: Yeah.
2: Gitu, panduan kepada apa namanya warga, khususnya pada pelaku dakwah di Muslimat NU. Muslimat yeah. NU yang bidang dakwah secara kita, kalau kita di DIY ya berarti di tingkat wilayah, kemudian kita ada bawahnya di tingkat cabang, kita yeah. selalu ada yang namanya forum untuk komunikasi mm-hmm. para dai.
0: Kan
2: karena perkembangan zaman yang seperti sekarang ya, yeah. sudah ada kita sebenarnya melakukan dakwah itu yang konvensional sudah pasti itu
0: yeah.
2: pasti yang mm-hmm. konvensional itu tidak ada mungkin satupun kepengurusan tingkat anak cabang kecamatan yeah. ataupun di tingkat desa yang tidak ada pengajian mm-hmm. hampir jadi tidak ada,
0: selalu ada
2: bahkan aha. mungkin lebih dari satu kali ya kata. Satu kali ini yang konvensional
0: nah,
2: dan itu menurut saya itu tetap harus kita pertahankan kan mm-hmm. yang seperti itu, bukan berarti karena kemajuan medsos sudah seperti sekarang terus itu ye. Ditinggalkan
0: ya.
2: Tidak, karena itu apa namanya menjadi basis kita untuk menyampaikan informasi-informasi mm-hmm. memberikan apa namanya apa tadi bimbingan-bimbingan kepada yeah. para dai-nya dan juga kepada para apa masyarakat di anggota situ, bagaimana mereka bisa memahami ya yang pokok-pokok di agama itu, misalnya tentang akidahnya bagaimana yeah. tentang syariahnya, tentang mm-hmm. yang penting lagi juga tentang akhlak tasawufnya, dan juga tentang bagaimana bersosialisasi
0: juga,
2: gitu kan, karena sekarang tidak lagi kita itu harus menutup diri untuk tidak kenal dengan yang lain. Nah, hal-hal seperti itu kita memang ada yang kita sebut dengan apa prinsip dakwah yang kita harus ada apa namanya yang tawasud sampaikan ajaran Islam itu dengan model yang tawasud berarti kan itu tengah-tengah.
0: Nah,
2: metodenya harus metode yang tengah-tengah. Kita tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri gitu ya.
0: Adaptif banget jadi.
2: Jadi itu harus diberikan pemahaman kepada para dai-nya yang nantinya akan menyampaikan kepada jamaahnya seperti itu. Lalu yang kedua ada prinsip tawazun.
0: Tawazun
2: itu keseimbangan. Jadi bahwa hidup ini kan kita memang harus ada keseimbangan
0: ya?
2: Keseimbangan antara kebutuhan pribadi, kebutuhan sosial, antara apa namanya sosial tadi, kemudian kebutuhan untuk keduniawi, untuk uhrawi ya, untuk masyarakat lingkungan dan seterusnya. Dan berikutnya lagi kita masih ada lagi yang penting ialah untuk kita senantiasa mengajarkan apapun berprinsip kepada i'tidal.
0: I'tidal
2: itu berarti keadilan.
0: Keadilan.
2: Bahwa Islam kita itu ya Islam yang mengajarkan kepada kita keadilan, tapi di situ juga dipahami bahwa yang namanya adil itu ya tegak lurus gitu, tegak lurus. Kalau tadi Mbak Ledil sudah menyampaikan bahwa keyakinan kita itu ya yang ya, sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya kan seperti itu, maka kita harus lurus, tegak lurus. Akan tetapi tegak lurus bukan kemudian menimbulkan apa namanya sikap mengesampingkan orang lain dan tidak ada orang lain
0: bukan
2: lagi
0: kaku seperti
2: bukan
0: itu,
2: kaku ya? Tidak kaku betul ya, mas ya. Tidak kaku karena masih ada lagi prinsip tasamuh.
0: Ada tasamuh
2: artinya toleransi.
0: Itu.
2: Jadi toleransi itu bukan berarti yang prinsip kemudian kita korbankan. Akan tetapi toleransi berpegang pada prinsip kita, tetapi kita menyadari menghargai bahwa ada perbedaan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Itu kita hargai. Menghargai bukan berarti kita mengikuti paham mereka, keyakinan mereka, tetapi memahami bahwa keberadaan mereka ada. Bahwa mereka ada.
0: Dan kita juga menghargai seperti itu.
2: Menghargai seperti itu.
0: Matur nuwun Bu Habibah. Yeah, dan juga untuk Sutresno Budoyo, kita juga buka kesempatan untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga di dialog pada pagi hari ini di Kawro. Monggo kita buka di line telepon juga di 0274-552-219. Dan juga di WhatsApp juga bisa di 0895-0144-1066. Semoga untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung. Dan juga Bu Ledil dan juga Bu Habibah, ini ada yang bergabung yang ada di WhatsApp menika nggih. Kita buka terlebih dahulu nggih, Yon Jawu. Ada Pak Wening menika nggih. Pak Wening mengirimkan voice note menika, monggo-monggo Pak Wening.
3: Selamat pagi Sugeng Enjang kawruh.
0: Inggih. Ibu
3: narasumber.
0: Monggo-monggo
3: saya Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening.
3: Ibu berkenan dengan tema ini, kami sangat senang sekali nggih sebagai warga masyarakat pecinta radio maupun media lain. Kami sebenarnya sangat senang Bu kalau melihat menerima istilah kalau bahasa Arabnya dakwah ya, atau mungkin literasi agama itu kalau yang menyampaikan dengan tadi dengan al-hikmah tadi jadi mereka bijaksana cara penyampaian materinya literasinya ke arah audiennya ini sangat saya senang sehingga mudah dipahami mudah dimengerti ya. Namun kadang-kadang sering kita ada dogma begini Bu, sering di media juga ketika orang fanatik nih, mencintai agamanya, mabuk agamanya itu orang-orang yang demikian itu kadang-kadang masih mudah menghakimi orang lain untuk memeluk agama supaya seperti sama dia terjadi fanatisme. Nah, ini sering kita rasakan seperti itu karena mabuk bahkan ada punya keyakinan sampai ada istilahnya halal darahnya ya, ini maaf dan jadi mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Cuma gini Bu, ada juga ketika orang yang paham dengan Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan itu maha segala sesuatu dengan Pancasila itu mereka yang bertuhan itu malah bisa ngemong merangkul terhadap agama apapun jadi tidak beda-bedakan sehingga terjadilah keharmonisan dan kegotong-royongan di lingkungannya. Mohon pendapat pun Bu. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Wening kalau wong nggih. Nyuwun sewu Bu Ledil dan juga Bu Bibah ditahan terlebih dahulu ini juga ada yang masuk di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Sugeng Enjang kawruh.
4: Sugeng Enjang.
0: Monggo nggih. Matur kalian sinten menika?
4: Dari Prima Agus saking Kota Gede, Mas Gilang.
0: Monggo, Pak Prima Agus saking Kota Gede nggih.
4: Ya.
0: Monggo.
4: Biasanya diceluk Agus gitu.
0: Wah, nggih, monggo Pak Agus.
4: Ya. Terima kasih Mas Gilang. Sugeng Injang, Bu Habibah lan Bu Ledi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus.
4: Yeah, terima kasih. Ini dari ibu-ibu dari Muslimat nggih.
2: Nggih.
4: Nah, kula saking lari-lari saking pemuda Muhammadiyah, Bu.
0: Monggo.
4: Ada satu hal yang menarik kaitannya dengan dakwah bil hikmah karena saat ini memang dari kami anak-anak muda itu juga risih karena di kalangan tidak hanya di Muhammadiyah tidak hanya di NU tapi semuanya banyak yang risih karena ada beberapa materi atau konten-konten dakwah terutama di media sosial entah di TikTok atau di Facebook atau di IG itu ada muatan provokasi jadi muatan provokasi ini konten sing ngeteniki itu yang sifatnya negatif termasuk dan sewu fokus kula niki pertanyaannya adalah takfiri bagaimana kita sebagai umat Islam pada umumnya niku apa namanya mengistilahnya itu hati-hati kita sebagai da'i ya, bukan maco'ung ya da'i ya, yang berdakwah itu tidak sampai mengatakan takfiri itu sendiri karena ini sangat berbahaya padahal podo islami gitu. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus wonten Kota Gede kalau onje. Monggo untuk bisa tentunya direspon Bu Habibah dan juga Ibu Ledil terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Wening dan juga ini tadi ada telepon dari Pak Agus wonten Kota Gede. Monggo untuk yang Pak Wening tadi ada terkait dengan pendakwah yang mungkin kaku seperti itu Jeh. Bahkan ada halal darahmu tadi kesan seperti itu. Monggo nanti responnya seperti apa. Dan juga Pak Agus tadi risih ngatan Jeh terkait dengan konten-konten yang ada di sosial media dengan konten provokasi ngatan. Monggo
1: Jeh, matur nuwun Mas Gilang. Baik, saya mencoba merespon dari apa yang ditanyakan oleh Pak Oneng, bahwa memang seseorang itu tentu memiliki hak untuk meyakini agamanya, yeah, untuk meyakini keyakinannya dan menjalankan ibadahnya, bahkan menyampaikan pandangan keagamaannya. Mm-hmm. Tetapi kebebasan itu tidak boleh berubah menjadi menghakimi, menghina, mendiskriminasi, menghasut, kebencian, apalagi membenarkan bahwa kekerasan terhadap orang lain itu sah-sah saja. Mm-hmm. Nah, ketika seseorang sampai mengatakan bahwa orang lain itu pantas dibunuh atau halal darahnya, ini kayaknya juga menjawab pertanyaan Pak Prima itu ya. Hanya karena berbeda keyakinan, yeah, berbeda kelompok atau berbeda pandangan keagamaan, maka ini merupakan garis merah yang sangat serius. Nah, dalam perspektif KPID, ruang publik itu termasuk ruang penyiaran itu harus dijaga agar tidak menjadi tempat normalisasi kebencian dan kekerasan. Perbedaan pendapat itu boleh hadir, perbedaan itu boleh harus menjaga keselamatan manusia dan harus tetap menjadi ada batasnya. Jadi justru disinilah pentingnya peran media dan lembaga penyiaran. Media jangan memberikan panggung secara sembrono kepada narasi-narasi yang menghasut kebencian atau kekerasan hanya karena dianggap kontroversial dan berpotensi viral. Nah, rating dan popularitas itu tidak boleh dibayar dengan merusak ketentraman masyarakat. Nah, kita juga perlu memahami bahwa dakwah itu memiliki tujuan untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, Al-Quran sendiri mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah til hasanah. Nah, ini sebenarnya kapasitasnya Bu Habibah sebagai ustazah dari Muslimat, guys. Jadi saya hanya menanggapi, merespon dari perspektif KPID. Karena itu memang KPID perlu mendorong agar konten keagamaan dan ruang publik itu memenuhi prinsip edukatif, normatif, menghormati keberagaman, tidak provokatif dan tidak mendorong kekerasan. Nah, ada satu hal yang menurut saya sangat penting, jangan sampai kita menggunakan agama untuk membenarkan kebencian kepada manusia. Nah, agama harusnya menjadi sumber nilai yang menjaga kehidupan, menjaga kehormatan dan menjaga martabat manusia. Maka ketika ada narasi yang menghalalkan darah orang lain, kita memang harus bersikap tegas. Perbedaan keyakinan atau pandangan itu tidak memberikan legitimasi kepada seseorang untuk mengambil hak hidup orang lain. KPID juga tidak bekerja sendirian dalam persoalan seperti ini. Jika konten bermasalah muncul di lembaga penyiaran, masyarakat itu memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan. Dan lembaga penyiaran itu memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Begitu Mas Gilang. Respon dari saya tadi kayaknya sudah nyerempet-nyerempet ke respon pertanyaan Pak Prima ya.
0: Pak Prima Agus tadi, Risi terkait dengan Agus. Konten-konten yang provokasi juga tadi. Iya,
1: takfiri juga.
0: Nah, monggo, mungkin bisa disambung juga oleh Ibu Habibah, silakan.
2: Terima kasih di sini Pak Oneng, jadi memang kita masih banyak PR. Kita masih banyak PR sebenarnya. Allah dan Rasul sudah memberikan tuntunan kepada kita sedemikian sempurna. Jadi kitalah manusia umat Islam khususnya yang masih terus harus belajar bagaimana menciptakan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul itu secara baik sehingga membawa kemanfaatan dan kemaslahatan, kedamaian. Yang tadi kalau dakwah kita juga upayakan untuk memberikan kesejukan kepada kita semua ya. Ini jadi kalau kita yang pertama, kita memang sebagai penganut agama memang tadi harus meyakini tentang agama kita gitu loh. Artinya kalau ini teguh dalam prinsip. Teguh dalam prinsip artinya tidak kemudian ada angin ke barat, kita ikut ke barat dalam hal keyakinan ya, dalam hal keyakinan agama kita, tapi kita teguh pada prinsip. Tetapi ada yang kedua, kita harus simpatik dalam penampilan. Nah, simpatik dalam penampilan itu berarti hal-hal yang sifatnya adalah relasi sosial dan seterusnya, komunikasi dengan pihak lain, kita harus simpatik, tidak kemudian memaksakan kehendak. Ya, memaksakan kehendak, kemudian tadi sampai pada fanatisme, kita itu fanatisme yang berlebihan. Nah, ini akan sangat berbahaya karena kita di era sekarang ini keterbukaan ya, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa belajar, Leres. Semua orang bisa memantau apa yang terjadi, apa yang ada lah ini. Kemudian tadi disampaikan kok ada yang lebih bisa memayungi itu dengan Pancasila misalnya, yang pertama tadi Ketuhanan Yang Maha Esa ya, Ketuhanan Yang Maha Esa itu lebih bisa mengayomi untuk mendamaikan semua gitu, karena bahasanya adalah umum gitu sifatnya, artinya bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, nanti masing-masing agama punya konsep sendiri, punya ajaran sendiri ya. Ini beruntungnya kita sebagai warga masyarakat Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila yang pertama itu memang harus mengakomodir semua keyakinan yang ada. Lah, Islam punya konsep sendiri tentang ketuhanan, tentang ketuhanan, tentang ajaran keagamaannya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya itu juga punya keyakinan yang kita tidak perlu dibentur-benturkan, apalagi kalau itu di persoalan kehidupan masyarakat ya. Dan sekarang persoalannya adalah ada kemajuan di bidang medsos nah dia. Ini di bidang medsos ini yang kadang tadi, maka memang tadi kalau bagi saya adalah bagaimana kita itu yang Islam ya, kita belajar terus menguatkan tentang keagamaan kita, dan kita juga belajar tentang Islam yang kalau dalam bahasa kita ada Islam wasatiyah ya. Wasatiyah itu adalah Islam yang tengah-tengah, yang menghargai perbedaan yang kita, tapi tadi tidak luntur prinsip-prinsip kita. Kalau saya ya enak saja kita berada di lingkungan yang berbeda-beda, itu kita nyaman saja. Misalnya tadi Pak Prima Agus ini dari Pemuda Muhammadiyah, kita sangat biasa itu dengan teman-teman, kalau saya di Muslimat ya dengan ibu-ibu dari Aisyah, yang Fatayat itu juga ada dari yang Nasihatul Aisyah, yang para pemuda dan seterusnya. Tapi memang kita tadi punya itu di dalam satu kitab Muslim aja udah ada perbedaan cara pandang untuk berdakwah, cara pandang untuk
1: memahami
2: teks-teks Al-Qur'an, apalagi dengan yang berbeda agama. Tapi kita punya ikatan satu, mari kita ciptakan kerukunan, kita ciptakan kedamaian, karena tidak akan ada hasil yang menguntungkan kalau kita tetap bertengkar, kalau kita tetap saling menghakimi. Apalagi ini tadi kata Pak Agus itu sampai kepada mengkafirkan. Kita tidak gampang menilai salah satu dan menjatuhkan vonis kepada yang lain dengan dia adalah syirik, dia adalah bid'ah, dia adalah kafir dan sebagainya. Ini saya kira mungkin akhir-akhir ini sudah agak reda nggih menurut saya lo ya, karena pada era yang lalu itu ini sangat
3: lebih
2: sangat gencar ini untuk bahwa ini kafir, ini nanti kalau sudah kafir darahnya halal gitu kan ya, halal darahnya, berarti kan ini kita tidak bisa membayangkan andai itu kemudian terus tidak ditolelir, tidak dibimbing, tidak diarahkan, mungkin kita akan terjadi ini pertumpahan.
3: Jangan sampai itu terjadi tentunya.
1: Itu berarti literasi masyarakatnya semakin kuat ya, jadi lebih bijaksana lagi dalam bermedia sosial.
2: Makanya kita tugas kita selaku umat Islam gitu, kalau kami di kalangan Nahdlatul Ulama ya khususnya di Muslimat, yaitu kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan selalu memberikan literasi yang arahnya untuk tadi menciptakan Indonesia ini yang damai, yang rukun gitu, yang tidak saling mengejek ya. Kita mengajak tapi tidak mengejek gitu kan, gitu kan
0: toleransi yang tinggi tadi dengan dipayungi dengan dasarnya Pancasila tadi tentunya
2: kan, kita ramah tidak marah kan, gitu kan, kita merangkul tidak memukul, gitu kan, bahasa-bahasa yang saya kira sekarang ini harus apa namanya kita budayakan. Ini tidak memaksa, tapi kan karena kita tidak suka dengan paksaan, ancaman, intimidasi, apalagi provokasi ya, sampai orang kan mungkin kalau kita sebagai orang Islam, aku dikafirke ning mergo aku ki beda pahami karo.
1: Jadi bisa dikatakan yang mengkafirkan takfir itu sudah berani mengambil posisi Tuhan gitu ya, posisi Allah.
0: Prerogatif Tuhan. Dan juga ini masih ada yang bergabung, ada dari Mbak Ajeng menika, MMA Kementerian Agama. Masya Allah, Bu Ledil dan juga Bu Abibah sehat selalu. Izin bertanya, Bu, bagaimana ya cara menjaga konsistensi dakwah yang menyejukkan di ruang publik tanpa terjebak keinginan mencari viralitas? Menikah, monggo mungkin bisa jawab terkait dengan pertanyaan dari Mbak Ajeng tadi. Konsistensi terkait dakwah yang menyejukkan di ruang publik ya, tanpa terjebak keinginan mencari viralitas, karena itu nanti saya akan berbeda tipis tentunya.
1: Selamat pagi Mbak Ajeng, sehat selalu. Ini Mbak Ajeng ini idola saya juga. Jadi menurut saya konsistensi dakwah di era digital itu memang harus dimaknai bukan sekedar konsisten membuat konten, tetapi konsisten menjaga nilai, menjaga akhlak dan tujuan dakwah itu sendiri. Nah, media sosial ini kita ketahui sangat cepat berubah. Hal ini hari ini sesuatu yang viral, besok itu sudah berganti lagi keviralannya.
0: Sangat kalau, cepat tentunya untuk
1: berganti. Iya betul Mas Gilang. Kalau dakwah hanya mengikuti algoritma atau tren, kita bisa kehilangan arah tujuan dakwah kita. Karena itu memang seorang pendakwah itu perlu memiliki kompas yang kuat, bahwa tujuan utama dakwahnya itu adalah mengajak kepada kebaikan, memberikan pencerahan dan menghadirkan kemaslahatan maupun kemanfaatan kepada orang lain. Nah, kalau kita konsisten, kita ingat tujuan kita seperti itu, insya Allah kita akan bisa menjaga konsistensi, bukan hanya sekedar mengejar apa
0: viralitas
1: jumlah tadi, jumlah penonton atau pengikut. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya penting. Pertama, konsisten pada nilai. Nah, jangan sampai ketika konten kita sepi, kita kemudian menggunakan judul provokatif atau mempermalukan orang lain atau mengangkat konflik agar viral. Nah, memang ini kalau ini juga strategi agar viral itu harus begitu, harus provokatif. Nah, ada yang bilang bahwa ilmu itu lebih tinggi dari apa? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu. Harus diiringi dengan adab etika. Yang kedua, mungkin konsisten pada keilmuan dan bertabayun. Tabayun ini penting sekali. Nah, dakwah itu memiliki tanggung jawab moral yang besar. Jangan menyampaikan informasi keagamaan hanya karena sedang viral. Jadi pastikan sumbernya secara jelas, konteksnya benar, dan jika menyangkut persoalan yang membutuhkan kompetensi khusus, sehingga hendaknya merujuk kepada orang yang memiliki keilmuan. Nah, yang ketiga, konsisten menjaga adab etika tadi. Nah, ini sangat penting. Pendakwah boleh tegas terhadap suatu persoalan, tetapi ketegasan itu tidak harus diwujudkan dalam penghinaan maupun penghakiman terhadap orang lain. Nah, dakwah yang baik memang harus menyampaikan kebenaran tanpa harus kehilangan kelembutan atau kasih sayang kepada orang lain. Begitu Mas Gilang.
0: Nyata aja, boleh dulu. Bangga, Bu Habibah mungkin bisa ditambahkan juga.
2: Terima kasih Mbak.

0: Beragaman itu, respon itu juga akan selalu ada di kita. Sehingga kalau kita sudah niatnya saya memang harus istiqomah, saya memang harus dakwah. Tapi tadi ingat, kontennya dakwah itu yang harus diperhatikan, sampaikan apa isi-isi, ya hindari yang isinya menyerang, okay, yang isinya menyindir, menjatuhkan kehormatan dan lain sebagainya. Isinya ini harus kita pertahankan. Yang kedua, ingatlah tujuan utama dakwah. Mm-hmm. Tujuan utama dakwah itu kan mengajak, ya. Tapi kalau kita mungkin ekstrim tuh dijak yo rene nek gelem nek ora yo wis. Mungkin karena ada yang begitu, tetapi harus ada dengan penuh tadi kelembutan dan kesejukan dan kesabaran. Itulah.
1: Kesabaran
0: itu. Jadi harus ada kesabaran, yang namanya bagaimana dulu Nabi itu berdakwah itu dari nol. Yeah. Ya, dan itu direspon dengan sedemikian keras, mm-hmm, oleh kelompok yang tidak pro, ya, tidak suka, bahkan akan membunuh Nabi gitu. Tetapi Nabi terus melakukan dengan cara istiqomah. Maka bagaimana kita mencontoh dakwah-dakwah Rasul dulu, walaupun tidak via medsos, ya, tetapi tentu intinya tadi, inti nilai-nilainya yang dilakukan oleh Nabi bisa kita aktualisasikan lagi pada masa yang sekarang ini. Saya kira mungkin itu. Jadi ini tadi Mbak Ajeng, ya. Oke, jadi selalu ini, ya, selalu niatkan yang lurus, ingatkan konsisten tujuan utamanya dakwah kita itu apa, dan dengan kesabaran.
1: Yes, matur nuwun, terima kasih Bu Habibah dan juga Ibu Ledil. Tentunya sebenarnya masih banyak ini yang perlu kita bahas, tapi nyuwun pamuntun sangat, ini keterbatasan waktu, tidak terasa sudah jam 10. Sudah mau 1 jam. Matur nuwun sangat wekdalipun, tentunya terima kasih. Ya. Semoga juga ruang publik kita juga tetap menjadi ruang yang damai, toleran, dan juga penuh pesan-pesan kebaikan dan menyejukkan, ngaten nggih. Matur nuwun sangat Ibu Ledil dan juga Ibu Habibah, tansah sehat.
2: Amin. Mas Gilang juga.
1: Matur nuwun ji. Lalu kita terhubung kata debateng Sutarsno Buto yang sampun nyawi ciboten ing giaran kawruh yang ijeng menika yang sampun nyawi cilumantar telepon lalu cilumantar WhatsApp program 4. Matur nuwun Sutarsno Buto ya ing busono kula Gilang Sutawiyoso katerakan sugeng siang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ngatur giaran kawruh dinten candhaipun nuwun.

Sutarso Budoyo, Pemkab Sleman menyiapkan percepatan pembangunan penerangan jalan melalui program Sleman Dalane Padang. Dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha ditargetkan pembangunan 7.500 titik lampu pada tahun depan. Pemkab memperkirakan pembangunan dengan APBD reguler membutuhkan waktu hingga 17 tahun. Sementara melalui skema KPBU ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Sejumlah wilayah seperti Moyudan, Minggir, Turi, Cangkringan, dan Prambanan masih membutuhkan tambahan penerangan jalan. Pemerintah juga menindaklanjuti laporan warga terkait lampu penerangan yang padam termasuk di ruas Klangon, Tempel. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Sosiones, Sosiofan, dan Lady Bikers DA Jogja berkolaborasi menggelar program belajar bahasa Inggris gratis bagi pengemudi ojek online perempuan di Yogyakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta, terutama saat melayani wisatawan mancanegara. Sekjen Lady Bikers DA Jogja Nur Cahyani Hardian mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris diharapkan meningkatkan kepercayaan diri pengemudi saat berinteraksi dengan turis asing. Program tersebut didukung pendanaan dari Lady Bikers DA Jogja, sementara Sosiones menangani pembelajaran. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk mendampingi anak-anak mereka belajar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waneng Pati perangan kalih dosa. Cariyos menika dipun pendhet saking serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwati M. Hum, Tuin Dr. Anda Munarsi M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: goreng asinan yo enak. Sok tak pangan mentah ro Jawa enak.
1: Digarang ora enak.
0: Enak.
1: Arane segane.
0: Kae sing ana batagor ngono.
1: Heeh. Segane anget garangan lombok terasi. Wah enak banget. Mbasan Bang Pecet teko pucet. Oke ngono kuwi.
0: Wong ngatempe kok tekan Bang Pecet. Nek wong memangan ku rasa ngeleng-eleng kono-kono.
1: Ora ya. Ora kolu ya.

0: tempe.
1: Tahu sumedang.
0: Tempe.
1: Tahu susur.
0: Susure.
1: Tempe. Tahu susur kaya aku sih nak tuh.
0: Ngapa?
1: Wes ora sedenge dijujul-jujul kowe kok ngono to?
0: Ha ning mergo kae susure nggonku ya.
1: Apa ngono kae jenenge? Ning saiki rada manis lho. Nek mbiyen nak ming tahu susur kae tahu dibelah tengah kae to, jujul di wortel sak kobise. Heeh. Terus didepke nek saiki dupet-dupet nganggo nganu kae glepung.
0: Glepung kae saiki enak.
1: Dadi ra ketok mana?
0: Nah aku seneng tahu kae. Tahu apa kae? Sing kae kae anu kae lalati apa? Tahu.
1: Petis.
0: Ah petis kae enak.
1: Iya tak kayak itu tahu kecap.
0: Kayak enak banget kayak tahu kecap tambah apa alen-alennya lo bu.
1: Tahu kok kayak alen.
0: Kayak lu apa kayak jenis.
1: Tahu kisah ini digawe warna-warna ono sing tahu kemaki yo no.
0: Apa aku tahu kemaki?
1: Alah kuwi lo sing tahu juk digulung-gulung ke karo kayak iwak pitik kalo.
0: Oh. Nih. Kayak kentaki kayak.
1: Ketaki kowe ku ya ketaki kene. Omongan kok.
0: Ha iya aku dikandani men diketak aku ya. Ning tahu ki ana sik anu menjep.
1: Apa?
0: Tahu blewek.
1: Ha iya tahu susur kuwi.
0: Ha iya kene dikai tengah ta.
1: Tahu campur ya enak. Tahu guling pas pokoke njur diulek go bakwan ki ya
0: enak.
2: Beh.
1: Beh. Monggo, monggo den aja.
2: Aku wis wiwit mau lho lenggah kene dinengke wae.
1: Lah kok mboten kersa nderek nyekar. Kersanipun mangke panjenengan saged nyekar. Lajeng Rama dalem menapa dene ibu preso ngaten. Wah, rena penggalihipun ndara nengan.
2: Aku janjane ya seneng nyekar, Mbok. Ning iki mau aku nyawang gonmu padha jogetan. Seneng lah aku, Mbok.
1: Seneng niku nak rani-rani, nak nyedirani saya seneng.
0: Belum. Ah sampean seneng kula ora seneng.
2: Lah ngopo Pak Bledak kok ora seneng?
0: Ah nek rane nyekel. Lah seneng kok endi?
1: Padha karo arep nyuwun to kowe.
0: Ha iya, aku wis tak utara ora diparingi.
1: Nika ndara kalih minggu boten pun paringi.
0: Nggih. Nek isik anu kemayu ya.
2: Ora, janjane aku ki wis hafal kok Mbok Cantring. Pak Bledak ki mesti nek matur pisanan mesti matur kuwi. Ngono kuwi aku
1: kaya pendak sasine iki ora
2: ana. Wis tak titeni kok, Mbok. Monggo aku wingi ngerti.
1: Terus pundi?
2: Ning pungkuran kae nyuwun Kang Mas Brajanata.
1: Kowe kok dadi jalukan iki kepiye to?
0: Ora apa-apa aku.
1: Mbok ora ndremis to, Mas.
0: Lah kok nek kon mindah-mindahi ya.
2: Dikira aku ora preso, Mbok. Saiki matur karo aku jare ora nyekel kuwi jenenge ngapusi ya, Mbok ya. Ora apik lho.
0: Mboten sae nggih.
2: Ya ora apik.
0: Oh, nek mboten sae nggih ngampun ngantos ditiru kados kula menika. Wong menika mboten sae.
2: Pinter le omong kuwi
0: lho. Ana mboten pinter omong nian mboten ngetoprak sampean kuwi ya.
2: Sengit aku, Pak Bledak.
0: Lah nggih.
2: Eh tak kandhani to Pak Bledak. Nalika Mbok Canteng karo Pak Bledak dok kae lelati kang Mbok anggreni terus aku rak dhewe ora ana sing ngladeni ya ana abdi liya ning atiku ki ora srek ngono lho Mbok
1: ngaten lho malah kosok wangsulipun bapakipun menika sak sampunipun ndara kula anggreni menika nun sewa sedo menika lajeng Bapak Ibu ora kepeng ngejak wangsul wonten
2: bali nanti.
1: Nah nggih, lajeng keparengipun ndara pangeran-pangeran menika kula kadhawuhan nderek panjenengan malih.
2: Lha ya mesti wae ngono to kok terus arep bali iki ya ngopo ning desa napa to?
1: Lah bapak niku nang kene iki sing didhareki ora ana nek ora ana kepareng dalem kudu ngabdi meneh mesti ya
2: Sa upama kowe wong loro sida mulih ning desa, aku ya mesti matur ana ngersane Kanjeng Rama supaya Mbok Canteng karo Pak Bledak ana kene meneh.
1: Lah njenengan menika sampun pun parengken lan kula njenengan sampun kadhawuhan, sampun sawetawis nderekken panjenengan.
0: Mae.
1: Anu
0: nggih.
2: Ngapa ayo? Sengit aku kuwi tangane wak kuwi gelo.
1: Alemane iki lho.
0: Anu kaya iki piye no lho.
2: Iki lho Mbok iki. Iki wiranku dibubrah gelo sengit aku.
1: Aku dadak dandane
2: men. Mangkel aku iki ya ngopo to tangane gratel tenan lho. Sengit aku.
1: Ora ndredik ngono kuwi
2: lho. Iki genti ketek tak.
0: Eh ampun.
2: Jek aku kok ya. Terus. Iki mau pas nyemplung endi to, Mbok?
1: Nek kok capek ngoten jare adus.
2: Lah kok rambuté terus kabeh ngono.
0: Lek ngendikan kok senane nutupi lho kuwi aku.
1: Ya ditutupi iki mesti barang sing kejaba medeni sok ora.
2: Apa to? Sakit lho aku.
0: Bali menah. Bali menah lagiane. Lagiane bali menah.
1: Barang kok aku gak mau syaratan dhewe-dhewe.
0: Ora nira ya ora.
2: Mbok Canreng. Pak Bledak kon ngalih.
0: Oke, kula teni iki mamah.
1: Awang kowe iki nek omong ya karo merem e nek dilokke ngono piye?
0: Ora mung cidut.
2: Ora kae mbiyen mripate ngopo to kok ciut.
1: Oh nek mriturut critanipun mbokipun rumiyin menika rak nun sewu lho nggih. Lahir menika rak tanpa mata to.
2: Lho. Lho, ora ana mripate.
1: Ya namung wonten garitanipun ning mboten saged melek. Lajeng menika pamrayoginipun Mbah Dukun
2: dikapake.
1: Pun jembret sekedhik mawi peso lajeng saged melek sekedhik-sekedhik.
0: Nggih, kula dan nggih kula ngrumasi mataku niku napa cedut mboten napa.
2: Kalau tujune ana Mbah. Mripat kula
0: kok ejen dibasake ngendarane ora ora ngerti basa.
1: Mata kula ya.
0: Nek awake dhewe iki ora dibasake.
2: Oh iya. Ya ben to Mbok wong kuwi jenenge genep, ngerti tata krama to Mbok.
1: Genep napa? Nek nyaur utang ora tau genep.
0: Ha ngatane ku ya 12%.
2: Lah kok wingi nyuwun dhuwit aku jare nggo nyaur utang piye to?
0: Pon. Ampun, ampun, ampun, jenengane pripun? Mesih ora mureng.

0: Iki mbok iya. Kowe iki lungguh ngisor ngono lho wong Kang Mas Pangeran. Rawuh kok malah.
1: Monggo
0: ngendikan. Iya iya. Lah monggo Kang Mas renggah mriki.
2: Kan kok kaya anyaran to, Pak. Nek Bendoro rawuh ki mbok ya semingkir mrene apa nang
1: ngendi
2: kono kok.
3: Gune kene yo ora apa-apa.
2: Ora apa-apa. Nek dadi papanipun nek Ndoro ora ono ki sak karepmu nek Ndoro do ora rawuh.
1: Wong nyatane ngendika ora apa-apa kok kok malah ngatur
2: aku. Yo lungguh kok
0: cepet wis mbok wis. Wis.
2: Lah kok
0: ngajal. Ngene iki ngono kuwi.
1: Ana sing ngendikan kene
0: aku. Ora usah semingkir, ora usah semingkir ning lenggangi sor ngono lho.
1: Ha nggih pun
0: ngerti. Iki kok yo
3: malah serengan karo kadangku ki piye to?
1: Mboten. Ana apa-apa mek nguring-nguring kok. Kula tak ninggori ku mawon.
0: Wis kene iki. Namung nyuwun artoke mawon lho Kang Mas Brajanata kalau wingi nembe pun paringi to iji
3: durung suwe rak nyuwun aku
0: to
1: pun anu riyen diparingi
2: sing kewajiban blonjo Ndara Pangeran
3: piye
2: ngen pun maringi pinten
3: anggon mun nyuwun
1: ampun
3: ben kae piro
0: akeh kok mbok mesak kampil kok
1: ampun seru-seru
0: ora seru-seru aku ya mireng.
3: Nek ngono ora kondo kowe karo bojomu.
1: Angge ngabari, malah ngabari tadi iki mau.
2: Mboten ate. Sanjangan kula mboten ate. Ning menawi kekirangan utawi pun tagedi yang nembe sanjang kalian kula.
1: Mae, mae.
2: Nek kene, Mbah. Bar nang ndi?
1: Ya ning
3: gojo sak lungo kono wae.
2: Ya kene to?
1: Ya, Mak.
0: Kuwi nek kadenangan rak terus kaya ngono ta.
2: Nggih, kalih kula njuk nerpek-nerpek wonten niku.
3: Ayo kaya ngono kuwi kok ngono. Abdi sak loron ki pancen kaya ngono. Ning kadang kula gawe kangen kan.
0: Inje mila menawi mboten wonten taman kula nggih sepi kok Kang Mas.
2: Ayo sing pangapunten menawi abdi dalem kekalih menika nggih sok ndamel menapa inje jengkel penggalih dalem nggih.
3: Iya.
2: Iki kathah pangapuntenipun dateng kula kekalih jeng pangeran.
3: Iya ya ora dadi ngopo malah aku yo ndut kowe kang bisa po. Gunmu padha leladi marang kadangku nengan. Wah, tak iki kaya ngono kuwi aleman.
1: Mak wis aku di, Mak.
2: Ya nang mburi kono lho. Ono. Monggo pun sekecaken
3: nang
2: mburi. Ladi sak wetawis mboten anggenipun
3: lurah mangke. Ora.
0: Mbak, mbak unjukane kae kagunganku kok diombe Pak Bledah lho.
2: Iku sok ngawur e wong kae.
1: Kok legi banget ya?
2: Tah, jarang.
1: Hah?
0: Tah, kowe mesti unjuk aku.
3: Iki mau rak mentas wae aku sowan ning ngarsa dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur.
0: Injih lajeng wonten dawuh menapa Kang Mas?
3: Ayo sambung marang Cengkare Yayi Panji Waneng Pati. Nalika semono rak aku kadhawuhan supaya ngupadi. Wis ketemu. Wis aduh saka ing tlatah Jenggala kene.
0: Lajeng Kang Mas ugi sampun matur. Menawi sampun pinanggih Kang Mas Panji Waneng Pati.
3: Iya wis tak aturke.
0: Lajeng Kanjeng Rama dos pundi penggalihipun?
3: Ayo. Rene nalika semono Yayi Panji tak pripih supaya kondur ora kersa. Kabeh tak aturake. Wantur dawuh timbalan dalem Rama Prabu, saiki aku kautus supaya ngupadiran meksa supaya Yayi Panji kersa kondur ning Kraton Jenggala kene. Amula nggonku kampir iki ya mung kejaba aku kapang karo sliramu.
0: Panjenengan dipun dawuhi ngupadi Kang Mas Panji
3: Waneng Pati. Yeah.
0: Yang ngaten panjenengan dinipun kampir wonten taman ngaten badhe menapa ngantri kula.
3: Lho lho lho lho. Nggih
0: mestinipun ngaten to Kang Mas. Nggenipun ngupadi Kang Mas Panji Waneng Pati menika prayogi yen kalian kula dados wonten rawangipun ngaten lho Kang Mas.
3: Panengan. Tindak iku ora tindak sonjol. Tegese manggul jejiban Kang Renteng. Penggali Yayi Panji ki pancen puguh tenan. Mula nek sliramu kuwi nderek, ora malah ngreridu jejibanku.
0: Panjenengan menika rumas awrat. Dipun pasrahi tanggel jawab supados ngaturi kondur Kang Mas Panji Waneng Pati.
3: Iya.
0: Lah menika menawi mangkeh nganti kula menika jejiban panjenengan badhe enteng. Lah kula rak ugi saged matur wonten ngersanipun Kang Mas Panji. Saged ngreripe supados kondur. Wong Kang Mas Panji wani pati menika yen kalian kula menika tresna kok Kang Mas.
3: Iya aku percaya pancen kaya ngono katresnani Yayi Panji marang kowe. Ning eling imut. Jengkar Yayi Panji kuwi sadus saka kraton Jenggolo. Mongko nalika semono ngendika menawa bakal lumawat ning Pulo Bali. Kira adoh. Yen sliramu kuwi nderek malah ribeti lah kuku.
0: Kula menika tindak tebih nggih mboten menapa-menapa kok Kang Mas. Kula menika kiyat kok tindak tebih.
3: Iya iya. Aku ki percaya. Ning wektu ki tak kira kurang prayoga. Mergo penggali Yayi Panji kuwi isih wuru. Isih durung bisa nyupake marang diajeng anggraeni nalika semono. Yen sliramu nderek malah penggali Yayi Panji saya ora karu-karuan ora bisa jenjem banjur tak libur tak pripe ora kerso malah dawuh dalam Rama ora bisa tak rampung gitu.
0: Dados kula mboten pun parengaken derek Kang Mas.
3: Iya sliramu ning kraton wae malah aku dawuh kowe cecawis. Apa wae kanggo nyunggoto mbok menawa mengko Yayi Panji kerso tak dherekake kundur ning Jenggolo.
0: Nggih, yen kersanipun Kang Mas Brajanata ngaten kula nggih namung derek mawon.
3: Iya ning rasah muwun to.
0: Ah, mestinipun kula adus.
3: Terus muwun kaya ngono. Wis to. Kowe melu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga Yayi Panji kersa kundur ning Jenggolo.
0: Nggih.
3: Saiki
0: jenengan matur kaliyan Kang Mas Panji yen kula sampun kapan sanget ngaten nggih.
3: Iya. Saiki pun Kakang mundhut pamit.
0: Injir, dari akan sugeng pindah, Kang Mas.
3: Hati-hati, sliramu.
0: Injir, Kang Mas.
3: Iya.

0: Hei, di sana. Apa karepmu kowe nyaketi ning papan kene?
1: Aku arep manung. Kepen ketemu karo Bintulu. Ketemu karo Bintulu.
0: Kowe wong gagah, gedhe dhuwur tekan kene dhewe tanpa ruang arep ketemu karo Ki Lurah Bintulu. Ora bakal bisa kelakon kowe ketemu karo Ki Lurah Bintulu.
1: Sebabe apa?
0: Sebab aku kudu ngerti kowe wong saka ngendi. Lan apa karepmu kowe arep ketemu karo Ki Lurah Bintulu?
1: Aku ya ming kukuban Bali wae. Aku juga kan suka dana.
0: Kowe asli wong kene?
1: Iya. Wong aku karo Bintulu kuwi kekadangane suwe kok.
0: Aja ngoyo woro tembungmu.
1: Lah kok kowe mai. Tuh, ayo wong kok coba nek.
0: Wong aku ki dadi andane Ki Lurah Bintulu kuwi sak petara kok aku durung tau ketemu kowe.
1: Kowe andane Bintulu toh?
0: Iya.
1: Jar sapa jenengmu?
0: Aku Cekot. Kowe juragan.
1: Aku juragan Sukadana.
0: Juragan Sukadana?
1: Iya. Apa ya durung krungu?
0: Ya cepet-cepet krungu ning ketemu wong iki lagi sepisan iki. Bab ngono. Iki aku le cubriya marang kowe. Aku iki mentas wae. Ya utakara rong dina iki aku suloyo karo wong-wong sing padha labuh ana ing bandar Nusa Kencana iki. Iki aku neng papan kene iki pancen tak singkiri. Anggone padha labuh para bakul-bakul sing ana ing bandar sisih wetan kae.
1: Ya, ya.
0: Ra aku kepeksa nek kowe pancen cetha wong Nusa Kencana ki. Iki kowe nggoleki lan kepengin ketemu Ki Lurah Bintulu ki njur. Apa? Apa perlumu kok kaya-kaya ki yo kamu wigati.
1: Nyengren aku ki wis suwe ora ketemu karo Bintulu. Monggo nggonku kekadanganku ya wis kasarane raket wis nganti populetan ora iso pisah.
0: Nek ora cetha tembungmu yo aku kepeksa ngalang-alangi kowe iso ketemu karo Bintulu.
1: Ayo aku mung kepengin arep ngerti kabare iki Bintulu iki kepiye.
0: Dimeng sojo ngono.

0: Oh, Bintulu iki sok ora nyenggol jenengku.
1: Perkara kuwi durung tahu, nyenggol jenengmu iki durung tahu.
0: Wah, ya jeneng wong kebangetan. Wong ngonku kekadangku suwe kok karo Bintulu kuwi. Wes suwe ngonku kekadang karo Bintulu kuwi. Dadi upama kala mangsane ora nyenggol jenenge wong lali. Lali karo sekawit kuwi jenengan.
1: Se kuwi wis sakwetara sambungan karo Ki Lurah Bintulu.
0: Alah, wis ora kena ditung taune iki.
1: Ya ngono wae. Enten ana sedelok malah perkara Ki Lurah Bintulu malah tak aturi rene wae.
0: Nah, ya ya.
1: Nek kowe nganti tekan kono, klera-kleru aku iso ciloko.
0: Malah ngono, kandha nek kancamu Sukadana sing teko ngono.
1: Oh, ya, ngono wae juragan Sukadana.
0: Ya,
1: pengen ketemu Ki Lurah Bintulu ngono ya. Ya, wis enten ana.
0: Ya, ya.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waningpati Hotel Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing carios candhakipun. Nuwun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya, Festival Film Berbasis Warisan Budaya Kota Baru Heritage Film Festival 2026 digelar oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan konsep Becak Drive-in Cinema hingga penampilan Sawung Jabo dan Sirkus Barok. Kota Baru Heritage Film Festival 2026 berlangsung di Pasar Terban dan Gedung PDIN. Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, festival ini kembali membawa film ke ruang kota sekaligus menghidupkan kawasan cagar budaya melalui kegiatan kebudayaan yang relevan dengan masyarakat saat ini. Kepala Disbud Kota Yogyakarta Yeti Martanti mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghidupkan kawasan cagar budaya. Film dipilih karena dinilai menjadi medium yang dekat dengan generasi baru. Beralih ke informasi lain. Aktivitas Gunung Merapi masih cukup tinggi. BPPTKG mencatat puluhan guguran lava dan ratusan gempa vulkanik dengan status aktivitas Gunung Merapi yang masih berada pada tingkat siaga. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan selama periode pengamatan teramati 18 kali guguran lava ke arah hulu Kali Kasa. Jarak luncur maksimum guguran lava mencapai 1.800 meter. Aktivitas vulkanik menjadi bagian dari kondisi erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, aktivitas vulkanik Merapi masih cukup tinggi sehingga statusnya tetap ditetapkan pada tingkat siaga. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Hintayin swasono siyang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Saya Semi Prabowo kembali untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat. Semua aktivitas yang Anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dan di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu campur sari untuk menemani aktivitas Anda, dirangkai juga dengan beberapa informasi menarik yang sudah kami siapkan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, catatan penting ojo nganti lali canting jali, kali ini dengan satu bahasan sejarah Kota Gedhe.

Jongan Tilali, Program 4 RRI Ngayogyakarta. Sejarah Kota Gedhe. Kota Gedhe muncul oleh sejarah peradaban Jawa kira-kira pertengahan abad 16 dadi pusate kerajaan Mataram Islam. Mula bukane wilayah Mataram kang saiki ana Kota Gedhe sadurunge dadi Kutogoro. Kerajaan Mataram Islam kuwi kalebu daerah pertikan Kerajaan Pajang kang dihadiahake Sultan Hadiwijaya marang Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan maringake wilayah pertikan marang putrane yaiku Suto Wijaya utawa Raden Ngabei Loring Pasar. Suto Wijaya banjur mbangun wilayah pertikan kanthi gawe tembok mubeng kanggo pertahanan saka serangan musuh. Suto Wijaya banjur madeg Raja Mataram ngagem asmo Senopati Engalogo Sayidin Panata Gama. Senopati banjur netepake Kota Gedhe dadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam ing taun 1582 tumeka 1640 Masehi. Antarane taun 1582 tekan 1640, para panguwasa kerajaan Mataram Islam bangun Kota Gedhe, saingga Kota Gedhe bisa dadi kutha kang duweni komponen tata ruang kang komplit. Tinggalan arkeologis sing iso kanggo nglacak jejak kerajaan Mataram Islam ing Kota Gedhe yaiku kedaton, beteng, tembok, jagang, cepuri, masjid, pasar, alun-alun, pertisan, lan makam utawa kuburan raja lan keluargane. Tinggalan arkeologis kang disebut cagar budaya ing Kota Gedhe kuwi tekan saiki khususe makam kanthi cara adat diurusi karo Trah Mataram yaiku Kasultanan Ngayogyakarta lan Kasunanan Surakarta. Nanging kanthi cara hukum administratif Kota Gedhe saiki mlebu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah Kerajaan Mataram Islam sing kawiwitan saka Kota Gedhe akhire pecah pisah dadi patang kaprajan yaiku Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman. Bangunan sing isih kanggo unsur peradaban Hindu lan Buddha, umpamane bangunan gepura kang bentuke padu raksa, gapura bintar, undak-undakan, beteng cepuri, ragam hias kemamang utawa raseksa, antefik lan sak piturute.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Ada yang jatuh.
1: Lah, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
0: Gak mau.
1: Lah, kenapa? Dia kan teman kita.
0: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
1: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
2: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Drama 4 RRI Ngayogyakarta.

siang hari ini yang masih kita dengarkan Becek Ketitik, kemudian juga tadi sebelumnya koleksi lagu dari Nurhana dengan Laring Gunung, hadir untuk kita nikmati bersama di kesempatan siang hari ini. Dan untuk anda tersebut ya, kami sampaikan azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11:32 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Ada Cak Diken dengan Solawat Kadipaten.

Sutrisno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur udara istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu untuk hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Sutrisno Budaya, dua koleksi lagu sudah Rutul Ganda di kesempatan siang hari setelah tadi kumandang azan zuhur. Dan sekarang saatnya juga saya akan berbagi informasi untuk Anda untuk Teras UMKM. Kali ini Teras UMKM bersama dengan narasumber yang akan mengangkat tema atau mengangkat bahasan tentang budidaya nanas untuk menjadi minuman, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perumpa Terer Inguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Ya, kali ini saya berjalan-jalan di daerah Kabupaten Kulon Progo, di mana ada acara Lumbung Mataraman. Saya menjumpai salah satu stand ini yang ada di sini, yaitu berkaitan tentang Seterusnya budaya berkaitan tentang nanas ini, dengan Mas siapa?
3: Mas Maulana Pratana Dewa, Ibu.
2: Ya, alamatnya untuk
3: di Godean.
2: Di Godean.
3: Ya, di Barat 1.
2: Oh, gitu. Terus ini berkaitan tentang nanas ya.
3: Yeah.
2: Ini dijual nanas. Nanas apa ini jenisnya,
3: ini, Mas? Ini nanas mucayan, nanas bagong atau enggak nanas Filipina?
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Ini ciri-cirinya seperti apa? Bukan kayak nanas yang ada di Indonesia ya?
3: Iya, bukan. Dari luar ini, Bu.
2: Oh, dari luar.
3: Cirinya besar, manis. Pengupasnya tidak lama, Ibu, kalau yang nanas bagong. Kalau nanas madu ini lebih susah, harus dibuang mata tunasnya. Kalau yang bagong itu enggak
2: ada mata tunasnya.
3: Ya, enggak ada mata tunasnya.
2: Oh, terus dari sisi rasa seperti apa, Mas? Sisi
3: manis rasanya. Manis banget, Ibu.
2: Manisnya seperti apa ini, Mas?
3: Kayak madu, Bu.
2: Bukan kayak saya ya.
3: Iya, manis banget, Bu. Malah lebih manis, Ibu.
2: Seperti itu. Ini kalau tanam nanas ini berapa lama ini prosesnya?
3: 8 bulan, Ibu.
2: 8 bulan ya. Baru berbuah gitu ya?
3: Ya, 8 bulan itu kalau untuk orang awam, kalau yang udah tahu caranya itu cuma 7 bulan sampai 5 bulan.
2: Terus ini dijualnya dalam bentuk seperti ini, nanas begini, atau yang seperti apa?
3: Ini ada olahan, ada es salad nanas, buah itu ada. Ada nanas kupas juga ada, bisa, Ibu. Ada yang sama gitu. Buah juga ada.
2: Gitu, seperti yeah. Itu. Biasanya kalau menjual kemana saja ini, Mas?
3: Kalau menjual kita biasanya mengadakan itu, Ibu. Apa kayak pelatihan-pelatihan gitu, Ibu.
2: Oh, gitu. Yeah. Buat event acara misalnya, yeah, kayak event gitu acara. Ya. Yeah. Oke. Okay. Terus, Mas, apakah ini juga bibit-bibitnya juga ada gitu?
3: Ada, Ibu. Banyak, Ibu.
2: Oh, gitu.
3: Yeah.
2: Terus ini lebih mudah nggak sih, Mas, untuk tanam nanas bagong ya tadi?
3: Yeah,
2: ya?
3: Nanas bagong.
2: Itu lebih mudah apakah?
3: Lebih mudah, Ibu.
2: Oh, gitu,
3: lebih mudah
2: ya?
3: Daripada nanas yang lain, Bu.
2: Ya, ini kelompok anak-anak muda begitu atau bagaimana?
3: Ini kami dari ada yang dari petani milenial Kulon Progo, Sleman, ada yang Magang, ada yang Wekali.
2: Oh, gitu. Jadi satu, yeah. Gitu ya,
3: yeah.
2: Untuk buat nanasnya.
3: Yeah.
2: Terus ciri-ciri dari nanas ini sudah matang siap dinikmati apa, Mas?
3: Biasanya nanas itu kuning agak kemasan itu bisa. Terus kalau mau lebih manis lagi ke kuning, lebih kuning lagi, Bu.
2: Oh, kayak gitu. Ya, jadi ada ciri-cirinya seperti itu. Yeah. Jadi kita lihat dulu ya, kalau ini hijau, ada kuning ini berarti ini sudah matang.
3: Ya, kan? Sudah.
2: Tapi kalau hijau semua berarti belum.
3: Belum.
2: Pokoknya harus ada kuningnya.
3: Ya.
2: Tapi kalau ini kuning semua gitu enggak apa-apa, Mas.
3: Enggak apa-apa, Ibu. Malah lebih manis
2: malah
3: banget.
2: Malah lebih
3: Ibu.
2: Manis banget,
3: yeah.
2: Gitu. Tapi apakah kalau sudah dipetik begini bisa awet, Mas?
3: Awet, Ibu. Awet itu,
2: ya?
3: Nggih.
2: Kita misalnya 2 hari baru kita kupas, awet.
3: Awet, 5 hari pun masih awet.
2: 5 hari masih nggih. Awet.
3: Yang penting tunasnya kepala sama bawahnya masih
2: oh,
3: ada.
2: Oh, iya, cereng-cereng kepala ini jangan nggih. jangan dipotong gitu,
3: nggih,
2: ya.
3: Masih aman.
2: Itu masih aman nggih. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas,
3: nggih,
2: ya.
3: Terima kasih, Bu.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya menemani Anda di kesempatan siang hari ini, sembari santap siang ataupun juga istirahat siang. Sudah kami siapkan di satu jam ke depan, Uyon-Uyon Siang. Kali ini bersama dari Paguyuban Karawitan, SMKI Kasihan Bantul. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih kalian putra putri siswa SMKI Negeri Yogyakarta SMK 1 Kasihan Bantul Yogyakarta pembimbing Nugroho Sarjana Seni Soho Mukhlas Hidayat Sarjana Seni Wanjimeniko sampun sumadyo asung panglipur wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya tumuli badhe katuraken gending angka setunggal gending Srimpen Rongga Janur Laras Slindro Padhet Manyura kepareng angambali gending Srimpen Rongga Janur Laras Slindro Padhet Manyura. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kasuwuk gending Srimpen Rongga Janur Laras Lendru Padat Manyuro. Tumuli putra putri siswa SMK Negeri Yogyakarta SMK 1 Kasihan Bantul badhe ngaturaken gending ingkang pungkasan. Yumeniko jineman tulis Kresno kalajengaken ladrang dandang gulo kintar cengkok mondro wanaran mantram agung kasambat ketawang jat mikan laras belok padat enam. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Uyun-Uyun Hadiluhung. Uyun-Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun-Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun-Uyun Hadiluhung.
1: Ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Jadi pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu ladrang Prabu Mataram Slendro Sono atau ladrang Raja Manggala Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun-Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.

Kompo LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayem mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau, gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Oh, iya, luar biasa. Yeah. Saya juga tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, ya benar-benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya.
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi
4: iya,
1: lagi tidur.
4: Aku datang, halo, Po.
1: Hai, panggilnya Mpok Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta, coba.
4: Oh gitu, iya. Mpok Nova yang cantik
2: Belam-belam
1: se-Jakarta. Iya, iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Pok.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Bonova yang cantik ya. Oke, Kak Mora, apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
5: Sudah dong.
2: Woi, makanya wangi studio jadi wangi gara-gara Gasi datang ya.
5: Iya, mandinya pakai parfum.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
5: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada itu muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
5: Betul.
2: Mungkin apa sih sebenarnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi-generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dong?
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
5: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
5: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
5: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
5: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
4: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
5: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih.
5: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
5: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk jenis usia sekarang.
5: Betul.
2: Oke.
4: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro, gak mungkin.
5: Gitu ya, gak mungkin.
2: Taruknya aja juga gak mungkin ya.
5: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun,
2: kancil
5: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: Kajal Nyalong Timun,
5: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
5: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial, Kak, sesungguhnya. Mm-hmm.
5: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
4: Iya, termasuk kayak aku tak ulangin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak lorok.
2: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
2: Oh iya, yeah. Jadi ada batasan juga gitu guys ya.
4: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
5: Lagu apa?

0: kan. Semua saling menyayangi. Ejek-ejekan. Tidak ukul-ukulan. Saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan. Tidak ukul-ukulan. Saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Okay. Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kancil nyala timun, terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita kenyai kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: Memframing.
1: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: sama polanya ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: melalui
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan Pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu. Yeah. Ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin dongeng ini ya. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Betul. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa sebuah objek gitu
1: bisa
2: ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
0: AI. Oh, iya. Tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
2: Oke.
1: Oke, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya. Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang kaya.
2: Kalau gak sih, punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut Kak Mora. Oh, iya.
2: Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova. Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Gak mikir.
1: Kenapa nama ayah tuh gak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya gak sih ya?
0: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku gak minum lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-6-9-10-5-3 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kula Nuwun.
3: Kula Nuwun.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, era di Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cigu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Jadi sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi
5: saya buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Itu Ponopa Braam-Braam.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Ponopa lah kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Udah langsung dah tuh, langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPNI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Ceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya? Boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPN Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Cucu ya. Banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu, topik mau nopo belaan-belaan.
2: Yo.
4: Selamat
2: siang. Oke deh, Cigu Ria.
3: Bridging-nya panjang banget ya.
2: Iya, opening-nya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta.
6: Halo. Kula nuwun, Pak Taufik.
3: Ya,
6: Mangga. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih? Oh, iya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Nopak Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya
6: pisang pemayangan gitu? Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: Mangga dan seterusnya yeah. itu,
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan, atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu, apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan, okay, nanti keblenger Kak Moranya. Iya.
3: Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia, gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya Nana zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro waktu... kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggonggong, gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran, yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya, suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung
2: dicek
3: gitu ya. Ada lagi mungkin Po dari Jakarta Po?
2: Belum ada. Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia.
7: Gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, enggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaan yang mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Jadi kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar.
7: Usia dini, berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga ini, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya,
7: kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu tuh nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini real sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran, ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah
2: selesai ngantuk ini. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
7: Waktunya keburu habis.
2: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
7: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya, Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh, panggilan dong.
3: Oke.
2: Iya. Keren, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul. Kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04-510 untuk Jakarta. 021-35-04-510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang ulang okay, Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504, di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi kayak inget orang tua gitu dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya. Betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana Kemora?
7: Iya, iya. Dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak kita atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rai penasaran, pernah nemu gak sih di keadaan satu kondisi gitu loh Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens, meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya Ji. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Itu deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya.
2: Iya benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Po.
2: Iya. kenapa enggak sih?
8: Karena apa iya?
2: Oidi. Makasih.
3: Ponova.
2: Eh, kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa. Jadi
2: terima kasih. Bukan dirimu. Kak Mora.
3: Saya jadi pengen pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau mau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kamora, sama Aye.
3: Oke, okay deh. Makasih, Bo.
2: Iya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya, dah. Insya Allah. Kenapa?
7: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
7: Atu-atu. Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
7: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
7: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
7: Oke, siap.
2: Oke, makasih.
3: Waling.
2: Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana, makasih Mas Doni, makasih Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

MRT Jakarta Perseroda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhayat kemarin mengatakan, transformasi ditujukan menjadikan Blok M dan Sisingamangaraja sebagai pusat perkotaan yang aktif, inklusif, dinamis, dan layak huni. 5 transformasi mencakup revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed use, peningkatan aksesibilitas dan integrasi, pengembangan destinasi komersial serta perluasan ruang terbuka publik.

Kita beralih ke berita lainnya, Wayang Jogja naik karnaval atau WGNC 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tidak hanya menjadi hiburan wisatawan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnayanti, kemarin mengatakan rangkaian WGNC pada 5 hingga 7 Oktober kemarin dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja mereka. Kegiatan ini meliputi penampilan komunitas pawai, komunitas budaya, pawai budaya Nuswantoro hingga puncak WGNC yang menampilkan seni dan kebudayaan dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, senang sekali saat ini saya bisa hadir menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Budaya memang suatu hal yang menarik untuk dipelajari karena keindahan dan keunikannya, terutama bagi para perantau yang rindu kampung halamannya. Mungkin siaran hari ini dapat mengobati rasa rindu Anda. Mari kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu dan keberagaman budaya yang akan saya bagikan ke Anda semua. Sutresno Budoyo, Noken atau Minya adalah tas tradisional masyarakat Papua Pegunungan yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda dari UNESCO. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Mita Talahatu yang berjudul Rindu Hati dan lagu kedua berjudul Kakak Main Salah untuk menghibur Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, cerita rakyat mencerminkan akar budaya dan identitas suatu masyarakat. Setiap cerita adalah jendela ke masa lalu, menawarkan wawasan tentang bagaimana manusia merasakan dunia di masa lalu, serta pelajaran moral yang tetap relevan di zaman modern. Sebagai contoh, cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang. Cerita ini mengingatkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjauhi kesombongan. Ada juga cerita rakyat dari DKI, yaitu Si Pitung, yang mempunyai sifat pemberani dan kesatria, yang merampok para penjajah yang kaya raya, kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat miskin. Baiklah Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sumatera Barat.

Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, pembuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Brompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar warga Manado didominasi oleh suku Minahasa dan suku di Sulawesi Utara lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado yakni Melayu dengan logat khas. Secara umum, budaya Manado identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara seperti Bolaang Mongondo. Tarian Kabasaran menjadi budaya suku Minahasa di Manado yang menjadi identitas warga Bumi Nyiur Melambai. Tarian perang tersebut mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Tidak heran, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian Kabasaran dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Tarian ini juga disebut Cakalele. Saat ini, tarian perang Kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Baiklah, Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Manado.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
11: Sito timau tumau tau.
10: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Bali telah hadir di ruang dengar Anda. Bali yang kental dengan budayanya yang penuh makna, salah satunya upacara ngaben. Tradisi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Upacara ngaben juga dikenal sebagai pitrayandya, pelebon atau upacara kremasi. Tradisi ngaben bertujuan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Masyarakat adat Bali percaya, tradisi ngaben juga dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Tradisi ngaben menjadi upacara yang sakral sekaligus semarak, tidak hanya bagi masyarakat Bali, namun juga bagi para wisatawan. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya, pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagu terakhir dari Andin yang berjudul medley lagu daerah. Selamat mendengarkan.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta terus berupaya memperkuat ekosistem dan budaya belajar di tengah masyarakat. Melalui penguatan program jam belajar masyarakat JPM, Pemkot Yogyakarta mendorong seluruh kelurahan dan kementerian untuk mengawasi serta memastikan kegiatan ini berjalan optimal sebagai identitas Yogyakarta sebagai kota pelajar. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan memerlukan bukti dan praktik nyata best practice di lapangan. Salah satunya melalui kedisiplinan dan kepedulian lingkungan. Beralih ke informasi lain, keterbatasan lahan bukan menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat masyarakat. Salah satunya di kota Yogyakarta. Melalui tekad dan semangat terus berinovasi, kelompok tani Swakaton Asri Wirobajan Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya melakukan panen raya padi, memanfaatkan lahan terbatas dan barang-barang bekas seperti galon air, pertanian terpadu dibangun di tengah-tengah perkampungan. Anggota kelompok tani Swakaton Asri Murharjo menceritakan, awal mula dibentuknya kelompok ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan padi dengan media galon bekas ini baru dimulai sekitar 3 bulan lalu. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngai Jakarta. Sutesno budaya sugeng sonten, sugeng pepanggian malih di hari Kamis yang manis ini. Meskipun agak sedikit panis, tapi tentunya kagem panjenengan tidak menyurutkan ngoten nggih. Kemudian kagem Sutresno Budoyo sumonggo yang mau gabung silahkan gabung. Tapi Jengdit mau kasih satu lagu dulu kagem panjenengan.

0: Roma Terer Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo Sesarengan Jengdit Meniko Monggo. Pilihan lagunya ada Arjunaku, kemudian ada Belahan Jiwa, dan juga ada Aisyiteru. Monggo kita buka di 0274552219 ataupun di WhatsApp nggih. Halo, Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten, Sengsita.
0: Sugeng Sonten, Budu Ija.
1: Ados pundi pawarto.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Budu Ijo gimana kabarnya?
1: Paring donga pangestunipun tansah winantu ing karahayo. Donga dinunga dipinuti nggih Sengsi.
0: Nggih, Budu Ijo.
1: Lagunipun Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa onten, Arjunaku onten, Aisyiteru 2 onten. Punti.
1: Yo wis Arjunaku we.
0: Nggih, kintun.
1: Ning wis ora ene.
0: Nggih.
1: Atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Pak Minarso menika monitor enggal saking Cepek Pundong Bantul.
0: Wonten.
1: Kemudian Rama Hadi Ngardiono, Ibu Yayu wonten ing Kueni. Rama Heri Sarjono mboten sepen Mbah Jati wonten Cangkring. Mbah Giman wonten ing Mirit kalian Mbah Giman wonten ing Cebungan. Ugi kagem Mbah Mbah Dio, Bapak Sarjio. Dos pundi pawarto sak utawis mboten gegono Bu Sriwi. Halo Bu Sriwi.
0: Halo.
1: Pak Imin, Bapak Kasiono, Mbah Yono, Romo Ruslan, Bapak Azari, Ibu Sri Utami, Diajeng Widyaningsih, Yumudo, Bu Sri Bonagung, mboten kesupen kagem Nak Wangyati, Mbak Anggun, Dik Supriyati, Bu Widyaningsih, Bu Yayu Jalan Paris. Dimasuki Kueni ugi kagem Bapak Sumar, Mbah Noyo, Bapak Mudiono, Bapak Yuwono Martodiado, Bapak Jumangin, Bapak Untung Raharjo wonten ing Sami Galuh, Mbah Surotrisik, Bu Sri Bonagung kalian Bulik Tujung, Pak Bandi wonten Mangunan Sugeng Sonten ugi kagem Mbah Niputuni. Kira Menato Indro, Mbah Mus, Mas Bambang Sutarno, Bopo Suwardi Nengahan, Bopo Supoyo Kadilayar, lan Mas Gilas Ugi Prayogi
0: kagem
1: Doyo kemawon nggih Sengdi.
0: Nggih Budu Ijo.
1: Mbah Nun paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur.
0: Matur nuwun.
1: Tancap sehat semangat.
0: Amin.
1: Dinaoso piyambak.
0: Nggih.
1: Hari kandine neng diki.
0: Menika libur hari ini.
1: Oh, ngapa? Tetes nopo kulo dereken saking Karangmojo.
0: Matur nuwun sangat.
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten Budu Ijo. Terima kasih. Berikutnya halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sugeng sonten jendri.
0: Sugeng sonten. Alhamdulillah sehat.
2: Ya putra-putra pun sehat dong Tuhan.
0: Alhamdulillah saya semua Mbah Yon.
2: Niki sehat lah keluarga. Nggih donga dinunga jengdit jengen do sehat niki cuacane mboten memungkinkan.
0: Leres menika pokoknya sehat.
2: Nggih sing penting sehat. Lagunipun apa jengdit?
0: Lagunipun onten Arjunaku, kemudian ada Belahan Jiwa atau Aisyiteru 2 ingkang pundi?
2: Budu Ijo napa?
0: Budu Ijo wau Arjunaku.
2: Nggih Arjunaku bagus kali.
0: Siap. Nggih kula
2: kenten-kenten sekedhik nggih Jendri.
0: Monggo.
2: Kagem Budi Wijo Karangmojo matur nuwun sugeng sonten.
0: Nggih.
2: Lajeng Bu Agianti, Bu Agianti. Kula niku ora ditelpone Bu Agianti kok kon telepon.
0: Napa? Nggih. Oh, kemarin ya. Nggih, katanya ke sana tapi kok enggak telepon apa gimana gitu ya?
2: Saking kuwi tekan Bali Arjo ngetan Mas Jalan Semanu jam 10 bengi pun anu mean
0: nggih
2: nggih kagem Utarmi ing Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Radeng Yumudo, Bu Sri Utami ing Jalan Isi, Mbah Noyo, lajeng Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, Mas Saiful, Ki Kumbo Karno, Romo Yu, lajeng kagem Pak Narto Indro, Ki Joko Budu, Pak Tumiti, Pak Sugiyo ing Samas. Kagem sedaya kemawon ingkang medhangaken perompat mboten kula piji-piji, kula kentuni sedayanipun.
0: Matur nuwun.
2: Kagem sendi. Sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar rezekinipun sak keluarga. Mengatakan dia jengkit. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
3: Halo, Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten.
3: Sami suka. Kula suka.
0: Nggih.
3: Suka.
0: Nggih.
3: Sedaya sami suka.
0: Mbah Yono sudah masuk, sekarang Mbah Noi-Noi masuk juga ya toh.
3: Tak tututi.
0: Lah itu tadi, pokoknya ya tutut-tututan.
3: Ya aku lagune sing nomor loro.
0: Nggih.
3: Belahan jiwa.
0: Belahan ji. Wah, nggih.
3: Salame aku tak bonceng Mbah Yono wae.
0: Nggih.
3: Wis komplit, please.
0: Komplit toh.
3: Tambah Mbak Buwati karo Munani Bajuri karo Bu Sutarmi.
0: Nggih.
3: Pokoke nggo kabeh wae yang masih pantau acara Mbak. Kita selamat sore. Salam sehat bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya halo Sugeng. Sonten.
4: Sonten. Suka sami suka.
0: Nggih.
4: Kula suka. Cendit suka. Sedaya sami suka.
0: Sami suka-suka.
4: Abayu masuk.
0: Monggo Pak Sumar.
4: Sehat jengkit sekeluarga nggih.
0: Alhamdulillah. Sehat.
4: Nggih.
0: Monggo.
4: Lah napa yen?
0: Lagunipun napa?
4: Belahan jiwa napa-napa?
0: Onten belahan jiwa Arjunaku onten. Kemudian J ingkang pundi?
4: Pinten-pinten
0: cekap monggo.
4: Kak Mbah Noyo, Mbah Yono, Bunda Dwijo, Bu Yanuati, Ibu Wadianti, Lade, Ibu Triati, Ki Joko Budu, Ki Karno, Joko Sagio, Pak Lendi, Lekono, Lajeng, Romo Mujiono Brosot, Pak Tupar, Pak Tumuti, Pak RTC, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Yumudo, Mas Rian, Pak Limbang, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Bopo Sarjio, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonatung, Pak Pipi Graeto, Yusufa Wildo Martani, Mbak Yeni Pato, Mbak Andi, Yang Jagnito Murti, Mbak Anggun, Kang Gilas, Janes itu Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candiabang. Janes itu Binjang Mali. Matur nuwun Cendi.
0: Sami-sami, terima kasih. Pak Sumar Sedayu sampun mlebet, semoga.
5: Sugeng siang, Mbak Andi.
0: Sugeng siang, Romo Sukar.
5: Ini dari Kintun, ya.
0: Ini.
5: Ini katakan Pak Sumar Sedayu, ya.
0: Njih leres.
5: Nggih, Kang Santen Pak Sumar. Nggih, kagem.
0: Nggih.
5: Ir Joko Budu.
0: Nggih.
5: Sri Utami. Pak Kadio. Bapak Tujuh Sebagia Saibu. Pak Sudarja Silan. Pak Sunardi Mursari. Mbak Gono. Mbak Glendi. Pak Wer Jujur. Bapak Rulsan Sembako. Pak Dirjo wonten ing Bangun Tapan. Ajeng Pak Tumiti wonten ing Galur. Pak Ipul, Pak Mamat. Mbah Suro wonten ing Kilen. Ajeng Pak Tupar. Pak Mujiono. Pak Tosegan. Pak Yanto Candiabang so ibu. Mbah Yono wonten ing Tiro Saban, Jengki Kumbokarno, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Mbah Noyo, Bu Saginem, Ibu Yanwasih, Ajeng Bopo, Haji Ngadiono, lan sanipun katur sedaya Bapak Ibu. Kemawon Bu, Mbak.
0: Nggih.
5: Matur
0: nuwun. Sami-sami.
5: Lagi derek kemawon.
0: Nggih Romo, matur nuwun. Terima kasih Romo Sukap mekaten nggih lan sak menika karena tadi sudah ada Pak Sumar, kemudian ada Romo Sukap masuk. Kita ke WhatsApp dulu nggih. Sudah 5 yang masuk untuk di Suko Sami Suko. Ada Bu Ida Ningsi. Jendit Sugeng sonten suko sami suko. Aku nipun derek ingkang samun kacawisaken. Derek kinten salam kagem Kirukun Werdo, Bapak Haji Ngationo, Romo Narto Endro, Romo Tujuh Subagio kalian Ibu, Bu Twijo, Bu Yanuase, Bu Agianti, Bu Yayu Keni, Bu Dandik Bajuri, Bu Bekti, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Pak Haka, Pak Damaskus. Saya nipun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Salajengipun Mbah Jenggot Kitul Studio.
6: Assalamualaikum. Dengarkan, sekian Mbah Jenggot Kitul Studio. Lagi nipun dari mawon. Mungkin pun atur mateng Pak Suarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Ernawi, Kang Erjana, Pak Jan Ninggiran, Kang Basiran, Balikin, Mas Karno, Om Nuwar, lan sedoyo kami dangat sugeng merengaken matur nuwun. Wassalam.
0: Terima kasih. Salajengipun onten sekedha pundi nggih Mbah Jenggot Pak Supo yo.
7: Suko sami suko. Kula suko jendit suko nggih. Panjenengan piyambak anjeng di lan mungkin anunipun salam sejahtera, salam budaya nggih. Lagunipun manut mawon soalnya kula niki nembe guys wonten ing Tancep niki Gunung Kidul niki. Salam-salamipun kagem Pak Narbi Mursari, Pak Kasiono, Bututi Joko Yudan, Bu Sas, Bu Sriwi, Bu Didut, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Mudo, Bu Yanuarse, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Kirukun Redo, Pak Tumidi, Ki Gilas, Mbah Mus, Pak Narto, Mas Nardi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Kirukun Redo, Ki Damaskes, Romo Yu, Mbah Suro, Pak Widodo, Mas Toro, Pak Pening, Ki Kumbokarno, Eyang Buarlan, Kagem Sedaya Mawon, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Mas Warsono.
0: Terima kasih. Berikutnya onten saking Mbah Ijem.
8: Halo sugeng santen suka sami suka sugeng santen jengdit niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken suka sami suka lagune nderek ingkang nomor setunggal badhe kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati, Pak Sagio, Pak Dipaimen nenten gua, terus Mbah Suro Trisik, Mas Rian Gemes, Pak Asari, Pak Untung Raharjo, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu. Prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem jengdir, sugeng sonten, sugeng tugas, ngantos paripurna mangke, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya putih nanti kita kembali lagi. Kita putarkan dulu yang banyak dipilih adalah Arjunaku dan juga Belahan Jiwa.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Bu Ibu, ini makan pakai apa? Ada nasi
1: Loh Mas, itu loh ada nasi dari jagung.
0: Tapi Bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
1: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
0: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah Bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Rumah Terer Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya Maturnuwun Panjenengan Tansah Nyawiji, Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Lagu tadi Ojo Dibandingke tentunya menemani sore hari panjenengan di Suko Sami Suko, Kulo Suko Panjenengan Suko, Setoyo Sami Suko. Nanti teleponnya akan kami buka kembali, namun kita akan dengarkan terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada Bu Tarmi, monggo.
1: Kau kena suka cengkit juga, sedaya sani suka cengkit ini bitar ni ye. Lele kinton lagu ni, manut cengkit mawon, setunggal, kagem, budat pijem, basuye juru kentong. Buat Yanti, Mam Besar kita Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kiri Suseto, Pak Sakino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Cio, Mbah Klendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Kang Dinas, Romo Yono, Marta Diarjo, Bu Yano Ase, Mbah Ejo, Mbah Anggun, Pak Yanto, Bu Legi, Bu Yayu, Kanekare Ipun, Pak Sarjio, Pak Dambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayogan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Bapak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Dujo sekalian itu. Terus kagem malih Pak Bapak Sukiran sekalian Ibu, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Muda, Bapak Sudarndasilan, Bu Sakina, Mbah Suro, Pak Kaimen, Leher Jujur, Pak Nadimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Bu Jina Rianti, yang Ledonggowo, Catur Tunggal, Depok Sleman, Matur Suwun, Sukung Santan, Sukung Makal, Ya Jenggit, Matur Nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada dari sekedar Pak Sudarmono, Sukeng Sonten Suko Sami Suko, Kulo Suko Panjenengan Suko Sedaya Sami Suko, Kulo Pak Darmono saking Panembahan, badan derek ngeregengaken Suko Sami Suko. Lakunipun derek ingkang sampun cumawis, kirim dumateng ingkang sami mitengetaken. Matur nuwun cendit, nggih, sami-sami. Kemudian ada dari sekedap Mbah Cio, Sugeng Sonten Suko Sami Suko, Kulo Suko Panjenengan Suko Sedaya Sami Suko. Cendit dere absen nggih, oke atur salam kagem Butwijo Karangmojo, Butarmi, Pak Haji Ngationo. Kemudian ada dari Pak Nardi Mursari, ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Pak Sari Mantingan, sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Lagu ini peringkat nomor setunggal mawon. Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Twijo, Bu Yayu Kaini, Bu Salama, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Yusirup, Yumudo, Mbah Ijem, Mami Sartika, Bapak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Kang Gilas, Mas Rian Payek, Mas Ipul, Mbah Noyo, kemudian Mbah Nawi, Bapak Yanto Candiabang, Bapak Tujo sekalian, Mbak Giyuk Kajoran Luar, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Podo, lan kagem Setoyo Kemawon. Matur nuwun, sami-sami. Sutresna Budaya, nanti kita buka lagi untuk telepon dan juga WhatsAppnya, mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji karena sesaat lagi kita dengarkan dulu kabar berita pukul 16.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Pemda DIY bersama Pertamina mengkaji pengajuan tambahan kuota BBM jenis Pertalite dari Kabupaten Gunung Kidul menyusul lonjakan konsumsi sebesar 6-7% per bulan sejak Mei lalu. Meski konsumsi bulanan mencapai 48 ribu kiloliter dan berpotensi melebihi kuota akhir tahun, Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti memastikan stok Pertalite di wilayah Yogyakarta masih dalam kondisi

0: Promo TRR Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesarang Promo TRR Yogyakarta. Monggo dibuka di 0274552219. Lagu yang bisa dipilih adalah Angka 1 Aku Terpikat Dirimu atau Isabella. Duh, Pundi nggih wau? Halo.
1: Halo.
0: Pundi niki?
1: Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Sami suka. Siapa ini ya?
1: King Wates Mbak Dita.
0: Oh, Wates ini adalah Mas Ipul.
1: Ih, kang sonten Mbak Wates sami sehat.
0: Sehat Mas Ipul dos pundi?
1: Alhamdulillah lah wonderful pokoknya.
0: Alhamdulillah. Gimana ada yang dikangeni enggak ini hari ini?
1: Dikangeni kok enggak ikut siaran ini?
0: Siapa?
1: Yang satunya enggak ikut siaran.
0: Mbak Anu.
1: Mbak Yani.
0: Nggih.
1: Baru sibuk.
0: Nggih.
1: Ini Mbak Dita ini kok sepertinya satu minggu dua minggu ini baru sibuk banyak kerjaan atau gimana Mbak Dita?
0: Kenapa emangnya?
1: Kok aku amat-amat itu dalam caranya itu kok lain nggak seperti dulu-dulu.
0: Kenapa memangnya?
1: Ya apa ya?
0: Maksudnya jarang siaran, siaran terus loh ini.
1: Enggak, loh siaran itu kok seperti baru sibuk, baru dikerja.
0: Dikejar
1: baru,
0: deadline.
1: Baru dikejar setoran.
0: Oh, siarannya kebanyakan.
1: Enggak. Siarannya gue seperti sibuk banget. Gitu
0: sibuk lho. Banget ya.
1: Oh.
0: Monggo, lagunya apa ini?
1: Itu yang nomor dua tadi.
0: Apa sih?
1: Aku terpikat.
0: Oh, yang Mbak aku terpikat dirimu. Boleh.
1: Ya, kirim-kirim Mbak Dita ya.
0: Monggo.
1: Selamat sore buat Romo Ajeng Adiono, semoga sehat selalu keluarga. Ada Mbak Pipit, Mbak Noyo, Bunda Twijo, Mbak Yono Wirosaban, Bu Tarmi wonten Demangan, Bu Yayu Jalan Bandites nggih.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Pak Sunardi Mursari, Pak Azhari wonten Mantingan Magelang, Bu Sriwi wonten Monjali, Bu Sri Ponagung. Paling pungkasanipun kagem Raden Joko Puduk di Pak Dipaimin lan prayogi kagem sedaya kemawon nipun sampun nyawiji wonten ing suka sami suka juga midhangetaken kagem Mbak Dita tetap semangat biar pun dikejar tetepan kerjaan yang penting tetap semangat.
0: Semangat selalu.
1: Demikian aja Mbak Dita.
0: Terima
1: kasih atas waktunya. Selamat sore dan terima kasih.
0: Sami-sami terima kasih. Halo Sugeng Santen.
2: Sugeng santen.
0: Sugeng. Nggih.
2: Pripun kabare?
0: Sehat. Kemarin jengdit beli yang di dekat Gembira Loka.
2: Oh, Jalan Kebon Raya.
0: Betul.
2: Kok enggak di induknya saja?
0: Kemarin itu lewat, terus anak tuh bilang itu bolen kaki terus tumbas.
2: Oh,
0: beli. Gitu, soalnya kemarin habis dikasih telas, beli lagi.
2: Baru
0: terus saya
2: hari sudah kangen.
0: Udah habis langsungan, sehari habis coba.
2: Iya.
0: Saya tak terus cerita itu sama yang jaga. Kiku Mbok Karno di mana gitu?
2: Tahu enggak?
0: Katanya yang mana Kiku Mbok Karno taunya Mbah. Katanya
2: Mbah Kagum biasanya.
0: Betul ya?
2: Iya.
0: Oh, terus salam dari Jendit gitu loh.
2: Oh ya, belum disampaikan.
0: Nah, belum ketemu. Pokoknya laris terus buat nganu nggih. Ma putrane Ki Kumbo Karno, Pak Agus sama Bu Sinten cerita itu.
2: Bu Ida.
0: Bu Ida, Ci. Sekarang
2: Iriani sama Agus Nugroho.
0: Nggih, sekarang lagunya yang apa ini?
2: Apa saja Mbak yang
0: diputar? Ada aku angka 1 aku terpikat dirimu Isabella.
2: Terpikat dirimu we, Mbak.
0: Nggih.
2: Ya kan masih pun kalau mampir gini ya.
0: Apa lupa apa tadi ya?
2: Lupa apa dilupakan ya.
0: Sana, J.
2: Nanti ketemu ya.
0: J. Monggo kita dipun.
2: Kalau mau nonton Mbah Iyono ya. Mbah Noyo yang daerah muncul gitu kok ya. Bu Twijo, Bu Agianti, Pak Azhari, wonten Mantingan Magelang ya Pak J.
0: Nggih.
2: Pak Sumar wonten sedayu saking sonten Ki Rukun Werda wonten Mejing Wetan. Mbak Titut Mejing kula Mejing Kidul. Mbak Lasmi ya mengi Mejing Mbak Lasmi, Pak Sunar. Lajeng Mbak Pipit, Mbak Titut sampun. Lajeng Bu Sriwi. Bu Yano asih wau di syuting ning JITV kok ya.
0: Napa nggih?
2: Nggih, kan bate Bu Yano asih semanu tak nggih niku to, Mbak.
0: Leres.
2: Gini kaya karo jaman aku ketemu langsung kok beda wajahe.
0: Napa nggih?
2: Ya kan TV karo kan.
0: Nggih.
2: Langsung kok Mbak nggih. Nah, kan langsung kayak cantik kok, tua-tua kayak cantik kok.
0: Kemudian sinten male ya, sinten male.
2: Sinten male nggih. Lajeng Mbak Anggun, Bu Widyaningsih. Lajeng Mbah Yono Kalawau, Mbah Noyo. Sinten male Paman Joko Budo, Pak Sumarjo wonten Imogiri juga nggih. Lajeng Mbah Gimat Pencebongan.
0: Nggih.
2: Kang Giono. Lajeng Bapak Jingadiono, Bapak Pujo Subagyo, Bapak Yuwono Warto Tiarto, Mas Rian Peye, Mami Sartika. Ngoten mawon nggih, Pak nggih.
0: Ngoten.
2: Oh, bunane bajuri biasanya nggol le.
0: Ngoten nggih.
2: Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya Sugeng Sonten suka sami suka.
3: Sugeng suka sami suka jengdi.
0: Sugeng Sonten Bu Agianti.
3: Nggih, pripun pawartose?
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Nggih.
0: Sehat Bu Agianti gimana?
3: Manis.
0: Manis, nggih.
3: Ki kok lemes banget ke paurum mindoni to.
0: Manis banget Bu Budijo Bu Agianti saestu jengdi sampai muyeng gitu loh rasanya ya toh.
3: Tarung-arung iki kok kok lemes. Kene ngapa to Cahayu ki?
0: Oke. Lho kemarin pasti enggak nonton di YouTube toh.
3: Ya, aku nonton tapi kan
0: tahu enggak yang mana jengdit? Loh. Yang mana toh? Loh, bingung toh.
3: Wah.
0: Kenah gitu kan. Mau enggak Bu Agianti lagunya mau apa?
3: Lagunya yang nomor satu apa dua ya ki mau?
0: Mau Aku Terpikat Angka Satu atau Isabella?
3: Isabella.
0: Isabella. Monggo kintunnya.
3: Salam jaga kagum Bunda Dwijo Bu. Oke, Kumbakarno. Ki Kumbakarno kalau saya di TV cantik enggak ki?
0: Toh, suka gitu toh.
3: Lah kuwi maksudnya cantik-cantik Bu Yanu lah nek aku ning TV cantik orang ngono lho.
0: Kayaknya ya gimana kok pakai tanya. Oh jelas ya cantik.
3: Kelihatan coklat kalau di TV.
0: Kok terus ada coklat segala.
3: Nggih lajeng Pak Sagio Kang Jono Bu Ati. Lajeng duit Dianing Seh, lajeng Mami Sapika mungkin enggak jangan Mami. Lajeng Romo Yuwono Marto Diajo, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Bapak Sukap,
0: Ibu
3: Sukap, Batun, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Tarmi, Jembangan, Mbak Yono, yang sabar, dengan mangsa di telpon kulon gimbang, yang buatan kagungan.
0: Iya lho.
3: Nggih Pak Yanto pahit bulegi, selamat nggih Pak Yanto atas menika petugas penugasnya putunya di mana itu kayak belum dikabari.
0: Pundi. Oh, sinten Pak Pak Yanto pundi?
3: Iya, Pak Yanto pahit cucunya.
0: Wah, cucunya kenapa cucunya?
3: Cucunya kan baru ini apa ya kayaknya untuk ditugaskan di mana gitu.
0: Oh, ngoten nggih. Yeah. Pokoknya moga-moga lancar terus gitu nggih.
3: Amin. Lajeng Dimas Riang Gemes pas Adiponto Mbak Suratrisi. Lajeng Rama suka bau sampun nggih. Bunda Dijo, Bu Yanwase, Bu Saginem, Bu Supriyati, Mbak Noyo. Rayo gini pun kagum sedaya kemawon. Sugeng Sonten jengdi.
0: Sugeng Sonten. Terima kasih Bu Agianti. Halo Sugeng Sonten.
4: Halo Jiki Sonten.
0: Romo Haji Ngadiono.
4: Betul.
0: Pak Warto sehat Romo?
4: Alhamdulillah ini silir di Senyantar.
0: Oh silir toh disitu disitu kok masih panis. Kinto nipo, lagu nipo apa?
4: Iya, manusia jane.
0: Iya, boleh. dicarikan nggih. Nggih.
4: Sinten-sinten salam mawon.
0: Monggo.
4: Bang Bu Kasem Bu Dijo, Mbak Noyo, Pak Wening, Bu Jayan, Bu Janeng se, Mbak Jem, lajeng ugi Sadinem, lajeng ugi Guru Bini, Bu Agiansi, kalau ngatur nuwun, Bu Jayu, kali-kali pun, lajeng Bu Wati, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Nugroho, Bu Sri Bonagung, yuk. Lajeng Uki Bisa Lima Bisa Lama Bu Marta Saronto Lajeng Mbak Yeni Uki Wadidu sekalian Lajeng Lek Bono Lek Genji Lewe Jujur Di Batu Bonowoso Mbak Man Mbak Min Kang Mamat Kang Maman Pak Dumidi Masih di Kalau Wau Masih pun Oh masih pun sih Lajeng Kumbo Karno, Mas Nun, di Joko Budu, Pak Sario, Pak Sario, lanjut lagi di Irgun Wedo, Pak Sendasilan, Pak Puji Graito, Pak Mas Sembako, Pak Sendasil Mosari, lanjut lagi Bu Pipit, Pak Suhari, lanjut Bu Sri Mojali, Yurati, Mas Yanto, Alhamdulillah Mas putune diangkat dadi apa niku sing majak to yo Pak Bambang itu Karno Mas Rian Pak Pur Kenteng Rejo Mas Kandan Rejo Pak Nasro Indro Kang Giono Yuku Brawati Barili lajeng Pak Giono Mas Rejo yang tak bisa mesti lajeng Sapu Jagat Pak Supoyo Mas Ardi Kaden Mas Iponco Pak Limbang, Pak Nawi, Pak Dali, Pak Gading, Pak Toyo, Pak Mus, Menteri Tanjung Pinang, Pak Damasjet, Kang Rumput, Kirsi Sito, Pak Tumpar, Pak Jati, Pak Tifa ini, Pak Siman, Lajen Kusuka, Pak Tumar, Bukat Sisi, Mbak Suro, Lajen Pak Tanjio, Pak Sri Karton, Pak Wawan, Agar kamu dan kamu kami ring Lajeng si Mas Koro Pak Suwanti Pak Muladin Bapak Bumna
0: Sinten
4: Oh sampun Sampun kalau
0: Sami-sami Waalaikumsalam Satu lagi Halo Sugeng Sonten Suka Sami Suka
5: Sonten Suka Sami Suka
0: Nge
5: Sami Suka
0: Sami Suka
5: Ya, tinggi.
0: Sehat.
5: Sehat.
0: Cih.
5: Lagu ni kata nama si Cih, tinggi.
0: Boleh. Niki Mbak Glendi bukan toh?
5: Mbah ni putune.
0: Oh, Mbah ni putune. Wah, ngapunten kok klentu. Mbah ni putune.
5: Apa-apa nak masalah baru ni.
0: Cih.
5: Wong ning sing ditebang suara dadi mboten napa-napa.
0: Nggih, mboten nuwun. Mangga, mangga.
5: Assalamualaikum Romadi Ngadiono tadi Mas Gole Romadi Pul Bu Dianekse Bu Dwijo Bu Agianti Terus Bu Nani Bajuri Bu Triwi Onten Bu Tri Bonagung Lajeng Kagem Pak Sumar Pak Sargio Pak Sagio Lajeng Kagem Pak Sintang teng Malopati kae Pak Sawiyo. Lajeng kagem Mas Mamat, Pak Tumidi. Lajeng kagem kagem sedaya kene mawon.
0: Ngoten.
5: Pun bonceng sing dipun kathah wae matur nuwun sanggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bonus. Halo Sugeng Sonten.
6: Halo Sugeng Sonten Sunggal Nali.
0: Monggo bergenggeng menika.
6: Eh, laras.
0: Terus pundi pawartos?
6: Pawartos itu kula nggih pekap mlegeng nggih.
0: Nggih.
6: Nggih nggih kempes biasa.
0: Nggih.
6: Lagunipun kang sampun cumawi.
0: Nggih.
6: Dun kaseng tunani kacuri tusil kami tu twijo buyayu tusi penasun tante wakiasi wonten mampir kaseng mami kami muah muah susu pelati kaseng kaseng pusat nito muti mbak pipit mbak itu mas kasih ono ing bulawen Masih pul, batur pul, kacau mas mamas lahirian gembaya. Mas Adi, Pak Sunan, Pak Sumar, Mbak Soro. Tante kagam, yung mudoy romo. Pak Sasyo, Pak Supoyo, Pak Gemromo, Magiono Sarindit. Akan Pak Sagio, Pak Komedi, Kacang Pak Sukap, Kacang Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno. Malih sih mbak. Kacang Ki Singowiro Inwiro Belajar, Pak Paine, Mbak Glendi, Mbak Jron Gentong, Ajeng Mbah Niki Bunusanu Romo Yuwono, Ajeng Kabeng Mbah Noyo Wolak Warikipun Ki Nugroho, Pak Janakus, Pak Bambang Sutarno, kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih, matur nuwun sangat. Kemudian terima kasih. Sekadar menika wonten yang belum dibaca kah? Bu, nanti yang di WhatsApp jendit bacakan nggih. Kemudian kita ke lagu dulu kagem panjenengan yang sudah banyak dipilih. Monggo.

0: Nomor sisi Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
1: Tak rungok-rungok ki. Aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le. Pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
2: Kenapa dia malah pergi? Padahal tinggal dikit lagi kerjaan kita selesai.
3: Dia kan udah izin mau ibadah sebentar. Paling 10 menit juga balik.
2: Tapi kan jadi makin molor waktu kita.
3: Heh, kita itu harus saling tegak rasa. Nanti pas dia selesai kan tinggal lanjut lagi.
2: Ya udah, kita lanjutin bagian yang lain dulu aja sambil nunggu dia.
4: Menghormati keyakinan orang lain bukanlah soal mengalah, melainkan cara kita menjaga keharmonisan bersama. Moderasi beragama.

0: Sugeng sonten sedasa budaya ada Bu Nani Bajuri menika sudah gabung. Sugeng sonten suka sami suka. Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Indro, Romo Yuwono Marto, Tirjo Pak Bambang, Pak Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Kirukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Boncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumer Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Kilas, matur nuwun, lan Mbah Noyo. Salah singipun Romo Yuwono matur nuwun. Mereka kinton salam kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Kirukun Werdo, Budwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kitul, Yu Mudo, Yu Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januwa, Mbah Noyo, Kersi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Trian Peki, Bandung Bandoso, kemudian Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagyo, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supaya Kadilayan, Mbah Mo Sanjung Pinang, lan Pak Sumar, Pak Kasiono Kintun, menikom.
1: Oh, sami suko, sugeng sonten cengdit.
0: Cih.
1: Kulo Pak Kasiono Bulawen, Kintun salam, katur, Ibu Dujo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Tutin Joga Yudan, Ibu Sri Utami, wonten ing wetan kampus ISI, Ibu Armi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu M. Lestari, Mirin Junggalan, Jedes Bantul, Mbah Noyo, Kadung Sari, Pak Tupar, Senjen Kulon Progo, Pak Sagio, Unter Ing Palian, Kretek, Jalan Samas, Pak Supoyo, Kadilayar, Kir Seto, Jalan Timoho, Kir Rukun Werdo, Romo Mariono, Unter Ing Mejeng Wetan, Pak Sarjo, Jatimulyo, Pak Damaskus, Soho Bapak Bambang Sutarno ing Purworejo, Ki Katur Sedoyo Poro Sutresno, suka sami suka, sugeng sonten, sugeng midang taken, lagunipun dek jenggit mekaten matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Tupar monggo.
2: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko stoyo sami suko sugeng sonten cengdit dere atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bajuri Gamping Bu Mami Sareti Kamungah Ibu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami lajeng Bu Yayu Stoyo Yayu lajeng Lek Gono Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik lajeng wonten malih Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan Lajeng Romo Nardi Mursari, Romo Narto Indro, Ki Kumbokarno, Gresesito, Romo Tujuh, Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Mas Mamadek, Mas Ipul, Mas Adit Poncosari Lajeng Pak Sumardiono Sleman, Pak Sumar Sedayu, Pak Tumiti Galur Saya ini pun kagem sedaya kemawon, Pak Damaskus mungkin tidak ketinggalan ya. Saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem jengdit sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kundur ngatos-atos. Kula lakune nderek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya menika wonten saking Mbak Anggun.
3: Assalamualaikum, Macore Cengadita, suko sami suko. Lagunya ngikut aja deh ya. Salamnya buat Cengen saja, salam sehat selalu untuk Cengen saja ya Cengadita. Buat Cengadita, matuga semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sengipun matur nuwun menika saking Bu Mulyatsi.
4: Sugeng sonten suko sami suko dikirim buat Mas Gilang Sutawiyoso, Mas Miskam Pambudi, Mas Jordan, Mbak Peti, Mas Semi Prabowo, Mas Giman Noseto, dan buat semuanya aja.
0: Cendit buatan di Pak, bukan buatan disalamin ini.
4: Bu
0: Mulyatsi. Cih, Bu Mulyatsi, mantan umun. Kok cendit buatan? Kemudian ada Mbak Glendi, monggo Mbak Glendi.
5: Dan Glendi, cerap jalan sama.
0: Oke.
5: Niki, Mbak Glendi, lagu deh. Lere, enggang sampun cuma wis mawon deh. Kintun, kintun. Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Puput, Mbak Anggun, Mbak Susi, Mbak Susi Yadi. Terus, Bu Wakyanti, Bu Yanwase, Bu Andri Sendoko. Oh, semare kudu ijo. Mami satam minggir. Terus yung mudo. Terus male Mbah Kentong. Terus male Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupar. Terus Pak Sumar, Pak Mujino, Mbah Suno. Terus male Bapak Ikuku, Bapak Ideni, Pak Paimin, wo, Pak Min nah, jalan, Pak Satyo, kalian tetap jalan sama. Kirukun Merdo, Kicoko Budu, Mas yang kemer mas. Terus kemari Pak Tutu Subagyo kembali. Terus Pak Bus Tanjung Birang. Terus Bu Nani Bajuri. Terus kemari Sinten.
0: Sinten.
5: Oh, kemarin kau singgul saden, bung dalan.
0: Maten.
5: Kalau Kemi, ini sepanjang kuyok singgul.
0: Maten nun, Pak Bambang Sutarno, terima kasih. Nuna Nul belum bisa, nge. Pak Untung, terima kasih. Meniko kinton salam Pak Unten sami galo kagem jengdit yumudo Mas Rian Mami Saratika Mas Mamat Mas Ipul Mas Adi Mbah Man Budwi Jabu Agianti Bu Yayu Mbak Ana Pak Rimbang Pak Damaskes Pak Yanto Yuleki Bu Naomi Bu Supriyati Bu Widya Ningsi Pak Bambang Kikumbo Karno Pak Supoyo Bu Nani Pak Mujiono Pak Sumar Pak Tumidi Pak Sarmin Pak Suki Mbak Widayati Yusir Pak Wening Prawiki kagem sedoyokin mawon ge nuwun sugeng ayo tugas jengdit sugeng midang ngatakan ngantos paripurna matenun. Bu Ati, assalamualaikum sugeng sonten jengdit badin dari kinten-kinten salam kagem Mbah Ijem Mbah Noyo Bunda Dewa Kianti Bunda Dwijo Yusirup Mami Sartika Pak Sakio Pak Tupar Pak Dipaimin Kirukun Wedo Ki Joko Budu Mbah Mustanjung Pinang Bu Yayu Soyayu Mbah Klendi lan kagem sedaya kemawon matur nuwun wekdalipun aku nipun derek nggih matur nuwun. Bu Sakinem sugeng sonten kula lakunipun derek. Salamipun kagem Bu Yanu Mbah Noya Bu Agianti Mbak Yeni Romo Ngadiono Pak Yanto Sedoyo Pak Yanto Pak Rimang Butar Miurati Bu Sri Utami Romo Yewono Mbah Suro Jeng Anggun Buru Bini Pak Tujo Mas Dian Paya Pak Suka Mbah Grendi Mas Mamat Mbah Mustanjung Pineng Pak Jono Bu Aton Prayoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun. Pak Damaskus Mbak sugeng sonten salam sehat lakunipun Mak Bonceng Mawon. Salamipun kagem Pak Mujiono, Pak Subagio sekalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Ruslan, Sembako, Pak Untung, Mbah Suro, Ki Joko Bodo, Ki Rukun Perdo, Mas Yudi, Bu Yayuk Kweni, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Yanuasi, Bu Nani Bajuri, Bu Pipit, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Sakio. Pada kini pun kagem sedaya pamit banget kagem Mbak Jeng sugeng tugas lancar rezeki pun. Amin. Kemudian Bu Supriyati, monggo.
6: Sugeng santen suka, sami suka, panjenengan suka, kulon je suka, jengdit suka. Sedaya sami suka jeng dit, lo nembe ceklik jeng dit. Lelah sekalipun dari ikan sampun cuma we sedaya saya. Badi atur salam kagem Mbak Noyo, Bunda Dwija, Bu Bagianti, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mustanjung Pinang, kalian Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kang Gilas, Pak Sawio, Pak Giono, kalian Mak Bu Warini, Desri Supatmi, kalian Bu Haris, kalian ini Bapak. Menika setiap dinten mirengaken Bu Jeng Dit, teman kalian perempat RRI, kalian Bu Sulastri Ugi, kalian Pak Budi, Munggi Wareng 05 menika nggih remen sangat kalian perempat RRI lan sedoyo kemawon ingkang midang ngetaken suka sami suka sonten menika matur nuwun jeng dit mangke menawi badhe kondur daerah kesugeng kondur ngaten-ngaten wonten mergi mangke dugi dalem pinanggih putra kalian Bapak kanthi wilujeng matur nuwun
0: sami-sami terima kasih. Bu Yanuasi monggo.
7: Assalamualaikum sugeng sonten jeng dit suka sami suka mugi sedoyo sami suka matur nuwun ingkang kala wau sampun paring singgulan salam datang kulo buatan kapi cipici sedaya kemawon ugi Romo Kumbo Karno ingkang kalau sampun meresani tayangan TV matur nuwun nggih nun sewu sak kamar-kamar namun saged nregengaken ngengingi badhe matur nuwun kritik dan saran japri wonten nomor kulo kulo ngaturaken panuwun ingkang sifatipun membangun matur nuwun assalamualaikum ngaten Bu Jendit sugeng tugas
0: matur nuwun Bu Mulyati
8: sugeng sonten Jendit maaf ya lupa nih dari Ibu Mulyati.
0: Jee, buat apa-apa.
9: Bagus. Jendit, bagus. Ketinggalan nih, Jendit.
0: Tidak apa-apa. Terima kasih. Wonten ingkang mau telepon dibuka menika sebelum ditutup di 0274552219. Halo, sugeng sonten. Waduh, terputus. Ngepun halo, sugeng sonten. Halo, sugeng sonten.
10: Halo.
0: Jee.
10: Sugeng sonten, Jendit.
0: Jee.
10: Pak Sudar Ndasilan,
0: direk. Monggo, Pak Sudar.
10: Nggih, kagem Bapak Ngadiono wonten Bayen, kagem Bu Dwijo wonten ning Sari, kagem Bu Wagianti, Bu Supriyati, kagem Kang Mama, kagem Ibu Nani Bajuri, kagem Pak nika wonten Galur nika si Pak sinten Tumidi.
0: Pak Tumidi.
10: Kagem Mbah Sura wonten Trisik. Ugi kagem Bu Sartika, kagem nika wonten Demangan sinten Mbak Dendit?
0: Demangan. Oh, Demangan Mbak. Kok Dendit lupa? Mbak bukan
10: anu,
0: Mbak Siti.
10: Napa?
0: Mbak sinten?
10: Bu, kok pengen Demangan.
0: Nggih, nggih.
10: Ya wis pokoke sedaya mawon.
0: Ngoten nggih.
10: Miji-miji saking Pak Sudan Dalsilan kali Pak Sutap wonten ing Mojongoro.
0: Ngoten.
10: Kali kan iki Kang Panut Sutrisno wonten Junggangan.
0: Nggih.
10: Mbak Yusu wonten Ambangan, Kang Kamus wonten Dukuh pun ngoten mawon.
0: Nggih, terima kasih.
10: Kata-kata gedhe lagune nderek mawon.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Romo Tujuh Subagio, monggo.
11: Assalamualaikum.
0: Salam.
11: Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nursid.
0: Cih, dereng berarti. Nggih, sutresno budaya matur nuwun sanget yang sudah gabung tentunya di Suko Sami Suko nyon ngapunten mobil Anda yang belum bisa telepon. Pokoknya juga jengdit kintuni semuanya nggih to yang baru saja nyawiji, terima kasih. Kagem sutresno budaya mboten saten mundi-mundi nanti kita masih punya banyak sekali informasi-informasi kagem panjenengan. Monggo, nanti kita akan tutup dengan lagu Andaikan Kau Datang. Jengdit pamit rumen saking suko sami suko. Kita ketemu lagi di suko sami suko carepun. Sugeng santen matur nuwun.

Sutresno Budoyo, nilai ekspor cabai asal DIY melonjak pada tahun 2026. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Yogyakarta mencatat nilai pengiriman mencapai 749 juta rupiah dari dua kali pengiriman. Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan total ekspor cabai sepanjang tahun 2025. Kepala Karantina Yogyakarta Obing Hobir mengatakan cabai merupakan salah satu komoditas unggulan DIY yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan di pasar internasional. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 5 penerima bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman mengundurkan diri dari program RTLH tahun anggaran 2026. Staf teknis pelaksana RTLH DPU PKP Sleman, Septian Agus Hermanto mengatakan pemerintah daerah sebelumnya menetapkan 466 unit rumah sebagai penerima bantuan RTLH dengan total anggaran 6 miliar rupiah. Hingga minggu pertama September 2026, realisasi keuangan program bantuan RTLH telah mencapai 100%. Sementara itu, realisasi fisik tercatat sebesar 91,24%. Bantuan RTLH yang diberikan pemerintah bersifat stimulan. Karena itu, masyarakat penerima tetap melakukan penganggaran secara swadaya agar proses perbaikan rumah dapat berlangsung. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suteso Budoyo, saat lagi akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kagem panjenengan yang baru saja bergabung, semoga kita pitangetaken sesarengan kumandang azan maghrib.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah, sebagaimana firman Allah.
1: Sutresna Budaya, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Seri Ringgit Purwo Kumbakarna Senopati Seri Sekawan Sugeng mitangetaken.

Batara. Iki aku mlebu nang kukuban negara Pancawati. Durung nganti ketemu karo Prabu Rama Lesmana. Iki ana pragosa putih memplak sloka sinangling aku jenengmu sapa? Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta saka ngendi sapa kang dadi aran. Iki cuci ngajulit ngalengkon diraja aku Jambu Mangli. Kowe sapa? Senopati Pancawati Satra Cibuk Cangkiran Senggono aku Anoman. Oh kowe sing ngobong negara ngalengko biyen kae ya. Aku urung ngobong meneh seprene. Ora ming tak obong pancen yo tak bedah kraton ngalengko. Yen perlu malah dosa muka sak wadya bare bakal rampet kabeh tak pateni. Wae lah. Kena taiman kuwi aja wani-wani mungsuh karo aku. Gusti Prabu Rama kon ketemu karo aku tak tugele kulune. Ora samungsuh gustiku aku geduga ngilangi lari wah tak ter

0: sepatune sing berat.
1: Heeh.
0: Lagi ngendi?
1: Nah kae irunge bolong loro.
0: Lah nek irung pumpet nek ora iso ambegan kok ya. Kulatri emut Gusti Raden Jambu Mangli. Kulatri emut Gusti.
1: Kulatri ngemut Gusti.
0: Nah. Wong ngemut Gusti kok ngemut Gusti. Mati aku elatala. Togok nun. Aku durung ketemu karo sing jenenge Prabu Rama Lesmana. Aku ketemu karo Senopati wujude kethek putih. Jenenge Anoman Senggono.
1: Kok anggen niku bau tengene Prabu Rama niku. Niku nek sampeyan wani karo Anoman niku jan pun mungsuh kira-kira pun mboten bakal umur jam-jaman sampeyan.
0: Sebabe
1: kelas berat.
0: Wah. Ini kelas berat ngantek nelesi cengelku. Aku ojo tok ino. Iki buta digdaya tak kandhani aku onong negara Ngalengka kowe ngerti dhewe. Onong papanku sapa sing wani karo aku?
1: Lah nggih nang omahe dhewe kok ya. Mbok kula niki teng omah anak bojoku do wedi kabeh kali itu. Nang omahe dhewe ado ngomongke samane ku Mas Jambu,
0: Mas. Mas Jambu, Mas Jambu. Nyatane tak delok Anoman wis sak kepel kalah gedhe dhuwur musuh karo aku.
1: Lah nggih mboten maido nek gedhe sampean pancen gedhe. Gandeng sampean iki senajan gedhe-gedhe ning kuwali mengkurep. Mungsuh karo Anoman ning watu item cilik nika watu wong ngantem kuwali ya remuk kuwaline.
0: Bilungi cok maido ngono kuwi. Siungku iki landhepe pitung penyukur. Kowe tau tak nggo nyokot wesi gligen bisa tugel dal dadi loro.
1: Wesine kropok niku.
0: Kowe wis ana-ana wae kok lung. Kropok-kropok.
1: Nene nggo nyokot Anoman ya ora iso nek tugel dal dadi loro kok kae bocah rada kedutang kok Anoman kae. Ora enak iwake kae.
0: Anoman
1: ayo wong pancen kae gembong-gembong kekuatan negara Pancawati kok maido jajal kon maju genep seprapat jam ora sudo kekuatane belum seprapat jam wis ora iso mlaku setengah jam wis mati
0: ngaliyo kono gok nggih tak mateni Anoman
1: alih. Mereka?
0: Ayo Rono.
1: Sama anjing tempuh di?
0: Matanya Anoman.
1: Sama ini kalau wadani orang wadi tadi kuau.
0: Mongso wadiyo.
1: Pancen buto ngayal kok sama ini. Kalau ini kira wadani sama ini kurang kok ngalem Anoman ini kumboten. Ini nek penyan gugu kali kula. Ini sama ini selamat.
0: Anoman tak cokot mati.
1: Oh iya, yes, pancen dilalah wong arep mati Anoman niku kethek ning pinunjuling kethek wong biyen niku anak Betara Guru Ampun Sembrono ora iso mati.
0: Hah, mesti mati nek tak cokot.
1: Amati Anoman mangke Prabu Rama ora trima sampean dilepasi gua bumi, gua Wijaya ya mati.
0: Rama tak cokot.
1: Wis semana?
0: Tak cokot.
1: Syukri wak
0: cokot.
1: Kadek
0: cokot. Eh ora.
1: Nek arep nyokot kodok tak cekelke.
0: Dilu bisa celemang.

0: buntap-buntap sasat podo.
1: Gognun.
0: Gognun. Bilung kon rene kuwi, Gog. Kon delok bangkene Anoman. Melo cocok ngeyel. Ini long, rene long. Kowe kon mrene kon delok bangkene Anoman saki tontonan. Anoman mati apa urip?
2: Kae ngasu.
0: Nggak ngeyel meneh. Ana ngasu kok ora mbegang.
2: Ngasune piyayi kok.
0: Tak cokot sepisan wis ora ambegang.
2: Mboten ambegang niku rak ketoke. Nek nika jane megen napas. Mengko njuk matek kekuatan grega sampean diantem plek terus jur.
0: Sing mak jur ki apane?
2: Wandane ki ajur dadi cilik-cilik kae.
0: Iki senggono ra tangi-tangi kok.
2: Tangi ampun maido.
0: Ora lung tak medhek wis tekan titi mangsane. Mesti ra tangi.
2: Tangi.
0: Bapak yang panggil Anoman ratangi bilung tendang wae. Tak tendangi nek ratangi-tangi Anoman. Tendang wong loro kowe lung nek senggono ratangi.
2: Nek tangi entuk tendang wong loro kana dadi mumpung durung. Nek pancen entuk ya sagun, nek ora ya ora dadi nek kono kalah ya kelaran nek menang larani ngono.
0: Urun mboten nek ditendang bilung ya wis gelem. Waton ora tangi mengkawai dirak nendang mulan ini ku
2: nenek tangi aku nendang wong loro
0: iya
2: mbok tangi ya mbok tangi tangi ya
0: ojo tangi ojo tangi
2: tangi ya tangi ya tangi ya
0: ojo tangi ojo tangi
2: tangi ya tangi ya
0: tangi ya tangi ingan ojo tangi ojo tangi.

Raden Anoman manjing wonten peperangan kadi dene kateter yudan. Bawane engeting wanti yang risang Senopati Gegadan Aji Kangaran Maundri. Bobote pitung gunung kerusane sing gajah. Diktio jambu mangli ke taman Aji Maundri kuwondo remuk dadi swalang wae. Nanging nuyanae Bajawata durung marengake. Mapan ing kulo durung tekan titi wancine. Mati siji dilumpati Mangliawan urip maneh. Mangliawan katrajang Aji Maundri ajur dilumpati jambu mangli urip maneh. Wasono Raden Anoman kepeksa.

Mumpung Anuman marep rono cokot ten kadikono. Arep makake aku apa? Nek marene ra kadikono nek marono kadikene. Aja kelayatan saki tangi bareng wae kerubut wong loro. Seko kiwa seko tengen aja takon dosa tak buntal malah. Ayo tangi bareng iyo kakang. Woi lakon. Ah kono urung tangi kok. Untal mal, wih kono ya malah mapan di kemandu siji loro telu tangi bareng yo. Anuman tada tromoso senggono tak tada tromoso siji loro telu ora tangi-tangi loro telu sing ngemandu aku pokoke manut ya saku wae. Pangan wong loro, pangan wong loro.

Labuman kuwi mangliawan wis kepareng bawutku loyang ayo Astara TV News. Den undha kineprokaken mestaka tarung kulawan mestaka. Sanalika bisa pecah piyah ambyar. Ludiro ndladak wanda gumlimpang jambu mangli mangliawan sirna margo.

0: wong iso uripa lah ora sedulur kok. Wis pancen pinethi kudu mengkono.
1: Saya sudo ngandel ora, aku mau muni piye. Mati tenan to.
0: Pancen pendungamu ki elek tenan.
1: Lho ora kok mergo elek ki ora, kabeh tumitahing mercapada kuwi leburing kamurkan mergo sangka pangastuti ning sak padha-padha. Jer pangastuti ning janmo kang jujur kena kang ngruwat marang kamurkaning jajal anak ngono. Ya arep ampuh kaya ngapa nek tumindak angkara murka saiki menang sesuk diterno mesti ana kalahe ning kono kuwi kan.
0: Rasah omong. Gek dawuhe para kanca pragongso tukang kayu. Iki senajan to mung buta niki putra ratu tunggale prahasta tunggale jama mantri biyen iki jare dudu buta satriya bagus-bagus
1: aku njuk do dadi buta
0: mergo dheke do nginjen ngrungokake wejangan sastra Jendra Wayuningrat Pangruwatmu ngelmu kuwi nek apal ning ora dilakoni mah kok nyemelangi ngono kuwi. Tadi ini juga malah tadi elek.
1: Oh iya.
0: Isih pangeran pati mulo konen merti kuandani.
1: Bocah kanca pragongso tukang kayu.
0: Kulo dan lurah bilung.
1: Kaweo terbelo.
0: Ih.
1: Kanggo merti kuandani gustimu.
0: Ih sediko. Dikonto kawe ayo. Kuplak. Kamu dados.
1: Ana sing cilik barang.
0: Mangke tinggi sampean.
1: Ush. Aku sel mangan pedes asine. Disediani trebelo.
0: Ayo lung padha diruti kuandane bendaramu lan enggal daturake ora ngersani sinuwun Prabu Rawana. Matur prasaja barisane para putra iku ora urung bakal gila weruh kanan kaya mangkene. Mengko karben banjur ngajakake pokok senopati kang saku gempur

Raming inyo bitu tomo Raden Anoman mengsah kalian Senopati Pontowati cucu ingat duit Tiktio jambu mangli so mangliawan sak serani lo jambu mangli mangliawan sirep kawon traning suro majiloko Raden Anoman anjagi pabari saling poro wadyo bolo sawilo kiri kiri Raden Aryo Wibisono sewan wontening kasadan kiri tubuh arsomboyong Raden Lesmono bawani rukolo semono poro kawuling projo poncowati tintring sawilo lompo pangan dikalo Raden Wibisono karena muntuh bakal kedatangan Senopati Raden Aryo Kumbukarno songko agengi pasung kalau sanaliko bisa nimbulakan pengaribowo satu madadi

Pang selangit udan balasala mongso gulung pating palangkung tejo mangkara-kara dedet terwati gulung longsor talu padha dili gunung. Saris perang lorong perang kuru buang adang kalayaya babatan pating ing pawono katon kagiri-giri. Mila lagi kau tangkap tangkap polintang pindurin untuk rotor jadatin pating kelawar suara tahun pating telorot. Lama selama nangkap kau bujat bujat tuh kembali buk selain kawat condro di muka bayu dikini buruk buruk kini tak kotak kami loyo. Puncak gunung jamur di pokok gempal gempal lo peti dalam tuh buku kupat kapital nyaya petut penjari tinggal jadi kalau untuk tangkap nyonggo bumi. Pakai diwakan salutan toko itu janji lagi kepati kau kedining goro goro. Serping goro goro kota po. Olo solo lir gundolo sosro gundolo gelap sosro sewu gelap sewu muni bareng. Kau yang dianggur mati malang mijil rupiah semar saat majel prima kande kang sampai kegujukan wonton ngoro rombo.

sing enong kemempengen. Kain batin bunga era jamak, wah seneng banget ya ini kok Petruk andang metu mendingan. Metu jebul terus nembang pangkur. Ini sak dulunya ada tembang pangkur obo Mbah Rowo sing muni. Sak dulunya cengkeng nembang pangkur ono wong ngalamun. Udute nganti tiba karpe dhewe mergo. Nuwake tembang pangkur. Wah, lah wong tembange kaya ngene rasane ndak ebo. Tembung pangkur kuwi janjane singkatan panyingkur. Mulai ngatasi tembang kuwi nek ditembungake tumrap pangulang batin klebu condro. Pangkur panyingkur tegese nyingkura marang laku durjana kiwakna kanistanmu nanging ajanana kautamanmu. Tur ming tembang pangkur nek donceki jan ketok mriding. Jan kaya dene ngenehi pitutur temenan tur ing atase mung pangkur. Gek isining pangkur ya tembunge mingkar mingkur ing angkara lho. Tegese mingkar mingkur ki pokoke ki rada jlingusan nek kon melu tumrap lakune angkara. Uripe manungsa kuwi paedahe besuk yen wis tekan tekan titi mangsane ninggalo asma kang becik gondo kang arum ya ana kaleman tembang pangkur iki kena kanggo tulodo sepi ning ming pamrih rame omring gawe kuwi tumrap penemuku kaya ngono sepi ing pamrih iki paribasane temandang gawe sing mbantu negara bantu marang para kanca masyarakat ning orang milik marang perbiyo ramirik bondo dunyo jenis sepi ing pamrih rame ing gawe sing pokoknya ngatasi kawula kelawan Gusti bisa manunggal dadi siji aja nganti ana rasa bedak-bedake wong sugih bedake karo wong miskin wong gedhe bedake karo wong cilik aja awit nyelingono arpa gedhe cilik sugih mlarata sesuk nek mati dalane ming siji. Ana kono kuwi nek dibatin tan jan ana pikir kaya ngeres kae. Ning aran wong kicok ora gampang uripe menungso ana tembung ora gampang urip ning alam donya. Jalaran cok kebidung marang laku ning pengaruh ngono kae. Dadi mumpung aku isih geduga. Woi lah tak atur mongso ngono kae. Ngiwon lubruk nengen nyaut ngono kae mumpung isih gedhugane iso tekan akhir tembene bakal gedhung. Ing atase min tembang pangkur tak pikir-pikir mah werna-werna. Ya karo nyem-nyem mati. Tak ngundang garing, tak kone mrene perlu bukae kanca omong-omongan. Kang Garing, apa? Iki ngopo? Rene ya, kok sikik. Lamu nyetuki apa toh? Membakar pohung. Pohung ki apa? Telo. Panen apa? Aku nyolong. Weh. Wong kok tak kulino dawa tangane. Tangan cindek kok ngono kok trampil nek nyolong. Kowe mau nembang apa toh? Pangkur. Ning bareng tak teliti apik reng tembunge pangkur. Oh iya. Kowe mrene yo. Kok sikik tak ninting tembang. Sing apik ya? Ya.

Iki ngapa ya iki? Gamelane lereng kok kerucak-kerucuk. Yur ngapa kowe iki? Lah wong gendeng pirang-pirang, dolanan pirang-pirang. Mbok yo usul dhewe, usaha dhewe. Kok nempel-nempel kok, Ang.

0: Mawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, Kabupaten Bantul ngawontenaken pemilihan lurah utawi pilur serentak tahun 2016. Wonten ing 3 kalurahan lan ugi wonten 8 cacahipun calon lurah. Pemilihan lurah serentak menika mlampah kanthi lancar, aman lan damai kanthi partisipasi masyarakat kirang langkung dumugi angka 80%. Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Muslim ratelakaken bilih warga masyarakat kedah langkung diwasa anggenipun nindakaken demokrasi menika kanthi tetep rukun sinaosa benten-benten pilihanipun. Pawartos salajengipun pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken adicara tirakatan minangka rerangkan adicara pengetan ridu madosipun Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping 106 lan mapan wontening bangsal Sewaka Praja Wonosari. Kegiatan menika wujud umbul donga utawi doa bersama lintas agama minangka wujud raos syukur saking para warga lan ugi refleksi. Kegiatan sosial ingkang awujud bantuan air bersih ugi katindakaken minangka rerangkan adicara menika. Makaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Ramatai raring nuri putih aja wiswara budaya Jogja Suta sambutnya tak sesarangin kalian kulo ceng di tani tariskia edisi itu nga wonten sejenak kenangan bersama. Apa yang ku cari membuka di malam hari ini lansak menikah sumonggo kita pita ngatakan yang tutu kowe.

mengenal makanan khas Indonesia. Sego Golong. Sego dalam bahasa Jawa berarti nasi. Sego Golong sendiri merupakan nasi putih yang dibulatkan seukuran bola tenis. Golong atau gemolong berarti ikatan yang kuat dan tidak mudah pecah. Sebagai harapan, ikatan yang ada tetap bersatu. Sego Golong ini biasanya dihidangkan bersama ayam suwir, tak ketinggalan juga telur dadar yang dibentuk segitiga.

0: Eh kawan, malam ke awak jumpa lagi?
1: Jumpa? Jumpa siapa? Tak ada Edin anak mana jumpa. Duh, orang Melayu nih.
2: Jumpa kui, maksudnya ketemu mana? Iki lo, aku wong Bojonegoro wae ngerti apa karepe wonge.
1: Oh, kaeson jumpa kok cak namana orang.
2: Nah iki wong bawean iki, akhirnya paham jumpa to. Pokoknya kita berjumpa lagi.
0: Ternyata bahasa kita berbeza-beza ya.
2: Iya, arpa beda budaya, beda bahasa. Ora berarti awak dewe gak iso komunikasi.
1: Iya, malah bisa saling belajar dan berbudaya.
3: Beda budaya, beda bahasa, tetap satu Indonesia.
4: Indai Swasono Dalu, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Promo Teror Ing dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya Tasik, Wonton Skapers, Jeneng Kenangan Bersama. Nah, kalau kita bicara mengenai Edi Silitonga, yang memang lebih dikenal dari nama aslinya yaitu Charles Edison Silitonga, yang dikenal dengan nama Edi Silitonga adalah seorang penyanyi, kemudian berkebangsaan Indonesia, dikenal dengan suara yang tinggi dan juga melengking. Di puncak ketenarannya ia menyanyikan lagu Biarlah Sendiri, ciptaan pengarah dan juga penyanyi senior Rinto Harahap. Edi merupakan anak dari pasangan Gustaf Silitonga dan Theresian Siahaan. Edi merupakan anak keempat dari belasan 11 orang bersaudara, di antara 3 orang kakak perempuan serta 4 orang adik laki-laki dan 3 orang adik perempuan. Edi Silitonga mengaku bakat dan juga kemampuan bermusik mulai ditunjukkan ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP pada tahun 1962. Ketika Edi Silitonga menginjak masa remaja, kira-kira berusia 13 tahun. Nah, Edi Silitonga ini adalah seorang gitaris utama yang juga pemimpin utama untuk mendirikan grup band No Place yang beranggotakan Donald sebagai bassist, Arno sebagai keyboardist, Roy sebagai pemain drum. Berbagai macam peraihan juga seperti juara 1 penyanyi seriusa, kemudian juga meraih juara keempat festival lagu populer yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Seterusnya masih dengan lagu-lagu karya Edi Silitonga.

0: Ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat rugi entek. Eh Nis, dulu antu iki. Saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
0: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih. Per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jarene analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kui, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.

0: Lintang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promote RRI Nuribut Jawi Suara Budaya Jogja Sutas Nambutoyo. Sejenak kenangan bersama sesarengan edisi Litonga dengan tadi kita sudah mendengarkan Rom Ono Malik ngoten nggih lan kula Niteraskia pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Masuki Manduwi Nurseto. Ananging sumangga kita pitangetaken sesarengan Bangun Teso babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken lan sugeng dalu.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Seterusnya budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal. Lan sedherek budaya wonten dalu menika sampun rawuh wonten ing studio Bapak Hermanta SP. Sugeng dalu Pak Hermanta.
1: Sugeng dalu Bapak.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Pengestenipun sehat.
0: Sehat. Nggih. Matur nuwun Pak Hermanta sampun kersa rawuh wonten ing studio wonten dalu punika ingkang samangke badhe ngaturaken menika babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal.
1: Nggih.
0: Menika menawi kadang tani menika wonten ing wilayah Sleman nggih. Utamanipun wonten wilayah Sleman, bagian barat
1: ngoten
0: menika sampun napa nggih familiar lah kalian napa menika
1: den baguse
0: den baguse nggih niku sampun napa nggih kata ingkang mangertosi menika kan salah setunggalipun hama tanaman napa dalam istilah pertanian napa niku Pak organ pengganggu atau seperti apa ngoten niku.
1: Dados menawi wonten ing Sleman Barat menika den baguse
0: nggih
1: petani kata wonten ingkang nyebat ngoten niku sampun setiap wontenipun musim tanem ngoten kathah wonten ing Sleman Barat menika watawis setengah hektar ingkang boten panen setiap musim.
0: Setiap musim
1: nggih.
0: Nggih.
1: Niku amargi tikus menika ugi. Dados menika tikus menika menempati ranking yang paling inggil dari omong-omong sanesipun kagem khususipun tanaman pantun.
0: Nggih. Wonten ing Sleman Barat menika kapanewan pun dimawan Pak ingkang kalebu
1: nah, wilayah Sleman Barat ingkang katerjang saking Omotikus menika wontenipun saking kecamatan Kapanewon Moyudan lajeng Minggir Gudian lajeng Kapanewon Gamping Segan lan Sepale ugi saking kecamatan Kapanewon Mlati.
0: Oh Mlati. Oh
1: Mlati menika wonten ing Tirtoadi kalian Sumberadi.
0: Nggih. Lan wonten ing kawasan Sleman Barat menika hama den bagus
1: den bagus
0: niki mbok menawi nggih sampun saking rumiyin Pak nggih
1: menika ya tesipun omo den bagus utawi tikus menika sejak nenek moyang sudah sampun wonten.
0: Oh ngaten
1: nggih sampun wonten lajeng keng menapa sak menika kok lagi ngedong ngrembaka ya wis saking para kadang tani anggenipun budidaya tanamanipun sudah sampun boten ngugemi budidaya ingkang nenek moyang sampun dipun tilaraken.
0: Nggih.
1: Nah, kala semanten nenek moyang menika sampun nilaraken bilih kangge lahan sawah menika kedah wonten dua padi satu polowijo.
0: Nggih.
1: Wonten tanaman pari-pari polowijo kan
0: niku.
1: Sak menika saking tahun 69 ngantos semriki wonten wilayah Sleman Barat saya kula boten mangertos sing petani menanam deli utawi sanesipun.
0: Nggih, nggih.
1: Ah wonten ing Sleman Barat menika dipun dukung wontenipun irigasi yang selalu wonten sehingga petani manfaatkan menika padi-padi pantun.
0: Nggih.
1: Selamanipun.
0: Nah, nggih.
1: Menawi ngoten tikus setiap saat dipun cawisi tetedan.
0: Nggih.
1: Setiap waktu dan setiap saat. Lajeng wonten perubahan-perubahan saking sanesipun kagem napa nggih? Ternak wonten ing wilayah Sleman Barat ugi berkurang menika ugi pengaruh wontenipun omo tikus menika amargi napa nat kalau populasi ternak sapi kebu menika nat kelesmen dipun angon dipun umbar wonten saben juga ingkang noto suket wonten ing saben juga kebulan sapi menika
0: nggih.
1: Nah sak menika populasinipun kirang suketipun rembaka nyepaki omah kagem
0: tikus
1: kan ngoten niku. Dadi wonten dadi mboten namung perkawis pertanian ingkang napa nyebabaken nanging saking sisi yang lain populasi ternak juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan tikus.
0: Oh,
1: secara tidak langsung kan ngoten niku.
0: Niku saling berhubungan.
1: Saling berhubungan sebab akibat kan ngoten niku.
0: Nggih. Nggih, lajeng ingkang den bagus menika ingkang wonten ing wilayah Sleman Barat
1: niku.
0: Napa nggih wonten jenis-jenisipun, Pak? Ingkang dados omong ngoten.
1: Kathah wonten ingkang alit menika tikus pidi, tikus lurut.
0: Nggih.
1: Tapi yang berpotensi untuk bisa merugikan kadang tanim menika tikus sawah.
0: Ah nggih.
1: Tikus sawah yang ragi ageng sing napa nggih. Wulinipun ragi coklat-coklat nek panggenan teng napa riki nggih ngisor janggut nek cara kula panjenengan sekalian dumugi wonten ing riki ngandhap menika warnane pun pethak.
0: Nggih.
1: Putih suci, putih. Ngoten. Walaupun piyambake pun sok soboten lemah nek warnanipun putih bersih.
0: Oh, njenjen. Menika benten kalian menawi tiang dusun menika mastani wirok ngoten sanes.
1: Benten.
0: Oh, benten.
1: Benten. Benten wirok niku lakung ageng.
0: Nggih.
1: Lajeng bulinipun agak-agak kaku.
0: Kasar,
1: kasar, kasar nggih.
0: Nggih. Oh, nggih nggih.
1: Kalau wirok menika biasane pun makan pun apa nggih, res-res. Ah, wirok kenapa sekarang di kampung?
0: Nggih.
1: Karena pasar sudah bersih.
0: Oh, nggih.
1: Dia migrasi ke yang lebih kotor, ke kampung-kampung kan gitu. Oh. Karena di kampung-kampung iki nek maem sego ana balunge duncake nang kebon.
0: Nah,
1: dia akan marani niku.
0: Oh,
1: itu migrasinya wirok kak.
0: Wirok itu masuk ke kampung.
1: Sehingga wirok masuk kampung karena pola kebersihan di tingkat pasar sudah bersih.
0: Sudah bersih, nggih. Nggih. Nggih. Kalau naturakan pilih wonten jenis-jenis ingkang dados semua wonten ing apa wonten ing sapi dan sawah ngoten nggih. Lah niku rata-rata ingkang dipun serang menika buahipun, winipun apa batangipun, Pak, ingkang rat katam niku.
1: Menawi tikus menika nyerangipun saking pembibitan dumugi napa hasilipun dumugi wonten ing gudang niku tikus.
0: Nggih.
1: Lalipun ngeten ten nggih uritan mawon do nyebar pun do digondoli tikus sudah ada. Nah, tikus itu tikus menika kagungan sifat dua.
0: Nggih.
1: Merusak dan memakan, merusak dan mangan.
0: Nggih.
1: Ngrusakipun menika saking tanduran tancep dumugi tanduran umur 45 dino itu tidak ada makanan yang dibutuhkan oleh tanam oleh tikus.
0: Yeah.
1: Itu sifatnya merusak karena untuk mengasah gigi.
0: Nggih.
1: Yeah. Oh, nggih. Untuk ngasah untu. Mula tikus menika dipun wastani binatang pengerat. Tatkala tidak mengerat bisa gigi sininya panjang hampir 15 cm dalam 1 tahun kalau tidak dikasih makanan yang keras-keras, dia bahkan akan terbunuh sendiri dengan terpanjangnya giginya itu.
0: Karena akan membalik ya.
1: Karena akan membalik nggih niku. Lajeng niku sifatipun merusak dan memakan. Nah, mangan niku tikus menika nek pas wektunipun pari meteng. Itu yang paling disukai.
0: Nggih.
1: Paling disukai. Nah, di wonten ing mriku wonten makanan yang betul-betul dibutuhkan untuk tubuhnya, dibutuhkan untuk calon nanti generasi-generasi selanjutipun.
0: Oh, nggih.
1: Dadi kena ngopo kok neng kene yo ngrusak, neng kene yo ngrusak, tapi beda seranganipun.
0: Ternyata.
1: Nah, biasanya seranganipun diwiwiti saking tengah. Ning tikus sakniki ora gelem milih ora ning tengah, wong pinggir saja sudah dipun tedho kan ngoten niku.
0: Napa saking kendele Pak sakniki?
1: No, asing wedi niku mah petani ini Pak.
0: Lah niku
1: sing yang takut itu adalah petaninya. Karena dia petani itu biar membayangkan dengan cerita-cerita yang lama.
0: Ah,
1: mitos.
0: Nggih.
1: Ana wong gucapil wong wedok ngelekke ya kan ngoten niku yo dadi wedi wonten tikus sing gedene kaya sak marmut.
0: Nggih.
1: Nek dioyak malah ngawe-awe. Itu kan cuma mitos sebenarnya. Cuma bayangan-bayangan yang karena ketakutan kan ngoten niku. Itu dadi sifat tikus ngoten niku.
0: Nggih. Salajengipun menika nang engkang napa tikus menika kan reproduksinya kan mungkin cepet Pak nggih.
1: Jadi
0: secara biologi niku apa namanya perkembangan tikus niku leobro cara jawane niku pinten dinten napa pripun ngoten Pak.
1: Tikus normal dengan kondisi normal umumnya bisa mencapai 3 tahun. Tikus kondisi normal nggih.
0: Nah,
1: tikus itu kalau yang betina kalau sudah siap dinikah itu umur 30 hari.
0: 30 hari pun siap produksi.
1: Pun siap produksi.
0: Nggih, nggih.
1: Tapi di sisi yang lain sing lanang umur 20.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Nah, setelah tikus niku metenge selikur dino padha marmut.
0: Nggih.
1: Padha marmut nggih. Nah, bakdo selikur dino tikus manak niku 48 jam siap untuk dinikahi lagi, dikawini lagi. Mula wonten tetembungan pari meteng tikus ki yo melu meteng.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan pari meteng tikus niku meteng binyucui.
0: Oh, nggih.
1: Itu terjadi karena tikus sudah bisa napa nggih ngengkreng, upangane akeh, anakku sesuk dadi akeh.
0: Oh,
1: sudah punya insting seperti itu karena tikus memang cerdik. Dan tikus itu memang hama tidak disamakan dengan hama yang lain karena dia mempunyai otak. Bisa menyesuaikan dengan lingkungan, bisa menyesuaikan dengan kondisi lain yang ada di sekitaripun. Jadi tikus itu memang umurnya bisa lebih normal, kondisi alam normal 3 tahun. Metenge niku selama 21 hari, sak badane pun mana 48 jam sudah siap dinikahi.
0: Nggih.
1: Lajeng napa males sing pun nganu napa nggih. Nah, setiap 3 bulan 1 tahun itu kalau wontenipun lahan, kalau makanan cukup 1 tahun bisa 4 generasi. Padahal setiap 3 bulan sekali, 3 bulan sekali.
0: Nggih.
1: Roto-roto tikus wedok niku nek mana saya kula pun nanti di lahan untuk membongkar lubang minimal 4 ekor.
0: Angge.
1: Bahkan kalau kondisinya cukup bisa 18 ekor atau 9 pasang.
0: Angge, angge.
1: Itu kula pun nanti ngitung setahun.
0: Angge.
1: Sak bulan nek ana tikus siji tekan setahun 2048 Mas.
0: 2000
1: 2048 ekor satu dalam satu bulan.
0: Iya.
1: Ming nek nemokke siji.
0: Angge.
1: 2048 ekor.
0: Wah. Niku nggih. Lha
1: kok babone mana anake nanak putu cicit tangga bareng melu mangan tadi.
0: Lha nggih.
1: Nah, inilah yang perlu dipahamkan kepada petani yang mungkin napa nggih sulit dipahamkan kepada petani. Ekobiologinya tikus itu perlu disampaikan kepada kelompok-kelompok tani.
0: Nggih, lha niki kan kartosi populasi sak cepetipun cepet.
1: Cepatnya,
0: ini kan kedah wonten upaya-upaya kagem untuk pengendalian. Lah niku berkaitan dengan pengendalian secara alamiah dengan apa namanya cara-cara yang mungkin juga dengan kearifan lokal. Menika kados pundi, Pak?
1: Nah, sementara ingkang sampun lumampah wonten ing wilayah Sleman Barat khususipun lan wonten ing wilayah Sedayu Bantul nggih, ingkang sampun ngrembaka menika pemanfaatan burung hantu.
0: Nggih.
1: Yektosipun nat kalau tahun 2015 saking Dinas Pertanian Kabupaten Sleman nika sampun identifikasi wonten ing Sleman Barat bilih ternyata wonten ing mriku setiap wonten ing masjid-masjid ataupun wonten ing rumah-rumah yang kosong
0: nggih
1: populasi tito alba cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, ini berkaca pada tatkala di napa nggih wonten ing Sleman, Dinas Pertanian Sleman itu ngang Sukaruh wonten ing Demak.
0: Nggih.
1: Wonten ing Telaga Weru ternyata di sana juga cukup bagus prospekipun wonten ing Tito Alba menika kagem ngendhalini wontenipun tikus.
0: Tikus nggih. Nah,
1: kadang kala petani itu tidak membaca sifatipun Tito Alba. Kadang kala wonten ing pinggir masjid wonten apa nggih gembung tikus
0: nggih
1: sira ilang
0: nggih
1: dikira itu danyange sing mangan. Padahal di atas masjid di bawah kubah banyak nggih populasi tito alba
0: nggih.
1: Dadi tito alba niku nek mangan sewengi niku minimal 5 ekor
0: nggih.
1: Kalau sudah kenyang tatkala dia menemui tikus lagi dipotong kepalanya.
0: Oh,
1: kepalanya dibawa pulang, gembungnya ditumbuhkan pinggir-pinggir galengan ngoten itu.
0: Oh, ngoten
1: niku. Nah, ini yang dinilai petani itu yang aneh.
0: Hmm.
1: Kok ono gembung tanpa sirah kan gitu ceritanya. Itu sebenarnya yang terjadi di lapangan. Perlu diperjelas di lapangan. Makanya sekarang di Sleman Barat khususnya di Ngodian Gamping, Minggir Moyudan dan Tempel sudah banyak berdiri rumah burung hantu untuk napa nggih memberikan peluang Tito Alba utawi burung hantu itu bekerja sama dengan petani.
0: Gih.
1: Nah, dan ini rumah burung hantu itu tidak bisa bekerja sendiri. Gih. Karena rumah itu barang-barang mati.
0: Gih.
1: Perlu ada kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan kecamatan, dengan kabupaten dan kelompok tani atau gapotan yang ada di wilayah setempat.
0: Gih.
1: Maka perlu ada regulasi dari pemerintah kelurahan untuk melindungi burung hantu menika tatkala ada sing do penembak iku intine pun tadi kene. Itu sebenarnya yang secara di lokal itu sudah ada. Yang mereka ingin sepisah nomor kali. Sekarang banyak orang-orang di luar menangkap ular.
0: Nah, nggih.
1: Nah, dulu tahun 2011 itu pernah ngarso dalam melepas ular banyak sekali di wilayah Sleman Barat.
0: Niku ular jenis napa, Pak?
1: Ada sawo piton, ada kobra dan ada banyak lagi yang lain. Tapi setelah besar itu ditangkap sendiri dijual atau disembelih kan gitu.
0: Niku dengan alasan karena memang ada nilai ekonomis atau memang itu mengganggu bagi petaninya?
1: Ada beberapa hal bagi petani itu ada nilai ekonomi.
0: Nggih.
1: Dan yang disayangkan ada mengganggu tatkala macul kok ana ulane kan lah, mengganggu kan takut kan gitu sehingga dibunuh bahkan mungkin di wonten yang Sleman Segan ya ada yang menerima ular Pak.
0: Nggih.
1: Wonten Manduman.
0: Wonten ingkang Sadian ngoten niku.
1: Nggih, Bu Sadian napa sinten itu. Gye. Itu nanti dibeleh, empedunya disendirikan, harganya sudah beda, darahnya juga sudah beda harganya kan. Ini yang menjadi kendala di lapangan. Ketiga, untuk pengendalian lokal sebenarnya bisa memakan kucing.
0: Kucing?
1: Iya. Kucing kenapa sekarang banyak di rumah? Karena di sana tikus itu dulu pernah diracun dengan pospit.
0: Oh.
1: Itu menjadi kendala. Sehingga kucing tidak mau mangan bangkai tikus yang banyak mengandung racun.
0: Nggih.
1: Nah, karena yang dan ini juga tatkala petani mengumpan dengan pospit, burung hantu juga akan banyak populasinya akan turun. Maka sekarang pospit sudah sebenarnya tidak ada larangan.
0: Nggih.
1: Tapi pengaruhnya terhadap lingkungan dengan ekosistem di situ akan memutus siklus.
0: Oh,
1: nah, itu. Garangan itu pun janjane mung se tikus sebenarnya.
0: Garangan.
1: Garangan. Ya. Kenapa sekarang berubah jadi makan pitik? Ya karena tikusnya diumpan dengan pospit.
0: Oh.
1: Garangan luwih penak. Pitike sing ora ana racune kan ngoten niku.
0: Nggih.
1: Ini perubahan-perubahan karakter di lingkungan karena ada disiarin ada tindakan yang tidak tidak mendukung keberadaanipun.
0: Nggih. Ajeng ingkang kalau wau Tito Alban pun nastani ngaten niku niku sak menika efektivitasipun dalam pengendalian
1: tikus
0: wonten Sleman Barat kados pundi Pak?
1: Sebenarnya cukup bagus, cuma tingkat kepedulian dari pemerintah kelurahan belum ada. Cukup bagus.
0: Nggih.
1: Dia akan lebih efektif itu pada lahan berot demogit nanti tanam tanduran itu umur di bawah 21 hari.
0: Nggih,
1: cukup efektif. Tatkala tanduran pari niku pun umur di atas 35 hari pun tepung.
0: Nggih.
1: Godong-godong pun boten iso. Oh. Nah, ini memakan kucing sebenarnya pengendalian terpadu di situ.
0: Nggih.
1: Kan gitu. Sehingga tidak monoton dengan mbodoke manuk niki. Soalnya nek tatkala tanduran pun tepung godonge ora iso ketunggah.
0: Nggih.
1: Mula gunake kewan liyane kucing.
0: Nggih. Sing saged berbus-berbus.
1: Nggih, sing saged berbus-berbus.
0: Lah menawi ngaten niku kan kedah wonten kesepakatan Pak Herman Tam niko kaitane dengan kapan harus tanam. Dadi kan nanti bisa serentak ngoten. Misalnya mriki tanam mriko bro lah mungkin terus migrasi. Napa pripun ngaten niku?
1: Nah, ini sulitnya sekarang yang terjadi sedikitnya di Sleman Barat, kemudian Mojitan dan Minggir. Arep nandur ijen-ijenan Mas.
0: Nggih.
1: Arep nandur ngene dhewe jenjinan itu karena ketakutan tatkala mau nanam mesin lebih dulu itu akan dimakan tikus.
0: Nggih.
1: Nah, ini peran pemerintah kelurahan penting untuk menyatukan itu. Nah, petani berbuat seperti ini jangan disalahkan.
0: Nggih.
1: Contoh sing kula wau aturke bilih bengkoke pemerintah desa itu ditebokke. Nampa duit langsung, tidak pernah melihat kondisi petaninya seperti apa.
0: Nggih.
1: Sehingga petani berbuat seperti itu pasti ada sing miwiti dari pemerintah kelurahan. Ini bisa dicegah, bisa didandani malih untuk karena petani itu sekarang sudah sifat kegotong royongan pun sudah hilang, sifat sosialnya antar individu petani sudah hilang. Mula mikir sawah dewi-dewi.
0: Nggih.
1: Aku murid sawahku dewi. Sehingga dari pengurus kelompok tani tidak punya kekuatan untuk saat ini Pak.
0: Nggih.
1: Tidak punya kan. Nah, yang harus hadir adalah pemerintah desa untuk mengembalikan rohnya gotong royong di perkampungan supaya kembali lagi kan itu intinya pun.
0: Nggih. Jadi memang peran serta dari dari setiap lini nggih kata.
1: Iya.
0: Satu kesepakatan ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Pak Irwan nggih.
1: Tidak harus ming percaya ning kepala desa tidak. Tapi tokoh masyarakat ulama juga harus andil di situ.
0: Nggih.
1: Siapa yang menjadi suatu kepercayaan di kampung di situ harus terjun. Inilah kepedulian sosial kita masing-masing terhadap pertanian sebenarnya. Tanpa itu pertanian akan hancur. Tadi nek Indonesia menjadi negara agraris nonsen. Nek tokoh-tokohnya mau seperti itu kan ngoten niku.
0: Nggih.
1: Jadi tidak harus kepala desa, tidak harus kepala Pak Lurah, tidak harus kepala dinas, tokoh-tokoh masyarakat juga harus peduli betul-betul seperti itu ya. Karena yang menyanding dengan lingkungan persawahan yang paling dekat kan Pak itu harus betul tingkat kepeduliannya terhadap petani harus di tumbukan lagi.
0: Nggih. Lajeng untuk rencana-rencana ke depan, Pak, apakah efektivitas penggunaan Tito Alba ini akan terus baik atau mungkin juga harus diikuti dengan aksi yang lain begitu untuk bisa terus menekan hama tanaman, ngaten.
1: Jadi ini butuh komitmen dari beberapa sektor sebenarnya untuk mengembalikan komunitas pertanian secara alami.
0: Nggih.
1: Termasuk lurah desa, dinas, dan kelompok tani dikembalikan. Yang terpenting, yuk bareng-bareng lahan pertanian dikembalikan lagi kaya dini balik ke cara simbah rumiyin. Satu, dengan model tanam padi-padi polowijo itu sudah menekan populasi tikus sebenarnya. Dua, mengembalikan agen hayati itu seperti kucing, ulo, dan burung hantu itu yuk jadi pepetri dengan baik. Nah, supaya itu tetap nyambut gawe diamankan dengan regulasi pemerintah kelurahan kan gitu. Itu sementara untuk yang kami himbaukan kepada semua pihak di Kabupaten Sleman.
0: Nggih. Pak Hermanto estu matur nuwun sangat menika dados pengetahuan serepan kagem kadang tani lan sedaya masyarakat lan ugi kagem pemangku kebijakan nggih saengga samangke wonten kesepakatan kagem menapa pertanyaan menika dados komoditas yang saged kados rumiyin malih gitu ngrembaga malih mekaten. Estu matur nuwun Pak Hermanto.
1: Sami-sami
0: wonten ing dalem menika. Nggih. Sesuk budaya cekap semanten atur giaran bangun desa. Engkang kalau wau kalian Bapak Hermanta SP minangka koordinator POPT Kabupaten Sleman engkang sampun ngaturaken seserepan babagan pengendalian hama tikus pada tanaman padi dengan kearifan lokal. Mugi tansah piguna pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Sugeng dalu lan matur nuwun.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Pada zaman dahulu kala, di desa Cepitu, daerah Tepus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Goa Soka, sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka dan yang perempuan bernama Andan Sari.

0: Nyai, hidup kita semakin miskin setelah dua anak kita lahir, Nyai.
1: Terus bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan?
0: Nyai, izinkan aku untuk bertapa. Dan aku titip anak-anakku untuk kamu didik supaya kelak menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua.
2: Setelah beberapa bulan Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa, dan selama itu pula

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Sureng. Pertemuan ini sangat mengembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepitu. Sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya.

0: Ini sudah 1 tahun suamiku Kiai Gua Soka, tapi kenapa belum juga kembali? Aku harus mencari suamiku lagi. Iya, harus ku cari ke Sendang Sureng.
1: Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Gua Soka tidak ada di situ. Dalam keheranan dan sekaligus kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Gua Soka, tetapi tidak melihat orangnya.
2: Sudahlah, jangan cemaskan aku. Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta untukmu juga, Nyai.

Setelah suara itu menghilang, Nyai Guasoka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Guasoka. Selanjutnya Kiai Guasoka lalu membawa istri dan anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak itu penduduk desa Jepitu tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Guasoka dan sekeluarga. Mereka menganggap Kiai Guasoka sekeluarga telah menjadi gaib atau kajiman.

0: Anakku, Guru Soka dan Andan Sari, pergilah ke sendang-sendang yang ada di Gunung Kidul dan hitunglah jumlah sendang itu. Dan sendang yang terakhir yang kamu hitung, haruslah kamu tinggal di situ.
1: Guru Soka dan Andan Sari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya untuk menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata behji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan Sendang Beji. Dan di Sendang Beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampai di Sendang Beji, Andan Sari ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih. Sejak itu, sendang terakhir itu disebut Sendang Mulih.
0: Ayo Nyai, kita cari kedua anak kita, Guru Soka dan Andan Sari.

Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, Sendang Mule dan Sendang Beji pun banyak dikunjungi orang. Melihat hal ini, Guru Suka memberi wangsit pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di dekat Sendang Mole dan Sendang Beji, yaitu bernama Ki Serah. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut.

Demikianlah drama legenda Nyai Andansari dan Kiai Soka. Naskah dan sutradara Titik Lenggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dengan para pemain Yosa sebagai Kiai Soka, Umineng Prianti sebagai Nyai Andansari. Narasi Putri Arnisia dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Yogyakarta.

Sumo Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titiwancinipun ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
2: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
1: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
2: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
1: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
2: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
1: Wah. Dole, dole.

0: Tresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu keroncong Micong Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugimantu Winurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu keroncong kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0309 wonten ing gangsal kali setunggal songo nggih. Dalem menika tasih ngginaken ingkang gangsal kali setunggal songo. Lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Injih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken menika dalipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
1: Tengan.
0: Tengan.
1: Pak Suwardi.
0: Pak Suwardi, monggo Pak.
1: Pun Pak Sugiman.
0: Injih, pangestunipun sehat menika panjenengan keluarga ngaten nggih.
1: Ranyun nggih. Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari nggih. Nggih,
1: penting banget. Adem. Dwijo, Mbah Noyo, Ajeng Dewa Kianti, nggih Ajeng. Ya he, Ajeng. Pak Di Pak Yanto, Sedia Pak Yanto, Bu Yayu,
0: nggih.
1: Ibu Bung Karno, Rebudu, Pak Lajeng Pak Timba, lajeng Pak Amat, Pak Dewi, lajeng Agem Sedoyo Kemawon,
0: kalau
1: kendaraan masih gimana?
0: Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Biasa to Mas.
0: Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan keluarga ngingaten nggih.
2: Alam kenangan Mas.
0: Alam kenangan nggih.
2: Matur nuwun Pak Suwardi, lajeng Mas. Romo Sinasiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Hartoyo, Mami Sarsika, lajeng Bonceng. Saya Pak Sasbio, Pak Sasbio. Wanita bisa minum kuyuan nasi,
0: bisa.
2: Wanita berjujur, ada wanita buat hati. Wanita Pak Meneng dari Tiang Pano. Pak Yanto hari ini.
0: Ya tenun.
2: Biru, Mbak Ana. Buya yuk dua-duanya, Bu Sriwi, Bu Gati. Kamu Pak Kasiono kali. Gak asik gupra, wanita Pak Gunani kali. Bu Tarmi, lagi kau ikat kemes dia okey mawan ni lagi.
0: Ngeten.
2: So, anu kumpul karno kali Mbah Yono.
0: Ji.
2: Pasan kali Pak Dipa ini. Kali Mbak Wati. Mati mawan, matur nuwun.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo ji. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong. Halo. Halo sugeng dalu.
3: Halo.
0: Ji.
3: Napa
0: nggih? Menika mirunggan keroncong, yo sirup niki.
3: Nggih.
0: Monggo.
3: Rasane dereng masuk e, Mas.
0: Nggih. Nggih.
3: Mangke menawi paket nyuwun Dinda Bestari nggih, Mas.
0: Dinda Bestari kaleres menika sampun badhe katurak.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal. Silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Selajengipun menika tasih kula tampi paring ing pangandikan saking Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triarjo Sleman ngersakaken bahana Pancasila nggih. Kagem kanca-kanca grup Kroncong Nada Kasih. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Wah nek mis mirengke Kroncong program 4 turune angler orang lilir Jainal gemolong Sragen. Matur nuwun, jaya selalu program 4. Amin, matur nuwun nggih. Sutresno budaya kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagu-lagu kula wau nggih. Sinasa temtu kemawon mboten sedaya pamundhut lagu saged kapinangkani. Kapiarsa wonten Antara Gersang dan Sayang. Kasusul mangke Bandung Selatan di waktu malam.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Ugi sutresna budaya wonten pundi kemawon menan sedaya nyawiji kalian RRI Yogyakarta mriginipun program 4. Ngaten nggih Mas Gimana.
1: Inggih Rama.
0: Nah, menika badhe kula aturaken sekar pambuka tigang podo pupuh mijil mangayu bagyo ambal warsanipun kota Yogyakarta. Nah, ingkang tanggal 7 Oktober kalau wingi jangkep 270 warsa.
1: Ngaten. Nggih. Inggih monggo Rama.
0: Nggih.

warga ngayukyo kung sami nyuwun kanthi tulus ngati kunjuk

0: sehat lahir batin, indah kelawan asri, tentrem lan rahayu. Makaten Mas Sukiman Dwinarseto minangka mangayu bagyo ambal warso kaping 270 Projo Ngayu Jakarta Hadiningrat tanggal 7 Oktober 1756 demugi sak menika 7 Oktober 2006.
1: Ya telomo.
0: Dan mangke matur werni-werni dawah kantun sakmenika Mbok menawi saged ponaturi saking dalem.
1: Inggih, monggo ingkang saking dalem kula cawisaken lumiyin wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu macapatan.
2: Sugeng dalu macapatan Romo KMT Projo Swasana.
1: Inggih, matur nuwun sugeng dalu Butu Ijo. Inggih, matur nuwun sugeng dalu Butu Ijo monggo.
2: Kula badhe nderek latihan macapatan ngaturaken Asmorondono kalih padha.

0: Sedangkan gula tunggal podo. Matur nuwun paring kesempatanipun Rama.
1: Saya kok kaptik.

0: หมอจอปาตันสามปูรนอมากาเตนรอมอ KMT Project Fatono
1: Inji
0: Mantaken mbak pilih wonten cakepan ingkang kirang pas kerso Rama paring pangapunten. Sekat nika kula aturaken sepisan kagem ibu.
1: Nggih.
0: Bu Praja, wasanawati sugeng dalu Bu, sugeng ngentosi rawuhipun Bapak. Nambi mijangetaken maca patan wonten ing pro 4.
1: Nggih.
0: Sehat nggih Bu. Tutup kangenipun momong garwa putra saha wayah.
1: Amin.
0: Agem Bapak Jumangin, Bapak Sri Katon, Romo Heri Sarjono, Bapak Boniman Purwanto wonten panggang, sauntawis mboten gegono monggo. Ugi kagem Romo Ruslan, Mbah Dio, Romo Rukun Werdo, Bapak Susep Dasilan, Nak Wagianti, Romo Nandra Yusiru, Bapak Kationo Butri Utami, Dik Supriyati lan Prayogi, kagem sedaya sutresna budaya wonten ing perempat wonten ing acara maca patan.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan.
1: Inggih.
0: Matur nuwun, salam kagem Nak Riyad Miningsih saha putra wayah wonten ing dalem.
1: Mugi
0: sehat. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, nggih. Matur nuwun. Inggih, monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nak Mas Sugiman ingkang kula tresnani saha Romo KMT Projo Swasana ingkang
1: sedaya. Inggih.
2: Kula pun jamin saking Mendungan
1: ngilangaken.
2: Derek regeng enapa? Rengeng-rengeng menika.
1: Inggih.
2: Mugi-mugi ndadosaken renoh.
1: Inggih,
2: badhe ngaturaken sekar mijil saking paham saking napa saking karangan kula piyambak.
1: Monggo, prayogi. Inggih.
2: Dikang padha kemawon.
1: Inggih.
2: Ayo ngetung ulu pite wale engkang sapa kepon cilik bundar iku titikane aja nganti luput ing wigati ngitung pun wiwiti siji loro telu

0: nghe tung căng xa giặc tì chi chi chi chi ta tô apa ana kucing si kesi aja podo kara ngapusi ta mentah dek tegale tatan wonten kucing sikil siji monggo sun jarwani tarakan di nulu mekaten nak masuk iman sopopo
1: inji
0: yang sakit kula taraken mugi-mugi nambah sesepan kawula derek gregengaken pagelaran dalu menika.
1: Inggih.
0: Wonten kekirangipun nyuwun pangapunten.
1: Inggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun Pak Jamin nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken kiyaran maca pat dalu menika. Inggih, monggo ingkang saking dalem menawi tasih wonten ing gangsal kali-kali setunggal songo. Saderengipun kula ngaturaken ingkang paring kinten nggih menika.
1: Nggih, prayogi.
2: Mangga sinambi kula ngaturaken ingkang paring kinten menika nggih sampun sawetawis kathah menika wonten gagang 11 nggih dalem menika. Matur nuwun. Monggo menika saking Rama Tujo Subagyo wonten ing Bambang Lipuro. Monggo kula ngaturaken medalipun.
3: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto.
2: Sugeng
3: dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Bambang Lipuro badhe nderek nyekar dandang gula kalih podo.
2: Inggih.

0: Mekaten Pak Sugiman Binur Seto, mekaten Romo KMT Projo Swasono, matur nuwun awit pedalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rawuhipun Romo Tujo Subagio. Salajengipun Kirisi Seto monggo kula aturaken medalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama Sugiman Binur Seto. Salam karahayun. Kata teman, telah kau lujungan mugi tansah kasaliro temateng nak masuk giman binus itu. Telah seyo kru ingengai jajiban wonton yang RRI Pro 4 Ngejogarto ing dalu puniko.
1: Inji.
2: Salam sungkem mugi katur nyanpun Romo Kanjeng Mas Tumunggung Projo Saspono.
3: Inji.
2: Mugi disampun kepala ngerawur nggak wonton yang studio.
3: Inji.
1: Inji.
2: Dalu puniko kula badhe ngaturaken Sekar Sinom ingkang kula pedhe saking Serat Nerboyo.
1: Injil.
2: Mbeke kepareng kula wiwitina Mas Giman Dinusit lan
1: Injil monggo-monggo.
2: Matur nuwun.

brepatan ono keksi. Sungkan lamun tipu

wong miskin dipun sambuhi. Len agomo

Dan milahkan pangkat derajat.

0: Mekaten nama Sukti Manutri Nusito.
1: Nggih.
0: Sekasih nom kali poso ingkang saged kula teraken kirang langkungipun nyuwun pangapunten.
1: Nggih.
0: Lan sekar samangke kula teraken dumateng pianipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana.
1: Nggih.
0: Rama Disantoso ugi Rama Parsono dalah pianipun Rama Kasiyono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Ugi mboten kecupen katur para kanca para kadang tresna budaya mriginipun budaya Macapat ingkang dalu menika sampun tasih kepareng nyawiji kalian Nak Mas Sugi Mantine Seta wonten ing acara Macapatan Prompat RRI Ngajakarta. Mekaten Nak Mas Sugi Mantine Seta wekdal kandur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Ki Resi Seta. Salajengipun monggo menika Pak Kasiyono, monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugi Mantwi Nur Seta.
1: Nggih,
2: sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana. Kula Pak Kasiyono Mbulawen badhe ngaturaken tembang pocong Madu Sita. Tembang pocong menika kapethik saking serat Wedhatama. Kula aturaken kagem para kadang sutresna budaya Macapatan wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Nggih.

ing drajat kajat maurat.

Norak ketua.

0: Anh kí trò ngay ở kia cờ tin anh rát matur nuwun Dimas
1: inji
0: setunggal poto kemawon
1: ngaten inji matur nuwun Budini
0: matur Dimas Dino Seto menahi kondur nderekaken sugeng kondur wilujeng dumugi dalem pinanggih karo garwa putra katur ing wonten studio monggo siap-siap cekar katur Ibu Praja Swasana ingkang miringaken Romo Kasiono Ibu Sumaryati Romo Kamtiono sedaya kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken Romo
1: inggih
0: monggo nderek nyekar matur nuwun
1: rawuhipun sikep ingkang paring kintun kula aturaken ing studio dalu menika monggo padharmaya
2: inggih sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto
1: sugeng dalu
2: sugeng dalu Kanjeng Praja kepareng badhe ngaturaken pupuh asmarandana gayut kalian mangayu bagyo ambal warso kaping 207 doso projo ngayuk Jokarto Hadiningrat tanggal 7 Oktober 2026 dari 7 Oktober 1756 sampai 7 Oktober 2026
1: nggih
2: kula awiti Mas Iman
1: monggo

0: Mä käytän kanssa, kun mä käyn te pratsas vaan sanoo, kun mä sukimään viinarasetta.
1: Jee.
0: Mä niinko kaikin ton kaikin pynnet vittu, päpä heri sartunno. Lätsin päpä heri sartunno, lätsin päpä serikaton uki kirsi seto, pusri utami, uki pusu priati. Lajeng Mami Sarti Kamonga Busri Utami Ki Kumbakarna prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu. Matur nuwun Ibu Agianti rawuhipun nggih. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sungkono utawi Mas Rio Pamularsih monggo pedalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nuwun Mas Kembang Dewi Seto Kanjeng Raja Swasono wonten RRI Ngai Jakarta. Wontene dalu punika kula pun Mas Rio Pamular sae Bapak Sungkono saking Sewon badhe nggerakaken maca pat ing dalu punika. Wontene kau pada ngaturakan sekar tangan tangan capse belok padat barang ngaten romo
1: ji monggo

Winatara angkaning warasih.

0: pegatan Masuk Kiman Suara Mufoco
1: Ye
0: Enggak sekar Pangacap sih Belok barang
1: Ye
0: Kedalangan Setuju rombongan Para kromo copat Ing Taman Sari Talim Bantul Hingga kita sepi menjadi pun Romo Ronggo Wasito Sugeng minta takkan Romo Supaya pun aning kalau peniko So Abdi dalam puno kawan Kedua Marto Ing Kelaton Ngejukarto Setuju kemauan Sugeng minta ngetakan Ngantus Pari pun aning Mau cepat dari peniko Katanya mas Kiman
1: Hinji
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sungkono tai Mas Rio Pamularse. Salajengipun monggo kadang kula werdo raka Mas Heri Sarjono kepareng rawuh dalu menika. Kula aturaken monggo.
2: Sugeng dalu rahi Mas Sugiman Winoseto. Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Perjo Suwasoro.
1: Eje.
2: Nuwun sewu. Kulo badhe nderek ngaturaken sekar dandang kulo lek suling kali bodho kepareng kulo awiti upamane saputen esui kang sakolong kebenganing soto panutung tangeh cuklek

kita tanpa doyom utamane wong tinita

sapodo padha.

0: Kapten Rai Mas.
1: Nggih.
0: Sekar dandang gulik suling kalih bojo.
1: Ngaten.
0: Kemarin kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang.
1: Monggo-monggo.
0: Dumateng Bunda Dwija ingkang pidalem ing Karang Mojo. Dumateng Bapak Eri Wening Purnama. Dumateng Ibu Wagianti. Dumateng Bapak Parsono.

0: sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Mekaten Nyai Mas.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Rama Mas Seri Sarjono. Sampun kepareng rawuh regengaken giaran maca patandel menika. Pemenang ing saking dalem wonten ing kepareng rawuh, monggo kula cawisaken malih wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan.
1: Nggih.
2: Pak Sugiman Dinoseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Rama KMT Projo Swasono.
1: Nggih. Nuwun sewu menika saking Magiri.
2: Leres.
1: Monggo Pak Suka buat dangu mboten rawuh.
2: Dangu mboten.
1: Nggih.
2: Pinarak.
1: Kados pundi pawartosipun sehat nggih, Pak?
2: Alhamdulillah sak menika sampun paringan sehat.
1: Syukur-syukur nggih,
2: nderek. Terima kasih keluarga sehat.
1: Paringipun pengestu nggih.
2: Kira moga MT Projo Sarono
3: sehat nggih. Nggih.
1: Monggo paring menapa dalem menika, Pak?
2: Paring derek ngregengaken.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Kadek dangu mboten
3: ngereng-ngereng niku mungkin nek klem
1: wae. Ha nggih, monggo masuk aku.
2: Iki dadang kula kali kodho mawon.
1: Nggih, monggo.
2: Sumurupa yen urip puniki lamun benjang mugi pralaya wong kisang pundi parane bebasan baksi mapur ujung saking kurungan neki sukmo nilar kiroko kalimring yang agung upami wong kesah sonjo yan sinanjan wong sonjo wajibe mule neng sorse bojo milo monggo poro katkang sami ile kesan wonten alam donya kebasan mung mampir ngombe minangka titahipun kang murping rat kang moho suci yo kang moho kawasa moho asih tu milo monggo kadang mitra sami bekti mring Allah kang moho suci mure antuk su parko matur nuwun Pak Iman Winarjito. Matur nuwun Rama Kanti Projo Sasono.
1: Nggih.
2: Kula pilih kata lepas nyuwun pangapunten.
1: Nggih.
2: Lan Pak Iman Winarjito sawo Rama Kanti Projo Sasono.
1: Nggih.
2: Sedaya keluarganipun paringan karayon.
3: Amin.
2: Mboten wonten

Saya terus ing ati sagung warga nipun sok sopo

0: Matur nuwun Mas Sugiman, wedalipun mbok pilih wonten lepatipun nyuwun ing pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan inggih wonten sanipun Ibu Dwija wonten ing Karangmojo. Bapak El Prajero wonten ing Jatimulyo, Bapak Bartiman, Bapak Turbus, Bapak Kanto, Dimas Jumino, Dimas Sukir, Dimas Sutari, Dimas Sumarno. Lan ugi anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Perembulan Galur Kulonprogo. Matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku.
2: Matur nuwun rawuhipun. Bapak Jemangin nggih.
1: Nggih.
2: Salajengipun menika Pak Iskandar wonten ing Wedi Klaten.
1: Nggih,
2: monggo-monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kula pun Iskandar suwan sanipun minangipun Romo KMT Projo Swasono salah satu warga. Salam kesehatan Romo.
1: Matur nuwun sami-sami.
3: Kang Mas di Nursito ing studio salah san kru.
1: Nggih.
3: Kula badhe derek nyekar sinom tunggal podo lajeng kalih podo sekar pangkur
1: di
3: badhe kula awiti ning sadrengipun badhe nderek salam dateng ngersanipun Bu Dwija ing Karangmojo Mas Poyo ing Wedi lajeng ibu-ibu yang Tunggul Timur Semanu penyanyi pun Roko Mas Juhinur Seto okay. Roko Mas saking baru budur menikah sembah nisin ya. Lajeng mekaten rumiyin.
1: Nggih.
3: Kula awiti saking Sekar Pangkur. Walondo baling raboso dan rumongso blinjani Linggar Jati kawiwitan cucuk baduk gowong bebanten tiga Ranglenggono wis jajah mataun-taun gawe mlarat lan sengsara nilakake anak negeri telung atus seket warso negeri kita kajajai dening kumpeni pawat dan tetakang among dagang sikap senjata saben dina kerja rodi nganti wungkuk yen lara ora ana tamba pepati meh saben hari rajang setunggal pojo sekaripun sinom nalika londongra basa taun papat pitu neki ngapa mila ladan yojo tan maelu linggar jati la mesti bebayani Indonesia pan agung nulyo samiku mereka betengi betengi titoi pati pepuntone podo linggar kan sumolo mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun
1: Pak Iskandar.
2: Nggih, ingin pungkasan menika kula aturaken peparing saking Ibu Host boten paring kinten menika nggih namung sugeng dalu maca patan.
1: Nggih.
2: Namung sugeng dalu Mas Giman Winurseta kalian Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana
1: kula nyuwun
2: nderek mirengaken maca patan. Remen sanget kalian maca patin nggih matur nuwun nggih. Pemenah ingkang monggo ingkang rawuh wonten ing studio sinambi ingkang saking dalem mugi kula cawisaken medalipun menika. Monggo Rama. Ing saking tang rawuh wonten ing studio monggo. Oh nggih monggo. Sugeng dalu maca patan.
4: Sugeng dalu maca patan.
1: Nggih.
4: Prajasana.
1: Nggih.
4: Mas Winur Seto kulo saking Mejing Wetan
1: bagus
4: iya rukun berdua
1: iya leres
4: iya baji derek melakukan mau sopakan sekalipun ganggang kulo
1: monggo
4: dino pasaran obang gangsa tunggal dino pon

0: mekaten Mas Budiman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Selajengipun Mas Samijo mila leres nggih menika wau. Matur nuwun Pak Samijo, monggo-monggo kula aturaken medalipun. Nuwun sewu menika radi mila nembe radi menawa trouble nggih. Inggih, monggo kula aturaken menika paring kinten saking Pak Samijo kula wau, monggo-monggo.
2: Selamat dan sukses katur panjenengane Pak Toto selaku PAW Kalurahan Trihanggo. Katur sekar kinanting.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutresno, Budhe, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Di kesempatan hari ini, hari Jumat Wage 9 Oktober 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno, Budhe, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pada pagi hari ini rumah tangga yang kokoh dan harmonis, yang akan disampaikan oleh Ustadz Subagio SAG MSI. Sutresno, Budhe, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahiladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sutresna Budaya Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati Mbak Kakung, Mbak Putri, Bapak Ibu, Pak De, Budi, semua yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesempatan kali ini mari kita selalu menambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya karena anugerah nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi panjang umur, diberikan badan sehat, diberikan rezeki yang tanpa batas, diberikan oleh Allah keluarga yang komplit, bapak ibu, ada anak, ada cucu ya mbah, semuanya mudah-mudahan

yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mendoakan Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Sutresno Budoyo semuanya. Barangkali ada yang baru sakit, baik di rumah atau di rumah sakit Opnam ya. Saya doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Rasulullah menyampaikan, wala ta'jas, kalau kalian sakit jangan merasa lemah. Tetap makan obat. Minum obat ya, tetap minum obat, tetap makan teratur. Jangan khawatir, semoga segera semuanya sembuh. Baik yang di rumah atau yang di rumah sakit, yang paling pokok, jangan merasa lemah. Sedangkan keluarga yang baru, ada keluarga yang sakit, ya silahkan monggo tetap kita bersabar, karena ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, yang menunggu tetap sabar dan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, Sutrisno Budoyo semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan kaitannya sama salah rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Wah, ini tema yang sangat sangat dibutuhkan semua manusia itu. Tidak ada orang yang punya angan-angan rumah tangganya bubrah, itu tidak ada. Ya Mbak Kakung ya, Mbak Kakung, Mbak Putri, Pak Dibudi, rak semuanya ingin toh keluarga itu dari awalan meniti rumah tangga itu sampai nanti kaken-kaken ini bahasanya Jawa ya, dalam keadaan harmonis. Dan di Yogyakarta ini dan juga di mana-mana ya, Jawa Tengah itu, saya kira hampir sama. Banyak para bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri yang usia sudah 75 tahun, bahkan 80 tahun itu, mereka tetap mesra itu. Mereka mengaji bersama, mereka bisa masih berolahraga bersama, makan bersama. Tentunya ini tidak lepas daripada yang namanya commitment dari awal berumah tangga itu. Terlepas dari itu, setiap orang masih punya juga dari awal pernikahan punya niat yang baik. Niat yang baik itu ditambah dengan berbagai macam masukan, ilmu, wawasan, pengetahuan. Semakin lama mereka semakin menikah, semakin matang dalam rumah tangga, sehingga tidak ada saling gesek itu. Bila mana ada problem, bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Nah itu ya yang kadangkala saya ini yang masih muda itu ngiri sama Mbah Kakung, Mbah Putri yang sudah sepuh, tapi mereka tetap ayom, ayem, tentram. Wah, ini yang sangat mengagumkan itu. Maka tentunya yang masih muda-muda, hendaklah suka kita ini meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meminta nasihat, dan juga ambil ngibroh, mengambil nasihat baik gitu, perumpamaan baik gitu, ibaratkan dari orang-orang yang mereka telah dahulu menikah dan mereka bisa membina mahligai rumah tangga yang kokoh bagaimana. Kalau problem yang kita temukan selama ini, tentunya Bapak Ibu dan juga para sesepuh, Mbak Kakung, Mbak Putri ya, yang terjadi itu banyak pada keluarga muda sekarang ini ya. Usia 1-5 tahun ini usia yang sangat riskan, rentan itu loh. Mereka ini rentan menikah, dalam peringatan rentannya karena apa? Di antaranya mereka, satu, masalah tanggung jawab yang sangat kurang itu loh. Lagi-lagi, mereka mohon maaf ya, kadangkala ada yang karena PHK sehingga tidak bekerja. Keputusasaan itu kadangkala menjadi hal yang menjadikan penyebab utama mereka menjadi retaknya dalam rumah tangga. Nah ini tentunya para ibu-ibu muda ya, putra wayah, Mbah Kakung, Mbah Putri itu ya, hendaklah bersabar manakala suaminya baru mendapatkan PHK. Ini di mana-mana terjadi Bapak Ibu ya. Artinya Sutresno Budoyo di mana-mana akan kita temui problem adanya orang yang kehilangan pekerjaan itu loh. Cuma kalau dalam agama Islam itu kan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau masalah rezeki itu yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan sudah menyampaikan, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang menjadikan kamu, menciptakan kamu, dan Allah yang akan memberikan rezeki. Ini yang jadi masalah, yang jadi patokan kan itu kan. Jadi kokohnya rumah tangga ini kalau kita ini sama saling-saling punya keyakinan yang kuat itu. Ketika diberikan oleh Allah rezeki yang banyak ya disyukuri, kita banyak bersedekah, banyak infak nolong orang dan yang lainnya. Karena pada dasarnya laki dan perempuan yang mereka menikah sepakat

berbuat baik pada tetangga sebenarnya menolong pada diri sendiri itu. Maka konsepsi kita dalam Islam ini bagaimana setelah kita ini menikah tetap bisa menolong orang lain, berbakti pada kedua orang tua, baik pada keluarga dekat kita juga kita bisa saling ta'awun yang bagus. Dan memang sebenarnya yang namanya perbuatan baik kita ini akan menjadikan baik untuk kita sendiri. Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan, Inna Allah fi anil abdi makana atu fi anil khidbati akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong pada orang-orang yang mereka suka menolong pada orang lain. Jadi pertolongan kita dengan mali, mamanya, dengan mali itu harta kita itu ya, atau dengan afngal tindakan kita, mamanya, itu nanti akan kembali pada personal yang menolong itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, coba kita mulai banyak menghitung diri kita ini, apakah kita termasuk keluarga yang sudah bisa berperan pada orang lain atau belum? Gitu. Apakah kita termasuk orang-orang yang cuek dengan orang atau kita sudah termasuk orang yang peduli pada orang lain, termasuk kemanusiaan dan yang lain-lainnya? Paling tidak kita peduli dengan keluarga kita, dengan keluarga dekat kita, dengan saudara kandung kita, dan pada tetangga dekat kita. Kan paling pokok kan itu kan. Maka rumah tangga yang kokoh itu, pertama kalau pendapat saya adalah fondamennya adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuhi rasa syukur pada Allah dan juga punya sifat sabar yang kuat mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul menyampaikan, ketika manusia diberikan kelimpahan rezeki, ini kan banyak yang mereka tidak bersyukur kan? Banyak yang kufur nikmat, gitu loh. Coba kita lihat dalam ayatnya dalam surat Ibrahim 34 itu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udhu nikmatal tuswa innal insana ladzulumun kafar. Aku Allah telah memberikan apa saja yang kalian minta, sa'altumuhu, ya kan? Yang kita minta pada Allah itu sudah diberi semua sebenarnya itu. Minta rezeki Allah beri, minta kita cukup bisa cukup, minta rumah sudah diberi oleh Allah bisa buat rumah umpamanya. Yang belum sabar, yang laki-laki pengen jodoh dikasih jodoh perempuan, yang perempuan pengen jodoh laki diberikan oleh Allah juga jodoh laki dan perempuan, artinya sama kan. Pengen punya anak setelah menikah mereka punya anak dan duriah punya anak cucu dan yang lain-lainnya. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Barangkali di antara kita ini ada yang sudah berumah tangga, mohon maaf ya, ada yang belum diberikan keturunan. Ya sabar. Kita diminta sabar itu. Karena apa? Ya memang rumah tangga itu ada yang seperti itu, diuji oleh Allah diberikan yang cukup panjang keturunannya, 5 tahun baru punya anak ada. Leponan saya itu yang di Bandung baru 10 tahun punya anak, masya Allah gitu. Maka saya sampaikan, jangan sampai berpatah arang kalau belum punya anak. Berusahalah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu Nabi Zakaria juga seperti itu? Usia sudah tua, tetapi sudah punya keanggapan yang putri sudah tua, sudah mandul, bahkan punya seperti itu. Tetapi ternyata Allah memberikan rahmat ketika di akhir kehidupannya di usia yang sudah tua renta, justru malah istri Zakaria mengandung lahiran Nabi Yahya alaihi salam. Masya Allah itu. Ya tentunya untuk kita semua punya keyakinan bahwa apa ya, secara keyakinan ya dan juga logika juga masuk, rakyat juga harus kita yakini. Kalau sekarang usia 10 tahun kan secara logika gak mungkin kan punya anak. Logika kita pamannya sudah usia 50 tahun pamannya, apakah bisa masih punya anak? Ya kalau Allah naik kenapa tidak, kan juga bisa toh. Saya punya bule itu yang sudah 48 tahun juga punya anak. Caranya sehingga antara adik dan kakaknya kan jauh sekali itu, tapi ya gak apa-apa aja. Baik, jadi ketika kita ini ingin keluarga kita kokoh, pondasi iman kita perkuat, banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika mendapatkan musibah sabar, bersama saling menguatkan Bapak dan Ibu. Oke. Yang nomor 2, rumah tangga yang kokoh dan mereka tak hormat itu, kalau mereka ini bapak dan mereka senantiasa saling menghargai. Seorang bapak menghargai pekerjaan istri, seorang istri sangat menghargai suaminya. Berapapun yang Allah berikan lewat pekerjaan suami, maka ketika diberikan istrinya, bu, ini hasil dari rezeki dari Allah untuk keluarga kita. Hendaklah seorang bisa mengucap alhamdulillah ya bapak, mudah-mudahan
barokah dan manfaat. Kalau bisa seperti itu, masya Allah, keluarga itu akan jadi harmonis sekali itu. Tapi kalau ibu menyampaikan, berapa pak? 1 juta pak. Kok cuma dikit pak? Wah, ini nanti jadi masalah itu. Kadangkala seorang bapak itu kalau sudah di apa, sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, sudah capek, lelah itu, masih digeremengi itu bahasa jamannya ya. Coba bapak ibu, bapak aku, bapak putri, pernah geremeng buatan? Ya mudah tidak pernah geremeng ya. Geremeng itu bahasa orang apa jan itu? Gedumel, geremeng atau apa? Perkataan yang kurang baik pada suami atau pada istri. Sama ketika seorang bapak sudah dimasakkan oleh seorang ibu, ya, ibu sudah masak, ditanya, masak apa bu? Nyayur terong, pokoknya. Nyayur terong sudah di apa? Sudah nyayur, nyayur terong. Sebenarnya kalau kita ini menanam buah terong dan ibu sudah buat oseng-oseng atau apa ini kan, disyukuri saja. Disyukuri saja karena yang namanya orang apa, memasak ini kan sudah cukup apa, cukup lama kan, cukup berjuang dan yang lain-lainnya. Dengan apa kita ini memasak dengan sudah berupaya semaksimal mungkin, kok dicacat nanti ya, terjadi ya nggak benar itu. Yang terjadi juga masalah, masakan nggak enak bu, mamanya. Nah, ini jadi problem kan. Maka kalau hemat saya gitu, hendaklah setiap diri kita ini supaya saling pemahaman, saling mengetahui, saling menghargai itu menjadi salah satu unsur pokok dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Oke, yang nomor 2. Yang selanjutnya yang 3. Komunikasi yang terbuka dan selalu jujur. Nah, jadi ada apa-apa selalu jujur dalam rumah tangga itu. Jangan sampai ketika kita ini ketika kita ini berumah tangga, ada yang saling menyembunyikan. Nah, jangan sampai ada yang saling menyembunyikan. Kalau rumah tangga kok saling sembunyi-sembunyi, wah ini enggak benar. Pamannya yang laki-laki hasilnya berapa, mama ini pun ada 5 juta dan yang lainnya itu. Tapi menyampaikan kepada istrinya, katakanlah hanya mama ini pun hanya ini bu, hanya sekian ini. Ah, nanti jadi problem itu. Atau seorang ibu yang mereka suka apa-apa ada suami, uang udah habis pak, baru seminggu habis, katakanlah 5 juta atau pasti udah habis. Ini kan jadi masalah. Tapi terbuka, bapak ini seperti ini pak, pengeluaran kita untuk anak kuliah 3 juta, kalau bayar sekolah kan jelas kan. Jelas kalau untuk bayar kuliah kan nggak ada masalah kan, artinya untuk bayar kuliah sudah mereka ya banyak, jangan sampai kita ini banyak prasangka buruk pada suami dan istri, jangan. Maka perlu adanya keterbukaan dalam rumah tangga. Yang nomor 4, luangkan waktu yang berkualitas untuk kebersamaan dalam keluarga kita. Jadi bersama-sama, ada waktu makan bersama, ada waktu untuk cengkeram bersama, bahkan untuk bermain bersama. Ini menanam bersama akan menjadikan apa? Harmonisasi dalam keluarga kan semakin baik. Tetapi kalau tidak ada kebersamaan, ya yang terjadi kadangkala problem harus dihadapi secara bersama-sama juga. Yang nomor 5, saling menjaga kepercayaan. Bagaimana seorang bapak yang terpercaya, bukan bapak yang pengkhianat. Sama seorang ibu, bagaimana menjadi seorang ibu yang terpercaya dalam mengelola keuangan rumah tangga. Ini akan menjadi lebih apa? Harmonis dalam berkeluarga. Memang zaman sekarang ini bapak ibu, sutradara semuanya, ketika kita sudah sampai punya anak 1, 2 gitu, nanti problem akan semakin banyak, pengeluaran semakin banyak. Kadang 2 orang bekerja semua, ini juga kadang-kadang juga pas ya. Maka saya berharap pada keluarga muda terutama, tingkatkan kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian Allah Azza wa Jalla. Dengan kebersamaan itu senantiasa berharap mohon pada Allah, mudah-mudahan ada problem sedikit akan diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyalahkan satu dan yang lainnya, akan menimbulkan problem baru. Selanjutnya tentunya harmonisasi dalam keluarga itu akan baik manakala mereka bisa mengatasi konflik dengan secara kedewasaan, bukan seperti anak-anak. Nah, kalau anak mereka saling diam, ini anak-anak. Tapi orang tua, kalau mereka ini ada problem, kita bersama-sama ngomong, tadi cak kemana, ayo bu kita ngomong sebentar, ngomong-ngomong dengan terbuka, akan masalah selesai. Tapi kalau saling diam, ini gak selesai. Bapak ibu diam-diaman, tidur tidak satu kamar aja, jadi problem itu. Kayak gitu ya, supaya kita hindarkan ya seperti itu.
Yang selanjutnya hubungan intim yang senantiasa saling memuaskan. Nah, ini kalau rumah tangga memang apa yang namanya hubungan intim dalam bersetubuh, kewajiban apa namanya nafkah batin suami pada istrinya ini, mereka saling bisa memuaskan. Itu salah satu kunci harmonisasi dalam keluarga. Tetapi kalau seorang bapak yang mereka tidak terlayani dengan masalah ini, wah ini jadi masalah itu. Bapak-bapak bisa menjadi motivasi dalam bekerja ketika mereka terlayani dalam masalah seksual pada dalam rumah tangga itu terlaksana dengan cara yang baik. Kan itu ibadah ya. Bukan berarti harus setiap malam, enggak, tapi menyesuaikan dengan keperluan kan. Lebih-lebih yang masih muda, yang masih aktif kan, ibu kan enggak mungkin melayani setiap malam karena apa? Barangkali ada yang baru main kan enggak bisa kan, itu malah terlarang kan. Maka pemahaman dalam bidang agama ini perlu bagi yang keluarga muda itu harus dipahamkan sehingga mereka tetap baik. Jangan saling memaksakan kan, tidak baik. Mohon maaf ya. Yang terakhir kalinya adalah saling membagi tanggung jawab dengan rata dalam rumah tangga. Latihlah anak-anak kita ini untuk bisa bekerja membantu orang tua, bisa meringankan beban orang tua. Anak itu kalau dari awal sudah malas, ini jadi orang tua juga malas. Dan orang malas itu nanti miskin itu. Jarang-jarang para pemalas mereka jadi kaya raya. Hanya anak-anak yang dari awal sudah mereka jadi anak yang bekerja keras, suka membantu orang tua, ini yang punya potensi dan jadi orang yang kaya dan cukup dalam kehidupannya. Sampai sekian, semoga banyak manfaatnya. Penuh harapan pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, kita semua diberikan panjang umur yang barokah dan manfaat, dan jadikan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Bayu! Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sistem transportasi bus sekolah layak anak Sibulan di Kabupaten Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan dalam operasionalnya. Setelah lebih dari satu tahun hadir melayani masyarakat khususnya pelajar di Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Sleman, Rosalina Setiawardani menyebut, armada bus pada koridor 3 dan 4 sudah berusia cukup lama. Kondisi tersebut membuat sejumlah fasilitas seperti pendingin udara atau AC tidak berfungsi dengan baik dan dikeluhkan penumpang. Selain itu, kenaikan harga BBM disebutnya juga menjadi kendala. Lantaran armada tersebut menggunakan plat kendaraan berwarna merah di mana tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Beralih ke informasi lain, keterbatasan lahan bukan menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat masyarakat, salah satunya di Kota Yogyakarta. Melalui tekad dan semangat terus berinovasi, kelompok tani swaka Ton Asri Wirobajan Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya melakukan panen raya padi, memanfaatkan lahan terbatas dan barang-barang bekas seperti galon air, pertanian terpadu dibangun di tengah-tengah perkampungan. Anggota kelompok tani swaka Ton Asri Murharjo menceritakan, awal mula dibentuknya kelompok ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan padi dengan media galon bekas ini baru dimulai sekitar 3 bulan lalu. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya selamat pagi. Sugeng enjang katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan, kabagas warasan, tansah sehat lan mugi tetep semangat kanten ya Sutresno Budaya. Kangge kiran wonten ing wekdal menika dinten Jumat Wage 9 Oktober 2016 sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dari akan wonten ing kiran Matuk Gathuk kirang langkung ngantos tabu pintu enjing makin Yesus Terno Budaya. Semoga dumateng panjenengan wonten ing enjing menika sinambi menapa kemawon nggih to monggo-monggo Sutresno Budaya saged nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk tentunya dengan pertanyaan yang gampang-gampang saja. Santai mawon, sing penting gayeng, sing penting jawab bareng lak ngaten to nggih. Kota Baru sudah cerah luar biasa alhamdulillah nggih. Mugi-mugi di daerah panjenengan sedaya Sutresno Budaya juga cerah selalu begitu nggih. Monggo dumateng panjenengan Sutresno Budaya ingkang kepareng nyawiji. Lha tampil lumantar telepon wonten ing gangsal kalih kalih setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 08 gangsal 01 sekawan 066. Pertanyaan untuk hari ini Sutresno Budaya sudah saya share di WhatsApp nggih, dan juga yang belum tahu saya bacakan pertanyaannya. Sing penting napa gayeng sareng-sareng mboten perlu sepaneng, pokoke dijawab bareng gitu. Hai. Pertanyaan untuk hari ini. Di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik. Nah, yo, monggo iki anu jawabane tak bantu ana pitung huruf. Wah, pitu huruf tengahe huruf A. Nah, kira-kira apa? Pun tak kei clue jawaban kudune gampang nggih to. Monggo Sutresno Budaya. Di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik. Monggo ingkang lumantar telepon gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Sugeng enjing Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjing Matuk Gathuk.
0: Mangga-mangga.
1: Sugeng Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih, sugeng njeneng Pak De Paimen iki.
1: Nggih, sehat ta, Mas?
0: Pangestunipun Pak De iki sehat, sedaya keluarga nggih, Pak De.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Hakirman yo sehat.
0: Ah, nderek remen.
1: Nggih,
0: nderek remen
1: sehat. Niki Pak Nojo tak tinggal.
0: Heeh, ditinggal wae, Pak De.
1: Nggih, kula jembar Mbak Siti.
0: Heeh, ta yen malah romantis ya.
1: Anggen ning mangke sing jawabke Mbah Nojo.
0: Oh, aku tetep nunggu Mbah Nojo.
1: Anggen ngenteni niku sing pinter jawab e. Aten tak jawab rame-rame ngoten ya mesti salah.
0: Kok mun yakin salah to ya. Nggih Pak De, matur nuwun, matur nuwun. Nah, Pak De Paimen kula wonji. Sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Sugeng enjing Matuk Gathuk di makku.
0: Ya.
2: Kak Jurjan.
0: Wis mulih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: dinasku SPW. Tante Kuagiyati dari Kayangan.
2: Sehat
0: ta Tante? Alhamdulillah sehat. Tante Kuagiyati uki sehat ta nggih?
2: Sehat niki nembe goreng tempe.
0: Waduh, goreng tempe kula pesen sing garing bapak men nggih.
2: Kok engko tak ngengei papat.
0: Ya ora apa-apa, papat lumayan ya. Meso kok ya. Timbangane ora.
2: Salam lho,
0: dari Mas. Dari siapa?
2: Dari Bapak mantan pejabat Polres Gunung Kidul, Bapak Sutiono.
0: Bapak Sutiono, ya matur nuwun Pak Sutiono, mugi tansah sehat. Monggo nyawiji.
2: Pagi pokoknya njenengan dereng muncul dereng napa kesah saking teras.
0: Matur nuwun Pak Sutiono nggih.
2: Lah nek pagi kan pejabat teras sak niki.
0: Oh, nggih, heeh. Menisuk ning teras.
2: Jana ae. Kula iki mangke jawabe sing bener mawon kae dimaksud sing ganteng ya.
0: Ah sing bener napa kok ya?
2: Rampok.
0: Ya dicoba dulu. Sinau socen meng kleru.
2: Apa kuwi sing tengah dikai huruf A?
0: Di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik. 7 huruf tengah huruf A. Napa yo? Ora oleh goreng tempe.
2: Wes anu we. Sama-sama.
0: Yes, pada-pada ya, nggih. Okay. Kata ya,
2: sama-sama ya. Dimasku.
0: Nggih, Bu Agiyati.
2: Nggih, ngaten mawon. Dadah.
0: Dadah. Matur nuwun Tante Agiyati. Sugeng enjang matuk gaduh.
3: Bengi su.
0: Matuk gaduh. Matuk
3: gaduh.
0: Sugeng iso Mbak Nyi.
3: Ketemu Mas GLSTW meneh.
0: Ketemu lagi Mbah Naya lagi. Oh,
3: tetap seneng karo ketemu ambine, tetap semangat.
0: Aku tetap kudu semangat ya Mbah Naya.

0: rasa tuku.
1: Ora tuku, utang.
0: Ora rasa tuku. Pengen jajan ya kudu bayar dhewe-dhewe.
1: Ah, bayar dhewe-dhewe ra usah melu kancane.
0: Ya to Pak Sipai Min. Dan ora gelem enteni to.
1: Ya ditinggal jarene, Mbak.
0: Mbak Siti karo Mbak Asih Goprak tak tunggu iki ya.
1: Nah, ini ditunggu jawabane saja.
0: Oh iya ya, besok iki nang salam saka Pak Naryo Purbasari.
1: Pak Naryo nggih matur nuwun.
0: Yo kepen banget karo Mas Anu iki Mas Gilang.
1: Oh, alhamdulillah matur nuwun mugi tansah sehat sedaya.
0: Mugi wiro gendeng.
1: Inggih.
0: Jawab aku.
1: Napa, Mbak?
0: Ke Ramas.
1: Hai. Kok ya ke Ramas piye? Iki le tok ten pundi ayo.
0: Wes pokoke le golek nang isor wit kana mau. Pokoke ngono wae ya.
1: Ana ya, Mbah.
0: Salam sehat bersama perempat.
1: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo. Sugeng njang matuk gaduk.
2: Sugeng esok matuk pateng Mas Gilang Sutawiyasa.
1: Monggo sugeng njang Pak Bambang Sutarno saking Purworejo.
2: Eh, langsung jawab nggih.
1: Monggo Pak Bambang.
2: Niku 7 huruf ya?
1: 7 huruf tengah huruf A.
2: Nah, itu bukan di sama mandi toh. Jadi jawaban saya kami enggak mau kalau kerana.
1: Melu-melu.
2: Ya terus.
1: Ya Pak Bambang matur nuwun, matur nuwun. Sugeng enjang matuk gaduk.
3: Sugeng enjang matuk gaduk.
1: Monggo monggo sugeng rawu dalam Kumbakarna menika.
3: Terus sing nampi dalam Sutawiyasan.
1: Nggih. Sami sehat ta Jeki?
3: Alhamdulillah wis sapit pitan ketok kecamatan.
1: Alhamdulillah.
3: Ketok puskesmas. Wah, kota gede.
1: Ya, derek remen iki.
3: Mate loro kota gede iki loro ya
1: Mas. Oh, dua to.
3: Kota gede satu rong kota gede dua.
1: Wah, kan kula ya siji loro.
3: Oh ya, sori.
1: Pada.
3: Ya. Pokoke aja ngerokok ndak ketibanan klebak bukune.
1: Heeh, ora oleh ya.
3: Piye?
1: Mboten angsal to niku.
3: Aja ngerokok.
1: Ora oleh pokok panjaki ya.
3: Iya ndak ketibanan klembak bukune nang perpustakaan sih.
1: Heeh, buku kabeh rawan kebakaran tidak boleh.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang matuk gaduh.
4: Sugeng enjang matuk gaduh.
1: Monggo.
4: Nih, bersah masuk nih.
1: Wah, jauh-jauh dari Berbah.
4: Nih.
1: Kami jam pinten wau sih yang Berbah?
4: Jam 6:30.
1: Ya merebut tenan jeniku. Kayak terus jawabannya apa saking Berbah niki? Ampun tepi-tepi.
4: Jawabannya itu pacaran.
1: Ora oleh niku ya, Kang.
4: Iya, mboten asal.
1: Mboten asal.
4: Bos perpustakaan mboten asal.
1: Mboten asal. Heeh, pokoke baca buku. Iya,
4: kawan.
1: Ya. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, ora oleh pacaran nggih. Mboten asal nggih. Matuk gaduk sugeng enjang.
5: Sugeng yang
1: matuk gaduk. Oh, Mas Gilang.
5: Jalan sama.
1: Monggo, Mbah Celep.
5: Oh, sama Mas Gilang nggih.
1: Monggo, Mbah Celep.
5: Ah, kula lan jawab.
1: Napa, Mbah?
5: Ten perpustakaan niku mboten itu podo gojekan.
1: Podo gojekan?
5: Nggih.
1: Niku pitung huruf napa mboten?
5: Oh, aduh. Mboten.
1: Ya, nek ya ora apa-apa ya Mbah, nek ya ora oleh gojekan.
5: Rame.
1: Ya, ora oleh rame ya, Mbah.
5: Nggih.
1: Ngaten nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Ora oleh do gojekan nggih. Matuk gaduk sugeng enjang.
6: Matuk gaduk sugeng enjang.
1: Monggo sugeng enjang.
6: Nggih, sehat-sehat Mas Gilang.
1: Pangestunipun. Sak kutu
6: nek
1: Bang. Sehat ya, Le.
6: Nggih, alhamdulillah.
1: Oh, riku tesih redup.
6: Redup e.
1: Oke to.
6: Aku wis okeh mendhuwe ner ngudan
1: meneh. Oh, oke, kalau wingi nggih, Jogja kalau wingi mendhu ning dereng Jawa.
6: Nggih. Oleh ta melu jawab mas, jawab mau napa pacaran.
1: Nggih, ra oleh. Gojekan nggih mboten angsal.
6: Lah noyo mau apa?
1: Lah noyo mau anu, keramas.
6: Keramas. Ya ya pitu bener. Nek ya kok iki ra cocok rene perpustakaan.
1: Sing cocok napa le?
6: Pertanyaan iki sing ora ono nang Google ngene iki. Mikir tenan.
1: Niki ora ono ta, Le?
6: Ora ono.
1: Ning mbuh
6: menarik ya ora oleh.
1: Mbuh mbano ya wae entuk saka pundi ya.
6: Ayo menarik ya ora oleh.
1: Ora oleh.
6: Nari nganu niku bukune.
4: melamun yo ora oleh.
1: Ha kok ora oleh melamun yo ora apa-apa.
4: Yo ora aja melamun aku. Eh, kudu wae matur nuwun.
1: Matur nuwun, matur nuwun, Lek Rimbang. Sugeng enjang matuk gaduh.
7: Sugeng enjang matuk gaduh. Mas Gila. Sehat Mas Gila.
1: Pangestunipun. Monggo monggo niki saking Kulon
7: Brosot Pak Mujiono.
1: Nggih, saking Brosot Pak Mujiono sami sehat nggih sedaya keluarga.
7: Alhamdulillah, jenengan
1: sami. Pangestunipun nggih Pak Mujiono. Monggo Pak Mujiono niki, jawabe menapa menika?
7: Bah niku mboten angsal pacaran.
1: Mboten angsal pacaran terputi-puti mboten angsal.
7: Angsal.
1: Ngaten nggih Pak Mujiono. Matur nuwun, matur nuwun Pak Mujiono. Sugeng injang mantuk gatuk.
4: Sugeng injang mantuk-mantuk gatuk-gatuk.
1: Mantuk gatuk, sugeng injang monggo-monggo.
4: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami.
4: Dan lebut mboten niki.
1: Mboten sah riku mawon.
4: Oh, ya ora apa-apa, sandalku ya kibul kok.
1: Nggih, sing kadhewan mawon nggih bengak-bengok. Main tanggane krungu to, Le.
4: Tangge, akhirnya esok nih ram berbagi tanggane orang kondang.
1: Ah iya kondangnya kini berbagi tanggane je.
4: Iya, nyetel masuk gatok kita serok je, sejauh pengen yo men tanggane.
1: Men nganggu saun. Wagale Pak Edi, alhamdulillah sehat sedaya Lek Pak Edi ugi yulegi sedaya keluarga tansah sehat nggih.
4: Alhamdulillah kula yulegi nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Ya ya gerakat nang pasar.
1: Oh, nggih pun mrupet ya Lek Pak Edi ya.
4: Nggih. Nggih. Kula ku kamu kok ra ngampiri dengaren.
1: Siapa?
4: Halo. MJ.
1: Saiki wis ijen wani.
4: Oh, ayo lali.
1: Wis glidik.
4: Nek wingi esuk ngampiri aku ora iso mlebu. Iki mau ndangan ora ngampiri malah ngrimbangke aku.
1: Saya tua saya glidik.
4: Iya. Lah apa-apa sok tanggal 17 ketemu ya, Mbah MJ.
1: Karena ndi ta iki?
4: Ah, sore wani ngene nek bisa ginem karo tanggal 17.
1: Jos pokok men.
4: Boleh siapa yang mau ikut monggo silahkan.
1: Sing penting wani ya.
4: Hubungi nomor di bawah ini.
1: Nanti orang kaya ya-yaan tenan nak lek Widi.
4: Ya iya. Monggo lek. Jawabane ya ora ngerti kok Mas, sing penting apel gitu.
1: Bol ya meng arep ra ngerti to.
4: Ya iya meng arep umuk ra ngerti kok ya ndak nelpon barang.
1: Ora apa-apa sing penting umuk.
4: Oke, makasih matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun lek Widi. Sugeng enjang matuk gaduk.
8: Ini ya matuk gatro gentenan kakang niku.
1: Eh, iki kakang ne bareng.
8: Ah iya. Mau somong kok anu ya Kang ngono kok.
1: Kang senane ya.
8: Oh iya.
1: Lek yanto sami sehat to nggih.
8: Alhamdulillah, ngomong wis renteng iki Mas.
1: Alhamdulillah.
8: Nggih, salam iki istaneh ke salame kanca-kanca Klitian.
1: Aku ra isih do mampir awane panis banget.
8: Oh, ngene Bali rada awan ngantuk barang aku yo
1: kon. Nggih.
8: Ya aku tak melu jawab.
1: Napa, Lik?
8: Aku iki kelonan yo ora oleh, kelonan iki padha wae pacaran.
1: Ora oleh kuwi nang
8: ngendi-endi. Reban iki yo teturon yo ora oleh.
1: Apa ora oleh po?
8: Ora oleh.
1: Sampai gletak delit.
8: Oh, oleh. Heeh, iki ono iki ning anggon Mbah Google iki sok omong. RR iki pertanyaane sok aneh ngono ya Mbah Google kowe.
1: Mbah Google ora ngatasi.
8: Oh, jawabane sok aneh ngono lho, jan yo tenan. Pokoke nek RR iki kok isi tenan sing penting gugu guyon.
1: Matur nuwun
8: Mas Gila. Ya,
1: matur nuwun. Waalaikumsalam. Ah, matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol Soyegan. Sugeng enjang manduk gaduh.
9: Sugeng enjing matuk gaduh.
1: Mangga.
9: Intan.
1: Monggo niki saking Mejing.
9: Nggih. Yeah.
1: Nah, Kirukun.
9: Sing berdo.
1: Engga tansah sehat bergenggeng teges. Oh nggih.
9: Nggih, kula nyobi japan kula ngobrol.
1: Ngobrol.
9: Nggih.
1: Ana niku tengahe ae, Kirukun.
9: Niku o kabeh kok.
1: Ha nggih berarti klentu.
9: Oh, kan
1: doa nggih, mangke kula padha nggih. Matur nuwun Kirukun. Nggih, mboten ana apa sing penting masuk absen jajah. Pokoke jawab bareng ya Kirukun. Sugeng enjang matuk gaduh.
10: Sugeng enjang sing penting masuk. Ya, wis pokoke masuk.
1: Sing penting masuk kleru wis biasa. Wong bebinane ya kleru.
10: Ketok ya ora karep janene ning ya biasane sing njaluk menangi
11: anu dosene. Heeh. Ketake bener yen tetanggane jawabane iki dikleru.
1: Ah ya tetep kudu kleru.
11: Heeh, ora gelem kok kalah iki.
1: Ora gelem kalah pokoke.
11: Ya wis aku nak nderek saikan musime agek do kebakaran to.
1: Oh, nggih.
11: Ya ning kono iku ora entuk memasak
1: lho. Ora.
11: Ora entuk memasak gek do catering wek do jajan.
1: Ya arep le gateng ya wis membang kok ya.
11: Lah makanya wis ngono wae.
1: Gitu ya, Bu.
11: Anu iki anu. Eh, kancaku nek yamannya Bu Eni itu suruh nyenggol nek ngene iki.
1: Bu Eni di mana? Di mana Bu Eni?
11: Di Playen.
1: Oh, di Playen.
11: Sama Pak Budi Rahono.
1: Oh, Pak Budi Rahono.
11: Heeh, nggih wonten mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora oleh masak ning perpustakaan ji. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
12: Sugeng Enjang Matuk Gathuk Mas Gilang Sutawiyasa sing bagus.
1: Aduh aduh. Iki saking candi Barambudur apa?
12: Nggih niki teng pucuk candi, gak tengok-tengok.
1: Dek mentit tenan pucuk ing candi Barambudur.
11: Mangga sunrise.
1: Wah, napa sunrise?
12: Yes.
1: Rice niku sego lho. Mangga-mangga Mbak Nawi ngene Ibu sami sehat to nggih.
12: Jawabe rebahan mboten mawon.
1: Rebahan mboten angsal napa?
12: Nggih, sing penting huruf pitung huruf A tengah A.
1: Ngaten.
12: Salah ngono yo biasa.
1: Pun biasa yo, Mbak.
12: Nggih, pun biasa.
1: Matur nuwun Mbak Nawi nggih.
12: Matur nuwun sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna sehat lancar rezekine.
1: Matur nuwun Mbak Nawi. Lestari budayaku matur nuwun nggih. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
13: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
1: Mangga.
13: Saking Lopati.
1: Mangga Pak Sawiyo nggih.
13: Leres.
1: Ah, mangga Pak Sawiyo sehat to nggih.
13: Alhamdulillah
1: sehat nak bilang Pak Sawiyo. Monggo niki Pak Sawiyo.
13: Kali Pakit.
1: Napa?
13: Kali Pakit.
1: Kali Pakit. Oh, ngaten jawabane niku. Kula kunci.
13: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Sawiyo. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
14: Sugeng Enjang Mas Gilang.
1: Monggo Sugeng Enjang. Monggo baluran apa niki? Wah, sampun berebut balura. Sami sehat to nggih balura.
14: Alhamdulillah Mas Gilang. Bapak Ibu sak keluarga sehat to nggih ya.
1: Pangestunipun Mbah Lurah sae sehat.
14: Nggih, benar pro pada Bapak Ibu sedanipun ugi pinaringan sehat luar afiat.
1: Amin Mas Sikap. Nggih, monggo niki Mas Sikap jawabane napa?
14: Pacaran
1: mboten nang pareng niku nggih.
14: Positifipun pareng kok nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun. Nggih. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
15: Sugeng Enjang Matuk Gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Eh, monggo. Tamu tebih niki monggo. Simbahipun.
15: Di dalam perpustakaan itu boleh belajar.
1: Yang tidak boleh
15: ini dibalikkan ini pertanyaannya. Apa?
1: Pertanyaannya di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik kok malah boleh.
15: Mula diperbolehkan niku, belajar.
1: Niku saking bingungnya terus gawe pertanyaan dhewe. Ngaten ya, Mbak Mus.
15: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun, Mbak Mus. Nggih, mboten napa. Khusus Mbak Mus wis adat-adat ya rapa. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
16: Sugeng Enjang Matuk Gathuk. Niki saking Mbak Dewi.
1: Sinten?
16: Mone Parenggal.
1: Mbak Dewi.
16: Nggih.
1: Wah, monggo Mbak Dewi di mana ini?
16: Di Sorogenen.
1: Sorogenen.
16: Nggih.
1: Monggo. Nggih Mbak Dewi.
16: Anu ndherek ragengaken nggih, Mas.
1: Ah, monggo Mbak Dewi sami sehat to nggih sedaya keluarga.
16: Alhamdulillah ibu dialami.
1: Alhamdulillah ndherek remen Mbak Dewi.
16: Lah anu.
1: Napa niki?
16: Boten asal pacaran.
1: Boten asal pacaran.
16: Nggih.
1: Ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun Mbak Dewi wonten ing Sorogenen niku nggih. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
16: Halo Matok Gato, rame nih rau mong.
1: Ayo aku tuh rame. Amang gaya apa iki?
16: Rungi pasar iki.
1: Ah, agak yang rame ini timbangan di pasar gonku. Ya,
16: mau mas bilang di mang pasar.
1: Ya, jenenge jenenge ya, agak lek brambang bawa kayak murah-murah ya.
16: Bongkar ke.
1: Ayo tuku kok mengkan kuncang.
16: Aku tuku.
1: Ayo tuku ya, kayak lagi gelek mendir ya. Mang gayu muda, sami sehat tong nggih yu.
16: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nah, kudu pencet-pencet lho.
16: Wong lega e.
1: Ah niki pun lega kayak diguyang.
16: Ayo,
1: ayo wis biasa ra iso jawab.
16: Mas bilang ini nak nang geran perpustakaan rai untuk pacaran.
1: Oh raulah nang diganti ya raulah kok ya rape ini ku.
16: Orang itu.
1: Langsung
16: gue ya.
1: Ya.
16: Oh ngono ya.
1: Matur nuwun, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya muda. Cari Mas Gilang ora oleh pacaran. Sugeng enjang matuk gaduh.
17: Mata kato aku salahnya. Tambah ilmunya
1: tambah bingungnya.
17: Tidak, aku tidak ingin terjebak untuk kedua kalinya. Ini ayam terbuat dari
1: gak ya saya dungket ayah ini ya.
17: Sampai kiamat ku ingat selalu.
1: Sajai orang terima dan belas orang terima.
17: Gak saya logika. Bagian jawab.
1: Kenapa jawaban ini?
17: Kalau kami, kok gak nganu teles buat buat HP. Dalam perpisahan tidak boleh geramat.
1: Meng melu-melu bahan oya orang oleh.
17: Ngawur, itu saya niku konsen gede kanselogisme niku sering ngetren iku nene.
1: Ora oleh iku ya. Liane.
17: Ramas. Ya.
1: Dadah, matur nuwun. Prof Aldi, wah saya suwe wis kalah ngeyele aku karo Prof Aldi. Ya ora ya kalah-kalah tak ngalah ya Prof ya. Jeh matur nuwun sutrna budaya kang sampun nyawiji lumantar telepon jabi mangke pun lajengaken malih nggih ingkang lumantar telepon mawi tasih wonten wekdalipun mangke pun lajengaken ugi ingkang lumantar WhatsApp matur nuwun sangat sampun sami nyawiji ingkang lumantar WhatsApp sampun kathah menika sutrna budaya mangke kula bengak setunggal mangke setunggal istirahat terlebih dahulu satu nomor lagu menika saking Abah Lala wonten mumbul dhuwur menika nggih sutrna budaya tetep nyawiji wonten ingkang tergiaran matuk gatuk.

0: Dek, kan Dek?
1: Napa Mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis toh. Kok durung mangkat sekolah toh Dek?
1: Kula dereng bisa ngoni ibu Mbah.
0: Oh, durung diparingi sangu toh. Nyo, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik, aku diparingi duit simbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya ya, ning ngene-ngene lho. Kok malah melayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi areta kali simbah. Ngono. Duit kuwi bosok kramane Arto. Nah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi Arto simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun ke matur nuwun.

0: Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirap kayu ulin.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Berumah tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing kegiatan Maduk Gadok lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Nggih sutresno budaya sadherekipun ing mangke kula bika ingkang sampun sami nyawiji lumantar WhatsApp menika nggih. Badhe katerake salah setunggaling informasi gayut kalian CKG menika nggih, cek kesehatan gratis. Nah, awit menika wonten optimalisasi cek kesehatan gratis utawi CKG yang merupakan salah satu langkah penting mereka dalam meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Melalui program ini tentunya masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini tanpa harus menunggu munculnya gejala penyakit. Nah, pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi berbagai macam risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan juga gangguan kesehatan lainnya, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat tentunya. Agar program cek kesehatan gratis menika berjalan optimal, diperlukan tentunya kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Pemerintah perlu memperluas akses layanan pemeriksaan kesehatan, meningkatkan sosialisasi, serta memastikan fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Di sisi lain juga masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan program ini dan juga menerapkan pola hidup yang sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan, serta beristirahat dengan cukup. Dengan demikian tentunya CKG tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan kesehatan saja, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menuju Indonesia Emas 2045, kesehatan masyarakat menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan juga berdaya saing. Generasi yang sehat akan memiliki peluang lebih besar tentunya untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, optimalisasi cek kesehatan gratis perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan pemerataan akses dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Melalui upaya tersebut, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga, sehingga cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, maju, dan sejahtera pada 2045 dapat tercapai. Begitu Sutresno Budaya tentunya selalu menjaga kesehatan diri pribadi dan juga keluarga, dan tentunya ciptakan pola hidup yang sehat, ngaten ya Sutresno Budaya. Kita lanjutkan lagi yang sudah hadir di WhatsApp mereka Sutresno Budaya, sudah banyak sekali yang bergabung dan mencoba menjawab yang benar. Hai, dengan pertanyaannya tadi di Sutresno Budaya, di dalam perpustakaan tidak boleh titik-titik. Pitu huruf e pitu nggih to, tengahe huruf A. Nah, monggo bisa dijawab. Menapa mereka jawabanipun? Kita buka satu persatu dari Sutresno Budaya yang sudah mencoba menjawab yang ada di WhatsApp mereka nggih. Ibu Sri menikon J. Oh, bergabung saja matur nuwun. Mas Teo Magelang jawabannya dilarang. Dilarang menapa menika? Dilarang masuk. Pak Amin di Sewon merokok, mabuk, berjudi. Itu di mana-mana tidak boleh ya Pak Amin, tidak hanya di perpustakaan. Mboten bareng mabuk, mboten bareng judi, mboten bareng merokok ugi. Matur nuwun. Pak Efek Suwon di Kalasan. Pagi Mas nderek jawab belanja. Ya, matur nuwun. Salah jengipun malih menika wonten Mbah Mulyo di Nagatirta. Selamat pagi. Nggih. Gaduh tidak boleh. Oh iya Mbah Mulyo Nagatirta, terima kasih. Bu Amin Wono salam Sukarjo ngaglek jawab tidak boleh berisik. Makasih Mas Gilang nggih, tidak boleh berisik ya. Salah jengipun malih menika Pak Bu Nur Susilawati menika nggih. Tidak boleh pacaran, mekaten Mas Gilang matur nuwun. Salam budaya lestari budayaku. Pak Agus Prastowo menika nggih, dolanan ora oleh dolanan. Nggih, dolanan ora apa-apa, sing penting ora rame ya. Balan tambah bantu lho gitu, dolanan matur nuwun. Dolanan iki oleh anggar ora rame ya. Mbah Wakiran, coret-coret di buku perpustakaan. Coret-coret iki berapa huruf kuwi, Mbah? Salah jengipun malih. Sugeng-gejeng Mas Gilang, salam sehat, saya coba menjawab becanda. Oh, becanda 7 huruf tengah A. Ning ora ana R. Sugeng Makaryo. Matur nuwun Oma menika nggih. Salah jengipun malih menika Pak Sutarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya keramas, matur nuwun Pak Sutarno nggih. Ibu Jumirah menika sugeng-gejeng Mas Gilang, Bu Jumirah wonten ing Waras Sariharjo nderek jawab jawaban kula pacaran. Mbah Mudi Giri Mulyo Sugeng Yamado Gado Nderek jawab niko ceramah. Salam budaya, lestari budayaku. Salah jengipun menika wonten Ibu Dwijo ing Karang Mojo, di dalam perpustakaan tidak boleh berisik atau tidak boleh merokok. Ya, itu saja jawaban saya. Yud, maaf yang penting absen. Nggih Mbah Yud Dwijo, matur nuwun tansah sehat. Mbak Anggun jawab tidak boleh keramas. Salah bener wis manut wae. Ya. Salah jengipun malah menika Bu Yayu wonten Jalan Paris menika nggih absen jawab tidak boleh keramas. Oh ye, Pak Nuryana Haryadi melawak. Ya. Pak Bambang Sutarno kalau matur nuwun sangat. Mbah Suro Hargolawu tidak boleh. Apa iki? Tidak boleh kurang teh. Napa niki Mbah Suro? Ya, matur nuwun. Mas Pri di Playen menika memakan nggih, matur nuwun Pak Barno wonten ing Tempel menika. Sugeng Ejang, Mas Gilang, tidak boleh keramas. Oh ya. Bu Azumi, bercanda tanpa R. Mbah Jio, matuk gaduk. Tidak boleh berisik atau gaduh. Mbah Bejo, tidur. Masih orang boleh turu. Kan boten rame. Tidur ya. Bu Widianing sih. Melamun, boten nopo. Yang penting boten ganggu kancane. Lima cap buku, gitu. Salah jengipun Mbah Noyo keramas ya kayak mah ya Mbah Agi. Pak Untung Raharjo menikah je tidak boleh berantem Om Gilsut. Gih bener niku berantem. Neng orang neng perpustakaan niku Pak Untung gitu. Ten pun dipapani anteman-anteman nih buatan parang gitu. Mbah Giman tidak boleh makan dan minum je. Mas Guru Kadipiro berisik atau ribut dan juga makan atau minum emil kah banget. Matur nuwun. Pak Bukiran Boyolali jawab bercanda Mas Gih. Matur nuwun. Ibu Wicara Bayan Mas Gilang Yogyu disik jawabanku tidak boleh memasak Sugeng Makarya. Matur nuwun. Pak Kelik menika di dalam perpustakaan tidak boleh kelakar. Harus serius gitu Mas Gilang jawaban saya. Matur nuwun. Salam budaya lestari budayaku. Jaklah jengipun malih menika Pak Toyong luar menika tidak boleh rebahan. Mboten ana perban niku asal gitu. Nggih sing baku mboten berisik. Mbak Sidi jawabannya keramas, Mas Haris jawabannya keramas. Wo, padha nggih. Pak Untung menika jawabannya bercanda. Nggih matur nuwun Pak Untung wonten ing Jalan Tamsis. Pak Enggar balapan. Kayak sinten sing ajeng balapan ten perpustakaan to Pak Enggar. Matur nuwun. Pak Cahyadi Gunung Kidul pacaran jing. Ibu Sunar selamat pagi Ibu Sunardi dari Semarang mengotori yo aneh nonton bunti nih Ibu Sunar jing. Pak Gading jawabnya memakan makan apa rak buku nama mantan pun jing. Kang Dirja wonten ing Bantul menika keramas salam budaya lestari budayaku. Pak Muhammad nggih tidak boleh ramai makan matur nuwun. Mbah Pur Jakal, nggih, Mbah Pur Jakal menika mboten pikantuk pacaran Mas Bebayani matur nuwun nggih. Mboten entuk niku nggih Mbah Pur nggih. Pak Indra Sutopo menika mantuk gatuk. Bacekap kejaban melamun. Oh nggih, matur nuwun salam sehat. Mas Enget menika wis manut penyiar wae los. Nggih. Salah jengipun malih Pak Rusdianto menika nggih tidak boleh pacaran apa meneh malah lamaran nih teneh bukune. Pating besasi ya Mas. Jadi lamaran pelaten napa jenenge perpustakaan to niki. Pak Tukiman jawabnya keramas nggih. Mbah Kung Nyutran tidak boleh mencuri nggih. Ane ten pundi niki Mbah Kung nggih. Bu Esti Kulon Progo jawabnya keramas. Bu Mulyat Sugi absen mawon sambil minum susu pagi-pagi nggih. Abah Sarjiman dari Madukismo memakan nggih salam budaya lestari budayaku. Ibu Tutik Jaga Yudan tidak boleh berisik Mas Gilang matur nuwun nggih. Oh ralat Mas Gilang tidak boleh gegaduh nggih. Bu Pipit sugeng esuk Mas Gil jawabannya melamun ya. Ibu Ningsih Wonosari memasak matur nuwun. Sak lajengipun malih menika Bu Tarmi nggih. Derek sing leres mawon matur nuwun Bu Juliana Widiyati sarapan nggih. Bu Watik menika nggih badhe ndherek absen mawon niki nembe siap-siap badhe acara keluarga nggih Bu Watik ngatos-atos. Uti dia monggo tidak boleh pacaran Mas nggih. Salah jengipun malih menikah ibu salaman je. Jawabannya pacaran. Nih Pak Sutrisno wonten ing Gamping tidak boleh pacaran dan meraung. Meraung niku pripun bengak-bengok. Napa meraung iki ngaung. Kayak ngapa kaya teko-teko meraung niku nggih. Napa kleru kula ya meraung nggih. Ibu Partinah wonten ing Bantul sugeng njeng Mas Gilang menika delinga masuk kula jawab melamun matur nuwun. Kok melamun mboten panonton niku nggih. Melamun lah mboten napa ta melamun. Oke, bunek lah ten perpustakaan gitu. Mencari ketenangan kayak terus melamun. Ha kan ngoten. Putri sirup jamu pacaran tidak boleh ya. Bu Eli Pramita perbatasan Malaysia wonten nunuan mriku nggih. Jawabannya tidak boleh keramas nanti bukunya basah. Oh ye. Mbah Kakung jawabannya pacaran. Pak Suwardono Raharjo dilarang pacaran. Pak Bin tidak boleh pacaran. Ibu Sarmiato jalan dalis tidak boleh pacaran. Ye. Salajengipun malih wonten sinten mereka Pak Trimuhyadi Krica makan nasi rame-rame. Pak Untung Sami Galo tidak boleh memasak. Pak Wiono melamun. Ibu Naomi berkah dalam. Ye berkah dalam. Sugeng Ijang Matuk Gatuk. Derek jawab ye. Oh derek mawon jawab Mas Guru Gusti berkahi. Amin amin. Romo Kapsul wonten ing Godean absen Mas Gilang. Jagu rame lancar. Oh jalan Godean rame lancar. Oh ye, matur nuwun Romo Kapsul. Salajengipun malih Bapak Elita wonten ing Bantul menika jawabane memasak. Ya nggih. Pak Sunaryono Muntilan jawabane berlarian nggih. Pak Eko Mulyono sugeng njing Mas Bro matuk gadung dereng jawab belajar matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Uminarting luar Magelang dereng absen mawon. Romo Kamti Prajana Lusada pacaran itu tidak boleh. Yes, matur nuwun Romo. Pak Supoyo niki nembe gowes matur nuwun Pak Supoyo. Ibu Agimo menika napa niki? Mas Gilang Sunto nebak tidak boleh. Pancalan MT niki napa waduh kok mata. Waduh pripun niki? Tidak boleh pacaran apa das pundi menika nggih matur nuwun Ibu Agimo. Salah jengipun malih Bu Hartini wonten ing salam nggih nderek jawab tidak boleh bercanda nggih tanpa R. Pak Bardani Mogiri jawabannya keramas. Pak Damaskus menika sama aku. Napa niku? Oh sama aku. Tidak boleh sama aku. Mboten dijak. Mboten dijak. Nggih matur nuwun. Salah jengipun malih menika salam sehat Mas Gilang Sutovision dari jawab keramas. Nggih mirengke pitakonan atau pertanyaan yang berempat FM RRI Jogja. Kula Pak Bambang Purnomo wonten ing GTA Sleman menika nggih matur nuwun. Mbak Popi wonten ing Muntilan menika jawabane bercanda atau bergurau. Salah jengipun malih menika Pak Cahyono wonten ing Sono Sewu Bantul menika nggih jawabane menapa niku? Rebat cekap kemawon ing basa Jawanipun kangge njagi suasana. Oh nggih rebat cekap kemawon nggih. Suasana pasinaon pramila ing perpustakaan boten kepareng dolanan. Nggih, bakaripun nggih ketah tetep tertib lan lancar. Sugeng makaryo kanthi suka bingah tuwin tansah samya pinanggih rayi. Matur nuwun nggih Pak Cahyono wonten ing Sono Sewu. Salajengipun malih Pak Sudarmono menika nggih. Wonten ing Panembahan badhe nderek pacaran matur nuwun. Pak Suryo menika jawabanipun menapa Pak Suryo? Monggo.
1: Di dalam perpustakaan enggak boleh balapan.
0: Enggak boleh balapan.
1: Salam budaya.
0: Lestari budaya iku sing ajeng balapan sinten Pak Suryo wonten ing perpustakaan niku lho. Nggih, assalamualaikum saking Pak Minarso Pundong jawabanipun pacaran matur nuwun. Nggih, salajengipun malih. Menika wonten Ibu Sri Sugiyarti. Ceramah Mas Gilang nggih, matur nuwun. Ibu Murnyati Piyungan enggak boleh pacaran. Nggih, Bu Sri Arjana Madukismo ceramah jawaban kula matur nuwun. Pak Pujianto wonten ing Cilegon jawabanipun tidak boleh merusak dan merobek berkas matur nuwun. Mbak Anggun keramas tadi simbah wajan. Nggih, Bu Sri Wimo jali meraung atau bengok-bengok. Nggih, Bu Agimo pacalan matur nuwun. Jawaban kula makanan Pak Joko Winarso Klaten. Nggih, matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Kang Min menika monggo Kang Min. Nggih, sugeng isuk.
2: Gilang Sutoyoso.
0: Monggo.
2: Kula Kang Min saking jujuran kula terwidati. Kula jawabanipun nggih menika di dalam perpustakaan tidak boleh pacaran.
0: Pacaran matur nuwun, matur nuwun. Pak Kasiono menika monggo.
3: Matuk gatuk. Sugeng ijing Mas Gilang.
0: Monggo Pak Kasiono.
3: Kula Pak Kasiono mbulawen badhe batang.
0: Menapa?
3: Menika menika kalian jalan-jalan.
0: Oh, lak ngaten ta nggih.
3: Jawaban kula menika tidak boleh memakan.
0: Memakan enggak. Tidak boleh, matur nuwun Pak Kasiono nggih. Ibu Sugiyarti monggo.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Sugiyarti.
4: Salam sehat, Inggi, salam budaya, salam hari Jumat yang penuh berkah.
0: Inggi.
4: Saya jawab.
0: Menopo?
4: Di dalam perpustakaan tidak boleh bercanda.
0: Bercanda tidak boleh bercanda. Salah sini pun Mbah Hima.
5: Tidak boleh pacaran.
0: Pacaran ora boleh. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul.
6: Jawabku tidak boleh pacaran.
0: Pacaran, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Ibu Jumirah monggo.
7: Sugeng enjang Mas Gilang. Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Trawis Maung sadang bangun tapan. Kula badhe nderek jawab
0: Mas. Menapa?
7: Mboten pareng pacaran.
0: Pacaran
7: nggih. Mboten mawon nggih Mas Sugeng Enjang.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Salah jengipun malih. Nggih, sugeng isuk.
8: Mas Gilang Sutoyoso.
0: Nggih.
8: Monggo
0: Bu Hana.
8: Nggih. Di perpustakaan itu harus fokus.
0: Tidak boleh gegojekan. Pak Tupar monggo.
9: Sugeng enjing matuk katuk
0: sugeng
9: Mas Gilang
0: dereng. Monggo Pak Tupar.
9: Jawaban kula ora oleh dolanan.
0: Ora oleh dolanan nggih matur nuwun. Ibu Supriyati monggo.
10: Mas Gilang.
0: Nggih.
10: Di pawartosipun
0: pangestunipun.
10: Waduh, aduh. Saking Bu Haris kalian Bapak.
0: Matur nuwun.
10: Dinten mirengaken
0: pamaparan. Wah, nggih Bu Haris kalian Bapak matur nuwun.
10: Nggih. Badhe jawab pacaran.
0: Pacaran. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun malih monggo Pak Mujiarto menika.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
11: Nggih. Mas.
0: Monggo monggo.
11: Nggih. Niki Bu Mujiarto.
0: Bu Mujiarto.
11: Ora entuk pacaran.
0: Ora oleh pacaran, nggih. Pokoke dilarang pacaran. Bu Warini monggo.
12: Menika.
0: Nggih.
12: Sugeng makaryo nggih.
0: Matur nuwun nggih,
12: Bu Warini. Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah binaringan rahayu wilujeng.
0: Amin amin, monggo monggo jawabanipun.
12: Amin
0: nggih. Nggih, matur nuwun Ibu Warini, salajengipun Ibu Aida luar.
13: Sugeng esuk
0: monggo. Nggih, sugeng esuk. Nggih. Monggo.
13: Jawaban kula rebahan.
0: Rebahan, matur nuwun. Mbak Siti menika.
14: Sopo kondo?
0: Sopo?
14: Neng perpustakaan ora oleh pacaran.
0: Ora oleh.
14: Oleh. Neng ora konangan. Aku di pacaran neng perpustakaan malah.
0: Walah ya iki
14: lho senengane. Karo ngobrol karo ngobrol rayane.
0: Ah, ya
14: jin. Ini lho maca ora tenanan.
0: Wah, kuwi mula ora oleh gitu. Matur nuwun, matur nuwun sak lajengipun menika tasih wonten. Pamin menika nggih matur nuwun, raleh dolanan nggih. Salam Nima Gendis nunggu disapa penyiar. Yes nggih, Pak Nima Gendis matur nuwun, sehat selalu Pak Amin ugi. Ibu Sri Maharani di Australia nggih, jawabannya tidak boleh gitaran nggih. Tidak boleh memakan nggih. Pak Tujo matur nuwun, Pak Sudiro Karangmojo ora oleh wedangan. Salajengipun ugi wonten Ibu Eni Taman Tirta matur nuwun sanget, matur nuwun awit wekdalipun nggih Sutresna Budaya wuh. Wis rampung wektune. Pak Supoyo matur nuwun sanget, Pak Muladi ugi matur nuwun, salajengipun ugi Mbah Gita wonten ing Semanu matur nuwun sanget. Sampun ngenten voice note menika ugi wonten Pak Sudiman, Pak Sumardiono ugi matur nuwun. Salajengipun sampun sedaya nggih Sutresna Budaya matur nuwun sanget ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mantuk Gaduk. Nggih, menurut Kamus besar dalam kasut biasan jawabannya ora oleh keramas. Wis, nggih sing padha suryen, sing boten padha berarti ming beda lah ngoten to. Ning ora oleh kramas ya ngopo kramas ning perpustakaan kita. Matur nuwun Sutresna Budaya, ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mathuk Gathuk Wusana. Gilang Sita biasa pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mathuk Gathuk dinten candhaipun. Matur nuwun.
15: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
16: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan program YK Festisel selama bulan Oktober 2026 untuk menggairahkan kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah. Program ini melibatkan puluhan hotel, pusat perbelanjaan, restoran, hingga pelaku usaha batik yang menawarkan beragam potongan harga dan paket promo menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Beralih ke informasi lainnya. Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan UGM berkolaborasi dengan Kelurahan Demangan menggelar pelatihan bagi puluhan anggota tim penggerak PKK dari 12 RW untuk mencegah resiko diabetes dan obesitas. Melalui pembekalan pola pangan sehat, aktivitas fisik, dan teknik komunikasi publik ini, para kader diharapkan dapat menggerakkan pola hidup sehat secara langsung di lingkungan keluarga masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.